kuatkan sampai nanti untuk berbuka puasa. Doa terbaiknya kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Riung Bandung ini cuacanya sudah mulai cerah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti, Ibu Lilis di Balai Endah kita sapa juga. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan, nikmat ibadah. Masya Allah, ini nikmat yang kadangkala seringkali kita luput untuk mensyukuri dengan sungguh-sungguh ya sahabat MK. Terima kasih Ibu Lilis di Balai Endah sudah berbagi. Ibu Heti Laila di Majalaya, alhamdulillah ini jurnal syukurnya sudah mulai bangun tidur karena karunia Allah diberikan kesehatan, bisa ibadah dan berkegiatan lainnya. Doa terbaik juga untuk semuanya, selantiasa sehat, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Udaranya masih terasa dingin ya kalau di Majalaya, tahan mataharinya belum muncul. Wah, sama kayak di Geger Kalong, Ibu Eti. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Parilah di GBA 3 juga menyampaikan jurnal syukurnya. Masih bisa bernafas, alhamdulillah ya. Bisa menghirup oksigen gratis. Masya Allah. Karena kebayang kalau kita beli oksigen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sahabat MK. Berapa miliar itu anggarannya ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah. Ini juga bersyukur masih bisa beribadah. Kemarin juga bisa hadir ya di WMT. Alhamdulillah di Geger Kalong. Acara Rumahku Syurgaku by MK FM. Anda yang kemarin juga belum berkesempatan hadir, nanti insya Allah sahabat MK akan ada kembali ya kegiatan kajian offline bersama dengan kru MK FM, bersama dengan Umu Harira dan juga yang lainnya, narasumber-narasumber MK FM, dan bisa bertatap muka langsung ya. Masya Allah, Ibu Parilah sudah kembali ke rumah ya, alhamdulillah. Untuk lalu lintasnya di Logam Marga Cinta Cijaura ini ramai lancar. Dan untuk cuacanya cerah berawan ya, Masya Allah. Semalam turun hujan katanya, jadi hawanya masih dingin sejuk, alhamdulillah. Kita lanjut dari GBA 3 ke Cimareme, ada Eyang Alin, sahabat MK. Kalau di Cimareme ini cuacanya berkabut, suhunya sampai 20 derajat Celcius, Masya Allah. Jurnal syukurnya masih bisa bangun tidur, masih bisa menghirup udara segar ya, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa diberi sehat, walaupun sedikit pusing-pusing kepala, mungkin karena efek cuaca. Syafakillah Eyang Alin dan sahabat MK yang nampaknya pagi hari ini kurang fit, Insya Allah. Rasa sakit ataupun rasa kurang nyamannya ini menjadi penggugur dosa, dan doa-doa baiknya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dipulihkan kembali insyaallah. Alhamdulillah atas segala nikmatnya juga disampaikan ya oleh Eyang Alin. Salam silaturahmi untuk semua yang sedang bertugas, untuk pendengar juga. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Masyaallah. Terima kasih Eyang Alin di Cimareme. Ibu Dewi di Cimahi kali ini juga bergabung. Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya, bisa kembali mendengar suara siaran ya. Alhamdulillah. Yang bisa jadi jalan untuk menghalau rasa sedih dan menumbuhkan semangat. Bismillah ya, insya Allah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi ya, untuk segera menyambut pagi dengan penuh kebahagiaan. Masya Allah, alhamdulillah. Salam silaturahmi juga kali ini disampaikan oleh sahabat MK di Ketapang. Alhamdulillah sudah bergabung. Tidak ketinggalan sahabat Mahadi dari Cimenyan juga menyapa. Ibu Rus di Garut, Masya Allah, kali ini juga berbagi jurnal syukurnya dan doa terbaiknya. Tidak ketinggalan ada Ibu Lilis di Balai Endah. Ini yang disyukuri hari ini, Masya Allah, masih diberikan kesehatan, nikmat ibadah, dan diberikan oksigen gratis ya. Karena kalau oksigennya berbayar nih bisa sehari 5 miliar rupiah. Masya Allah Ibu Lilis, terima kasih sudah berbagi informasi juga. Ibu Juwita di Cimindiraya, alhamdulillah, salam sehat dan juga tetap semangat untuk semuanya ya. Jaga kesehatan, Insya Allah, jaga kesehatan juga ya Ibu Juwita. Kemudian kita sapa di Cimahi ada Ibu Rosmiati. Oh, Masya Allah, Ibu Ros di Cimahi pagi ini berbagi jurnal syukurnya. Masya Allah, cuaca pagi hari ini enak banget. Enak untuk apa ini Ibu? Bukan untuk tidur lagi pastinya ya, tapi untuk beraktivitas, berbagi kebaikan insya Allah di pagi hari ini. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu gerah juga ya, sedang-sedang saja, alhamdulillah. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita, tiada henti sahabat MK. Dan ini tentu tidak bisa dihitung, apalagi dengan hitungan jari, melebihi dari apa yang kita butuhkan bahkan ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ros di Cimahi sudah menyapa di pagi hari ini, alhamdulillah. Dan pagi hari ini sahabat MK sudah jam 7 ya, alhamdulillah. Kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini dalam segmen berikutnya, di segmen Sudut Pandang. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian ikhtiar untuk menghadirkan rasa aman
Ini ada sebuah sayembara, sahabat MK, sayembara tangkap begal menjadi sebuah solusi atau kontroversi. Anda bisa berbagi sudut pandangnya juga, sampaikan di 0811-224-1027. Kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan judulnya Lirik

0: Ruang Diskusi Jurnalisme Warga dalam Sudut Pandang.
1: Memasuki segmen Sudut Pandang, sahabat MK, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan sebuah sayembara. Kali ini dari Gubernur Jawa Barat, sahabat MK, yang ternyata menghadirkan ide untuk menggelar sayembara menangkap begal yang ternyata menuai berbagai respons dari masyarakat, sahabat MK, ataupun juga dari petinggi negara. Dan salah satunya dari salah satu sosok yaitu Yusril Iza Mahendra dan juga Natalius Pigai yang dinilai bahwasannya ide tersebut ini berisiko menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Dan kalau Anda melihat, sahabat MK, bagaimana situasi di Jawa Barat dengan hadirnya sayembara tersebut? Apakah menjadi sebuah ajang untuk betul-betul menghadirkan keamanan agar tidak ada begal, sahabat MK, di wilayah Jawa Barat? Nah, seperti apa Anda melihatnya? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan menurut sahabat MK, kalau selain sayembara, apa saja langkah yang paling efektif untuk mengurangi begal atau meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar kita? Silakan Anda bisa berbagi, apakah dengan meningkatkan patroli atau mungkin ronda ya, kalau dari masyarakat, sahabat MK, dan mungkin menambahkan penerangan jalan, CCTV, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandang Anda di pagi hari ini, 0811-224-1027. Dan kita juga sudah bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
1: Kondisi Jawa Barat, khususnya kalau di kota Bandung sendiri, sahabat Dafa, ini beberapa waktu kebelakang bahkan memang sempat dinilai rawan begitu ya. Dan bahkan salah satu inovasi dari Gubernur Jawa Barat ini melihat situasi ataupun fenomena yang terjadi, menggelar sayembara bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku begal maupun pelaku kejahatan jalanan lainnya. Dan bahkan ini ada hadiahnya ya, sahabat Dafa, bagi masyarakat yang kemudian berhasil melakukan penanganan ataupun juga menangkap begal dan menyerahkannya kepada polisi dalam keadaan hidup, ini diberikan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah. Nah, ini tentu menjadi sorotan, sahabat MK, bagaimana kemudian hukum ini melihatnya ya, sahabat Dafa.
2: Iya, benar sekali sahabat Syifa, juga sahabat MK. Kebijakan tersebut juga ini diumumkan oleh Deddy Mulyadi sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam menekan maraknya aksi kriminalitas di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sayembara tersebut juga ini tidak hanya berlaku untuk pelaku begal, hadiah juga disiapkan sahabat MK bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku pencurian, pencopetan, penjambretan, hingga dengan perampokan, sahabat Syifa.
1: Nah, ini menjadi upaya ternyata ya, memberantas kejahatan jalanan tentu tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Ada peran aktif yang dinilai oleh Gubernur, sahabat MK, dari masyarakat yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kalau Anda, apakah setuju dengan adanya sayembara tersebut? Dan seperti apa kemudian hukum melihatnya, sahabat MK? Insya Allah kita akan hadirkan diskusinya pagi hari ini bersama dengan pengamat kriminologi sekaligus Sekretaris Program Studi Sarjana Fisip Kriminologi Universitas Indonesia, bersama dengan Bapak Yogo Trihendiarto, SOS MSI. Dan Anda juga silakan bisa berbagi sudut pandang di 0811-224-1027. Sesaat lagi kita akan sambung setelah kita simak setelah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyoroti bagaimana kemudian ikhtiar ataupun juga usaha untuk menanggulangi kriminalitas sahabat MK di Jawa Barat sendiri, Gubernur Jawa Barat ini menghadirkan sebuah sayembara tangkap begal. Apakah ini menjadi solusi atau justru kontroversi semata, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda setuju dengan adanya sayembara tersebut? Dan menurut Anda, apa langkah yang paling efektif untuk meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar Anda? Silakan Anda bisa berbagi melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Dan pagi hari ini kita akan diskusikan bagaimana kemudian hukum sendiri menilai sahabat MK ikhtiar untuk bisa menumpas kejahatan, khususnya pencurian dan kekerasan ya, alias begal, bersama dengan pengamat kriminologi sekretaris program studi sarjana fisip kriminologi Universitas Indonesia, bersama dengan Bapak Yogo Trihendiarto Esos MSI, yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siva.
0: Kabar baik dan sehat, Pak Yogo?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yogo sudah berkenan untuk berbagi informasi, berbagi ilmunya juga di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Di studio ada saya, Syifa, dan juga sahabat Dava, Pak Yogo, yang akan menemani diskusi kita. Ini memang menjadi sebuah sorotan begitu ya Pak Yogo beberapa waktu kebelakang, apalagi berkaitan dengan kasus begal. Ini yang masih menjadi perhatian masyarakat, apalagi di Jawa Barat termasuk yang tertinggi begitu Pak Yogo. Sebelum kita bahas soal sayembara yang baru-baru ini menjadi sorotan, mungkin dari sudut pandang kriminologi Pak Yogo, kenapa kemudian kejahatan ini masih terus terjadi? Meskipun kalau kita lihat ikhtiarnya dari pemerintah, dari pemangku kebijakan, ini sudah ada begitu upaya penegakan hukum yang dilakukan. Apa kira-kira persoalan akarnya Pak Yogo?
1: Ya, masalah kejahatan itu tidak akan pernah selesai dalam satu titik nol zero point. Dia akan terus berputar dengan kehidupan manusia. Sampai dunia kiamat, kita akan bertemu dengan yang namanya kejahatan. Jadi kejahatan itu adalah multifaktor, tidak bisa diselesaikan dengan satu tahapan atau satu cara, tapi dia bersifat holistik. Artinya, pencegahan kejahatan harus melibatkan semua stakeholders dari negara, masyarakat, sampai dengan aspek-aspek yang lain. Kalau ditanya apa penyebabnya, kalau saat ini adalah kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan kesulitan ekonomi. Akibatnya pemenuhan kebutuhan dasar itu menyebabkan beberapa orang mengalami tekanan sosial. Tidak punya pekerjaan, sementara ada anak istri, butuh makan, mereka tidak punya pekerjaan yang halal, yang formal. Maka alternatifnya adalah dengan melakukan rasionalisasi. Menjadi pelaku kejahatan adalah dianggap pilihan rasional ketika masyarakat, tetangga, gitu ya, pemimpin tingkat RT lokal misalkan tidak menunjukkan kepedulian ketika ada anak yang lapar, bayi yang menangis, maka ayahnya bertindak menjadi satu pilihan menjadi pelaku begal. Tidak dibenarkan memang, tapi kita lihat aspek yang lain. Mereka butuh makan, butuh hidup. Maka kemudian pilihan begal menjadi pilihan yang paling rasional, karena sudah memperhitungkan untung dan ruginya. Kalau saya tidak melakukan, maka anak saya akan mati. Jadi sangat ironi ketika kita bicara tentang pencegahan kejahatan, tapi tidak menyelesaikan pada konteks akar sebab musababnya. Angka pengangguran yang meningkat tinggi, angka kemiskinan, pengangguran yang kemudian semakin meningkat, inflasi itu menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang menyebabkan mengapa terjadi kejahatan yang bersifat pencurian, kekerasan terhadap harta benda. Jadi itu satu jawaban yang paling sederhana dulu, yang kemudian bisa disampaikan bahwa kita masih tertinggal dalam penanganan pengendalian sosial kejahatan yang sifatnya sangat besar, sangat makro. Tidak sekedar tentang memberikan MBG lalu masalah selesai, tidak tentang kopdes, tapi juga bagaimana membuka lapangan pekerjaan, memberikan pendidikan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan oleh pemerintah, oleh negara dalam melindungi atau memberikan rasa aman pada masyarakat atau warga negaranya. Begitu.
2: Ya, Mbak Nisa. Ya baik Pak Yogo, walaupun juga melihat tadi terkait dengan faktor-faktornya cukup banyak juga, cukup kompleks juga begitu ya. Perlu juga diselesaikan dengan perlu sampai dengan ke akar-akarnya. Namun ketika hadir juga ada kebijakan dari Jawa Barat begitu Pak Yogo, berkaitan juga dengan sayembara, ketika menangkap begal ini pun juga akan diimimi hadiah begitu. Nah bagaimana secara teknisnya tersendiri begitu terkait dengan hal tersebut, perspektif ilmu kriminologi seperti apa ini Pak Yogo melihat hal tersebut?
1: Iya, saya melihat satu kegagalan negara gitu ya, ketika ada sayembara diberikan khususnya pada warga Jawa Barat dengan tujuan mengurangi resiko pembegalan. Kalau buat saya itu common sense, tidak mungkin dilakukan, karena bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Karena resiko-resiko yang tadi muncul tadi, masyarakat akan cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ya, main hakim sendiri. Saya setuju dengan Menteri Yusril ya, karena resiko tadi tidak bisa, tidak ada SOP-nya, ya. Bahkan ada yang sangat ironi buat saya, harus ditemukan dalam kondisi hidup. Mm-hmm. Jadi kalau mati tidak diberikan, itu satu bentuk-bentuk resiko pelanggaran hak asasi nanti. Nice. Kalau buat saya, sayembara itu sebaiknya diganti, diubah. Jadi bukan untuk menangkap kemudian dapat hadiah, tapi bagaimana Gubernur Jawa Barat memberikan satu instruksi pengembangan, misalkan peningkatan kualitas siskamling, diberikan biaya, dikasihkan pelatihan bagaimana cara mencegah resiko pencurian pada malam hari, diberikan kamera CCTV, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana mengatur mekanisme partisipasi aktif warga. Kalau keamanan diserahkan kepada warga, itu satu bentuk state fail negara. Yang tugasnya masyarakat bukan menjaga keamanan, itu tugasnya polisi, tapi mitranya adalah masyarakat. Jangan dibalik, nanti masyarakat yang ngejar-ngejar maling gitu ya, masyarakat yang menentukan pilihannya, maka resikonya tadi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ingat ya, pelaku begal, kalau kita lihat karakteristiknya, mereka adalah kelompok-kelompok marginal, kesulitan secara ekonomi. Kalau didata sama Mbak Nisa, sama Mas Dava tuh, kalau diurai, mereka dalam karakteristik sosiodemografis kelompok lemah, tidak punya pekerjaan, ya, pekerjaannya informal, pendapatannya minim. Bayangkan, kenapa mereka kemudian hukum dan sifatnya pencegahan, berikan keterampilan, ya, berikan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang formal. Menurut kondisi akal sehat gitu ya, mereka nggak bakal mencuri kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi dengan baik.
0: Betul.
1: Ya, sangat jahat tuh ketika ada satu tidak diperiksa, dibakar massa, itu satu bentuk kejahatan yang muncul, vigilantism. Itu pelakunya harus ditangkapin seharusnya. Tapi karena dilakukan secara kolektif, maka dibiarkan. Itu juga ironi juga. Sementara pelaku korupsi bebas, itu kita dipertontonkan. Pelaku kelas atas dimanipulatif kondisinya. Ya, dikonstruksikan secara tidak bersalah. Sementara kelas bawah, waduh, hukumnya itu luar biasa kalau buat saya. Maka pencegahan yang sifatnya antisipatif, pencegahan itu menjadi satu kebijakan yang perlu dilakukan. Bagaimana memberantas kemiskinan, memberikan kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan soft skill yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi jangan, apa ya, memberikan sifatnya reaktif. Ada satu isu sayembara. Sayembaranya buat apa? Ternyata untuk kebijakan populis yang bersangkutan, bukan untuk menangani akar sebab musabab di Jawa Barat. Kenapa paling tinggi? Karena penduduk Jawa Barat paling banyak secara demografis. Bahkan resiko kejahatan juga paling besar. Kemiskinannya gimana Jawa Barat? Di isu sayembara. Sayembaranya buat apa? Ternyata untuk kebijakan populis yang bersangkutan, bukan untuk menangani akar sebab musabab di Jawa Barat. Kenapa paling tinggi? Karena penduduk Jawa Barat paling banyak

0: status misal kita profiling, ini berisiko rentan, keluarganya miskin, lepas dari lapas, nggak punya pekerjaan, itu yang harus diintervensi dengan baik. Kebutuhan dasarnya, bapaknya supaya kerja diapain nih, kasih pelatihan. Misalkan teknik bangunan, nanti kalau sudah belajar keterampilan sertifikat, ikut bekerja di proyek-proyek nasional, bangun gedung, bangun jalan tol. Nah itu yang kemudian terus sustainability. Dari lapas misalkan, lepas, ditinggalkan, gak ada bantuan intervensi, jadi pelaku kejahatan lagi, jadi berulang terus menerus. Jadi masalah-masalah kejahatan perlu penanganan secara integratif. Nih. Jadi nggak bisa dengan sayembara kemudian rasa amannya muncul, itu make sense, tidak pernah terjadi, satu hal yang utopis. Jadi nggak pernah bisa baik. Jawa Barat yang kita cintai ini tidak pernah bebas dari begal, karena masalah utamanya tidak diselesaikan. Nih. Ya, tapi hanya konteks populis tadi, keren nih gubernur kita ngasih kebijakan, peduli ya gitu. Dapat uang nih kita cari yuk pelaku begal, nggak kayak begitu. Jadi memang harus dicari, diskusikan dengan Forkompinda, dengan aparatur-aparatur negara dari wilayah. Provinsi sampai ke RT/RW, itu harus bergerak dengan cepat sebagai satu isu, satu masalah yang perlu ditangani dengan serius.
1: Baik, Masya Allah. Gitu. Terima kasih. Iya, ini memang jadi lingkaran masalah yang tidak ada ujungnya kalau tadi akar masalahnya tidak kemudian diselesaikan. Karena kondisinya memang sekarang sudah mengkhawatirkan begitu ya Pak Yogo, bahwasannya masyarakat merasa tidak aman, sehingga muncul tadi juga kemudian ide spontan barangkali ya, yang kemudian dihadirkan oleh pemimpin daerah. Dan kalau melihat begitu dari sudut pandang kriminologi begitu Pak Yogo, mungkin adakah satu atau dua hal yang perlu kemudian didesak ataupun juga aturan yang perlu dihadirkan kembali, karena tadi kan ada berbagai hal yang kemudian perlu bekerja sama untuk menangani kasus keamanan ini begitu Pak Yogo. Kira-kira seperti apa Pak?
0: Banyak sekali sebenarnya. Ya tadi misalkan masalah pengentasan kemiskinan itu harus melibatkan banyak stakeholder. Bahkan ketika untuk misalkan paling mudah, kenapa jalanan gelap, sepi, nggak ada penerang, nggak ada lampunya, nggak ada kameranya, jalannya rusak. Pelaku kejahatan begal itu melihat situasi kondisinya, di mana tidak terawasi dengan baik, lampunya gelap, tidak ada penjagaan, masalah tidak ada yang ronda. Nah, disitulah peluang itu muncul. Gimana perbaikan kebijakan kriminalnya? Yang pertama tadi, jalannya diperbaiki, harus baik kondisinya. Kedua, penerangan lampunya baik, ada kamera CCTV-nya. Ada partisipasi warga yang menjaga ronda pada malam hari itu melihat kan, memberikan rasa aman. Pelaku pencurian bingung, kok warga banyak yang aktif malam hari, ada yang ronda. Maka resikonya mereka akan menjaga diri. Tidak akan dilakukan. Pelaku begal terjadi pada tempat-tempat yang sepi, tidak terawasi, yang diabaikan. Ya, apakah polisi 24 jam? Tidak. Polisi tutup pada jam sore ke malam hari, gitu. Makanya polisi-polisi yang seperti tadi gak bakal ada. Tidak 24/7 harusnya muncul. Rasanya kenapa? Kurang jumlah polisi-polisinya. Kita manusia, maka tolong nih masyarakat, jaga warganya. Pelatihan polisi bermitra dengan masyarakat, diberikan keterampilan dasar, bagaimana cara melaporkan kasus, bagaimana menangani kasus kekerasan ketika terjadi penangkapan begal, itu nggak boleh dibakar pelakunya, diamankan. Dia harus itu diajarkan, diedukasi. Kalau itu nggak diedukasi tapi dinormalisasi, nah itu yang berbahaya. Bayangkan, pencuri kotak amal resikonya terbakar mati. Pelaku korupsi uang negara bebas melenggar. Itu kan juga ironi juga buat kita.
2: Betul, iya.
0: Tadi kita ingat ya, pelaku sosiodemografisnya mereka kelompok rentan, kelompok marginal, kelompok miskin. Jadi kalau jalan-jalan ke lapas, itu kita lihat profil demografisnya mereka dari kelas bawah. Itu menyedihkan. Ada masalah apa? Oh, masalahnya kemiskinan. Pendidikan yang rendah, tidak punya pekerjaan, tidak punya akses. Harus bagaimana? Ya, lindungi mereka. Keluar dari lapas, kalau sudah dibina dalam lapas, kemudian setelah keluar tidak ada intervensi perlindungan untuk bagaimana cara mereka tidak kembali menjadi residivisme, maka harus bagaimana negara? Itu yang harus dilakukan terus-menerus, berulang. Dari masa pembinaan, orang-orang yang punya potensi menjadi pelaku kejahatan begal sudah diprofiling dulu dengan lebih cepat oleh masyarakat. Pengangguran. Warga kita kelihatan. Ya, kelompok-kelompok yang rentan itu dibantu, diintervensi.

0: Ketika Trump yang bertani, sudah bertani tapi bantu pemasaran, jangan kemudian ditinggalin, nanti tewas. Karena nggak tahu sistem marketingnya, nggak tahu cara memasarkannya, nggak tahu cara menghadapi hama. Itu banyak yang bisa terlibat, universitas, pesantren, pemberdayaan itu harus banyak bergerak, berternak kambing, nyari rumput, tapi diberikan upah. Partisipasi aktif, tidak diberikan bansos ini 500 ribu sebulan, nggak selesai, nggak cukup. Tapi gimana memberdayakan masyarakat secara aktif? Jadi banyak aspek, dari aspek pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pengetahuan hukum, kesejahteraan hukumnya, manajemen keterampilan siskamling. Ya, jadi banyak aspek sebenarnya ketika untuk mencegah kejahatan begal, pencurian, maka semua aspeknya perlu dilibatkan. Jangan dikorupsi dana-dana bantuan, harus terukur. Jadi itu yang jadi masalah, korupsi lagi, nggak pernah selesai masalah kita. Jadi butuh doa dari Mas Dava sama Mbak Nisa ini, supaya negeri kita bebas begal, sejahtera gitu ya, dan kemudian tidak banyak yang kemudian menjadi orang-orang yang mencari kesempatan untuk isu-isu yang sebenarnya perlu ditangani sejak awal. Nanti kita diskusi lagi tahun depan, masalahnya begal lagi, diundang lagi sama sahabat jadi nggak selesai masalahnya.
1: Baik, Pak Yuko. Ini pun juga tentunya pencegahan terkait juga dengan pendampingan tersebut ini perlu juga dikedepankan juga begitu. Namun di akhir, Pak Yuko, untuk dapat juga sama-sama kembali menguatkan peran serta masyarakat seperti apa dan juga bagaimana kewaspadaan masyarakat untuk dapat juga sama-sama menghadirkan hal tersebut agar tidak terprovokasi juga ketika misalnya menjumpai begal begitu, ini main hakim sendiri atau seperti apa begitu deh. Hal-hal seperti apa yang perlu sama-sama juga dihadirkan oleh masyarakat begitu, Pak Yogo?
0: Ya, yang pasti perlu diketahui adalah pelaku kejahatan itu punya motif atau alasan mengapa melakukan kejahatan. Jadi kalau Anda melihat, mendengarkan gitu ya, keluh kesah mereka, hati Anda akan terenyuh gitu. Bayangkan Mas Dava nggak punya pekerjaan, nggak jadi direktur di MQFM. Coba Mas Dava sudah punya anaknya 5, istrinya 1. Apa yang Mas Dava lakukan coba? Nggak berpendidikan coba? Saya mau nanya.
1: Iya.
0: Jadi begal nanti di Jalan Braga. Jadi sulit kan? Nah itu namanya tekanan sosial, social strain mendorong seseorang menjadi pelaku-pelaku yang sifatnya rasional. Dia akan memasukkan pilihan begal menjadi satu pilihan penghidupan. Nah supaya masyarakat sadar, jadi masyarakat perlu empati. Ya, empati dulu gitu ya. Ketika empati maka dimunculkan kesadaran, oh kita, kalau kita abai, kalau kita tidak berpartisipasi aktif mencegah kejahatan, kita juga adalah orang yang mendorong terjadi kejahatan. Tidak peduli dengan tetangga yang paling mudah. Ini tetangganya tidak bekerja, gak punya anaknya, nangis mulu. Kita gak bantu ngasih makan. Ya, itu satu cara meningkatkan empati pada kelompok-kelompok yang beresiko. Itu yang pertama, RT-RW-nya, ya, dana sosialnya dikumpulin sama warga. Kalau anaknya bisa sekolah, nggak nangis nahan lapar, itu satu hal yang menekan resiko-resiko tadi. Yang kedua, partisipasi masyarakat menjaga keamanannya. Itu perlu ditingkatkan bahwa keamanan di lingkungan kita yang menanggung jawab, menjadi penanggung jawab adalah kita sendiri. Pencegahan itu lebih baik dibandingkan ketika kejahatan sudah terjadi. Karena resikonya besar bagi korban kejahatan. Pelakunya juga punya efek. Kalau bapaknya jadi pelaku, dibakar, anaknya yatim piatu. Ibunya di label itu kan istrinya si begal seumur hidupnya. Jadi sosial, perlukaan sosialnya itu akan berjalan seumur hidup. Ada labeling teori. Anaknya istrinya jadi label, itu anaknya begal, itu si begal seumur hidup gak pernah dilupakan. Itu juga dampak social harms namanya. Perlukan sosial yang menimbulkan efeknya luas, luar biasa. Pelakunya juga sama, gak ada kesempatan hidup dua kali. Label pelaku begal, masyarakatnya takut dibegal. Iya. Gak bisa kerja, gak bisa ngapain, akhirnya apa? Ketika dia label tadi, balik lagi.
2: Iya, lingkaran ya.
0: Lingkarannya gak pernah selesai. Jadi masyarakatnya perlu sadar, kejahatan itu kalau kita abai, kita juga berpartisipasi untuk menciptakan kejahatan itu sendiri tanpa disadari. Jadi kalau di lingkungan MQ ada satu masa sudah mulai dibantu, bagaimana permasalahan untuk keluarga ini di profiling. Oh ini butuh pekerjaan ini, ditanya, dijaga, itu nggak boleh asosial, ditinggalkan. Ketika mereka merasa tertinggal, ditinggalkan, udah tuh mulai. Jadi kalau jalan-jalan ke lapas, wawancara, jadi kita akan lebih punya perasaan empati. Kenapa sih jadi pelaku begal? Mereka bisa bercerita dengan panjang lebar. Kasus yang di Bali, kasus Purwakarta, kasus yang di Depok, semuanya sama pola-polanya. Karena pelaku begal itu nggak ada yang eksekutif muda. Nggak ada yang di radio, nggak ada yang pelaku begal.
2: Betul, Masya Allah. Mas
0: beresiko rentan, jadi sangat menyedihkan kalau kita bicara dengan konteks yang lebih humanis, kriminologis, maka kita lihat dari aspek yang berbeda point of view-nya. Tidak semua orang jahat itu punya apa ya niat mensria yang menyebabkan orang lain terluka. Kalau dia punya pekerjaan yang halal, bisa ibadah dengan baik, makan yang baik buat keluarganya, nggak mau jadi pelaku kejahatan. Coba main ke sana. Biar tahu alasan-alasan mereka kenapa sih itu kejahatan. Mereka tersesat, mereka yang kembali pulang. Kalau pulangnya kemudian disambut dengan baik, dibantu, ya pasti nggak jadi pelaku lagi. Gitu. Jadi itu penting sekali, pencegahan kejahatan lebih penting dibandingkan dengan penanganan kejahatan. Karena biayanya lebih besar. Ada social harms, perlukan sosial yang berkepanjangan. Makanya tadi nggak bisa selesai itu masalah kejahatan. Kami tangani secara secara parsial, tidak secara holistik, secara menyeluruh. Jadi mengerikan di situ.
2: Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Pak Yogo, ini sudut pandangnya luar biasa sekali ya. Karena ini ada sudut pandang juga disampaikan oleh sahabat kita. Ternyata maling dan begal ini menurut Ibu Mus di Cianjur adalah diajarkan oleh pejabat. Ini efeknya masyarakat juga jadi nekat. Nah ini nampaknya kita perlu bersama-sama begitu ya Pak Yogo, untuk menghadirkan lingkungan yang aman. Tadi juga kalau ada tetangga sahabat MK yang kemudian perlu dibantu, ini jangan sampai memunculkan potensi-potensi berbuat kejahatan juga begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yogo sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Sehat selalu. Mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya dan bisa bersilaturahmi kembali, berdiskusi kembali di lain kesempatan Pak Yogo. Baik. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Yogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa,
2: Mas. Terima kasih Pak Yogo. Ya itu dia perbincangan kita ya sahabat Dava dan juga sahabat MK berkaitan dengan bagaimana ikhtiar untuk menjaga keamanan bersama. Ini saya jadi teringat ya, ada sebuah kutipan terkenal Bang Napi ya sahabat Dava. Bahwasannya memang kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspada sahabat MK, waspada, ini juga ikhtiar yang dihadirkan pemerintah. Kalau di Bandung ada jalanan yang gelap, ini bisa langsung dilaporkan untuk menambah penerangan CCTV ya sahabat Dava.
1: Ya benar sekali sahabat Syufa, juga sahabat MP, tentunya juga pendampingan tadi perlu dikedepankan dan juga memberikan soft skill ataupun juga mengentaskan hal-hal dari akar masalahnya begitu ya, bukan terkait dengan populitas saja begitu sahabat Syufa.
2: Iya betul sekali, dan terima kasih Ibu Dewi di Cimahi, ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih, Ibu Juwita, Ibu Parilah, dan sahabat Mahadi yang berbagi sudut pandangnya. Kang Sandi Kustejo di Banjaran juga ini bergabung. Kemudian juga sahabat Zulan, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang sahabat MK. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan insya Allah sahabat MK kita akan sambung di termin berikutnya di segmen Bincang Kesehatan. Kita akan berbincang kembali berkaitan dengan tema kita melanjutkan di pekan sebelumnya ya, keperkasaan tanggung jawab rabani untuk seorang lelaki. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi ataupun juga pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan gali ilmunya bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Ruman Center, Ustadz Nasrul Jatnika. Sesaat lagi setelah kita simak pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Ih, WA belum dibalas, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya, lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah, itu, Mar. Kita sibuk ngejar penilaian manusia, tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insyaallah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah, itu tahu.
2: Pesanaah hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MK, masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, dan kita memasuki segmen Bincang Kesehatan. Berbicara soal kesehatan, ini salah satu juga yang penting terkait dengan kesehatan reproduksi sahabat MK. Apalagi ketika berbicara soal laki-laki ya, ini menjadi salah satu yang akan meneruskan bagaimana perkembangan manusia di bumi. Dan itu dia tema kita sahabat MK dalam Bincang Kesehatan, Keperkasaan Tanggung Jawab Rabbani untuk Seorang Lelaki. Insya Allah kita akan gali bersama dengan narasumber kita, founder Bimaristan Ibnu Ruman Center bersama Ustadz Nasrul Jatrika. Dan Anda juga silahkan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nasrul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, Danisa.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbincang Ustaz. Kalau pekan kemarin kita sudah sempat bahas tentang bagaimana kemudian keperkasaan biologis ini mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang manusia di dunia, begitu ya, di bumi ini, termasuk juga makanan yang berpengaruhi kesuburan dan lain sebagainya. Kita akan sambung di part yang kedua sekarang ya Ustaz ya, keperkasaan tanggung jawab rabbani untuk seorang laki-laki. Ini seperti apa lanjutannya Ustaz? Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi wa sallim taslima katira. Adada ma akhata bihi ilmuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsau kitabuk wardallahu ma ansadati nabi Bakar. Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati Rasulillah ya ajma'in wa anittabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, berbahagia sekali di minggu kelima ya, maaf, Kamis kelima ya, kita bisa bersua kembali dengan Tenisa Khairunisa, Tesifa Khairunisa, juga dengan semua sahabat yang memantau dan mendengarkan baik di rumah ataupun di mobil siaran Inspirasi Pagi ya, berkenaan dengan keperkasaan tanggung jawab rabbani bagi seorang laki ya. Kalau kemarin kita berfokus pada keperkasaan itu dengan kawam dan kepemimpinan secara fisikal begitu ya. Ternyata tidak kalah penting juga kita berbicara keperkasaan laki ini dari masalah tanggung jawab ya. Karena kita juga mentajukkan itu dalam judul Tesifa ya. Itu kata-kata tanggung jawab rabbani begitu. Ada keperkasaan ya sesuai dengan kebutuhan menjadikan manusia jadi berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian menjadi ummah, begitu, menjadi sebuah nation ya. Ummah itu bisa berarti nation. Kata-kata PBB dulu ketika pertama diungkapkan oleh orang Arab itu adalah Wahidun Nisan, jadi persatuan bangsa-bangsa ya. Atau Wahidul Ummah begitu, pemersatu bangsa-bangsa gitu. Ya walaupun ungkapan itu kemudian sangat diperdebatkan ya dalam kalangan ulama dan para pemikir atau aktivis Islam pada waktu itu ya. Tetapi yang lebih penting adalah kepada kita bahwa umat itu, bahwa bangsa itu, bahwa nation itu, negara itu dibangun di atas dasar tanggung jawab ya. Lebih spesifik ya, tanggung jawab bersama begitu. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau dulu kita mengenal ada founding father begitu ya. Sekarang sudah dimaknanya jadi lebih luas, tapi founding parents gitu ya. Jadi orang tua. Orang tua atau dalam keluarga batih tentu saja ayah dan bunda, begitu makna parent ini. Dulu masih sangat maskulinitasnya masih sangat tinggi, founding father gitu. Karena yang mendirikan, yang menonjol tokoh-tokohnya adalah para lelaki gitu. Itu berdasarkan tentu saja ayat dalam surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu, walaupun katanya bahkan kalau kita intikan itu hanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu berupa tiga kalimah begitu, tiga kata, tetapi maknanya dia sangat luas sekali gitu. Terutama makna yang kedua yang ingin kita bahas pada pertemuan kedua ini, sebagai tanggung jawab dan bukan sebagai satu hak yang istimewa qawwam itu, tetapi dia tanggung jawab deh yang lebih penting itu gitu. Dalam kedudukannya sebagai seorang laki-laki, tentu saja tanggung jawab yang lebih penting adalah tanggung jawab memberikan pertama rasa aman. Nah, ini yang susah sekarang. Tadi saya mendengarkan sedikit di acara sebelumnya, kasus begal, kasus pencurian yang kemudian marak di apa di kota Bandung ini, bahkan ada yang menyebutkan Bandung ini jangan-jangan sudah jadi Gotham City begitu ya.
0: Betul.
1: Kotanya penuh pencurian, kejahatan gitu. Kemudian sampai Pak Gub itu, Pak KDM sempat memberikan semacam bounty hunter begitu ya. Siapa saja yang bisa menemukan, menangkap, menangkapnya dan kemudian menggiringnya ke polisi akan dikasih hadiah antara 5 sampai 50 juta gitu ya. Antara 5 juta sampai 50 juta. Walaupun ketika ditanya oleh Pak Mahfud MD itu hanya shock terapi gitu. Tetapi ternyata itu membuat banyak pihak begitu ya menjadi waspada begitu, menjadi waspada. Dan ini rasa aman ini suatu ketika dia akan bernilai secara finansial mahal begitu ya. Bayangkan kalau rasa aman saja sudah tidak dimiliki dalam masyarakat kita begitu. Betapa jauhnya kita dari kehidupan ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in. Saya ingin kisahkan sebuah analogi yang sangat kontradiktif ya. Dulu itu ada seorang janda tua begitu yang sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan ke pasar saja sudah berat. Dia meletakkan daftar belanjaannya di depan rumah, kemudian beserta keranjangnya begitu dan uangnya gitu ya. Dalam sistem masyarakat pada saat itu, dalam sistem masyarakat kekhalifahan Abbasiyah waktu itu, ada orang yang datang ke depan rumahnya, Teh Syifa. Ke depan rumahnya, membawanya ke pasar, membelanjakannya, kemudian semua kebutuhan barang-barang yang ini belanjakan itu dipenuhi, gitu ya. Kemudian dibawa pulang, diletakkan lagi di depan rumah si janda tua tersebut, beserta kembaliannya. Masya Allah. Ini suatu sistem masyarakat yang tentu saja hari ini sangat jauh dengan sisi masyarakat kita, begitu. Karena banyak sekali lelaki yang bertanggung jawab secara robani, yang menganggap bahwa ma'iyatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala itu melekat ke dalam dirinya. Maka dapat dibayangkan bagaimana dia bisa berbuat maksiat, misalnya dengan mengeluarkan, maaf ya, sperma di mana saja, dan tanpa tanggung jawab dengan keperkasaannya yang tadi, gitu, yang telah kita bahas pada season pertama. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, jika ada satu saja kambing yang lepas, kambing zakat, ya, dan Umar tidak tahu serta tidak mengetahui keadaannya, bagaimana riwayatnya, kemana hilangnya dan lain sebagainya itu, maka Umar bertanggung jawab itu secara robani. Perkasaan Umar kita tidak usah ragukan lagi ya, kelelakiannya kita tidak usah ragukan lagi. Umar itu kalau berjalan di samping kuda, dia tidak bisa dipastikan apakah dia naik kudanya atau dia sedang berjalan di samping, saking tingginya besar ya. Tinggi besar, dan kalau dalam sebuah hadis disebutkan kalau Umar berpapasan di satu lembah dengan setan, maka setannya akan menyingkir, bukan Umarnya. Masya Allah. Ini yang melahirkan sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang sangat baik sekali dalam kalangan masyarakat waktu itu. Karena ada figur contoh yang gampang banget gitu di copy paste, Teh Nisa, Teh Syifa ya. Jadi ini selain kewajiban kemarin yang melanjutkan keturunan dan membuktikan keperkasaannya dalam keluarga, satu hal lagi adalah untuk seorang laki-laki itu kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu dia bertanggung jawab terhadap segala seluk-beluk semua kebutuhan serta kewajiban yang harus dia jalankan. Kemudian yang kedua, tentu saja dia ada ketika dibutuhkan, begitu ya. Kemudian yang ketiganya, terdepan dalam menanggung risiko. Nah, ini yang cukup berat, ya. Terdepan dalam menanggung risiko, ya. Karena risiko itu selalu ada dalam kehidupan, walaupun dalam kehidupan keluarga. Menafkahi anak, menafkahi istri, itu bagian dari risiko sehari-hari yang tidak ada siaran tunda, begitu. Sehingga laki-laki itu dalam sebuah slogan diharamkan menjadi miskin, karena dia akan jatuh harga dirinya, ya. Dia akan jatuh harga dirinya di mata semua orang, bahkan di hadapan orang-orang yang terdekat. Artinya kemudian seorang kewajiban seorang lelaki untuk menjadi kaya, menjadi cukup, itu sangat sangat urgen, begitu. Baik. Dan ini sangat berhubungan nanti dengan keperkasaan seorang lelaki ketika kita melihat database-nya. Ternyata perceraian yang ada di kota Bandung dan sekitarnya itu banyak karena faktor ekonomi.
0: Iya,
1: karena faktor ekonomi. Keteguhannya, ya, dan sekian, hanya sekian persen lah kira-kira keteguhan yang bisa mengaitkan di luar faktor ekonomi. Saya pikir ini untuk pembukaan kita cukupkan dulu sampai di sini.
0: Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ini menjadi fenomena yang nampaknya bisa kita gali lebih jauh, begitu ya Ustadz ya. Dan insya Allah, sahabat MK, kita sambung di termin berikutnya. Anda silakan bisa bergabung, berbagi diskusi pagi hari ini dalam bincang kesehatan. Bagaimana Anda kemudian melihat sosok tanggung jawab Rabbani, khususnya pada seorang laki-laki. Seperti apa, sahabat MK? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang kedua dalam segmen Bincang Kesehatan sahabat MK, kita akan hadirkan kembali sambungan perbincangan kita berkaitan dengan keperkasaan seorang laki-laki. Ini yang merupakan tanggung jawab Rabbani. Dan melihat keperkasaan, kalau pekan sebelumnya kita bicara soal fisik, kali ini kita akan bahas dari perspektif tanggung jawab. Seperti apa Anda melihat sahabat MK tanggung jawab dari seorang laki-laki? Apakah dari keteladanan yang disampaikan atau ditunjukkan, atau karena kemampuan untuk menafkahi keluarga atau lain sebagainya? Silakan Anda bisa sampaikan pendapat Anda ataupun juga atensi diskusi di pagi hari ini di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita akan sambung perbincangannya sahabat MK bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, founder Bimaritsan Ibnu Ruman Center bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika. Masya Allah Ustadz, kalau bicara soal tanggung jawab ini tadi ternyata sebuah data yang ditunjukkan kalau di Kota Bandung ini salah satunya berkaitan dengan ekonomi begitu ya Ustadz ya, ini tanggung jawab mencari nafkah seorang laki-laki yang mana kalau di zaman sosial media begitu Ustadz, ini kan kita bisa lihat sosok laki-laki bisa jadi di sosial media tuh nampak perkasa, bertanggung jawab dan lain sebagainya, tapi berbeda ketika itu terjadi di dunia nyata. Nah ini apakah bisa nampak secara fisik begitu Ustadz, secara tersurat apa tersirat sebetulnya keperkasaan bertanggung jawab ini Ustadz Nasrul, seperti apa?
1: Ini yang makna qawam di dalam ayat Al-Quran itu menjadi sangat luas ya. Jadi makna rijal sebagai seorang yang perkasa atau rojulun begitu ya, seorang laki-laki yang tegak dengan pendiriannya, yang teguh dengan pendapat-pendapat dan kebenaran yang dia anut begitu. Itu kemudian menjadi seolah-olah itu terlemahkan ketika kita tidak bisa mencari nafkah gitu. Dan apa maknanya ketika kita berbicara dengan konteks kesehatan, ketika nafkah tidak terpenuhi kepada istri. Jangankan begitu, halalnya parji seorang perempuan ketika dinikahi adalah dengan mahar. Mahar ini tidak bisa dicapai kecuali dengan nafkah yang secara definitif. Memang ada mahar yang disebutkan, boleh saja engkau memberikan mahar dengan Al-Quran yang kamu hafal begitu. Tapi ya jangan kulhu lah ya, jangan kulhu aja gitu, jangan palak pinas aja. Kalau bisa Al-Baqarah misalnya ya hafal nih. Nah itu memang harus dibayar secara tunai sehingga dihalalkan baginya bergaul dengan istrinya pada akhirnya begitu. Dapat dibayangkan posisi psikologis seorang laki-laki di mana kawamnya kemudian menjadi dipertanyakan, lalu kemudian dapatkah dia melakukan hubungan suami istri dengan tenang, dengan tatawu, dengan istimta, dengan ada perasaan sakinah dan perasaan untuk memberikan semacam kenyamanan begitu, kenyamanan psikologi. Ini akan menjadi sebuah dilematik begitu. Ketika di bagian di hari-harinya dia harus menunaikan kewajiban terhadap istrinya, nafkah batin, sementara dalam kondisi tertentu misalnya penghasilannya ini yang psikologis yang sedang ada di bawah penghasilan istrinya begitu, jauh di bawah penghasilan istrinya misalnya. Ini kan akan berpengaruh secara psikologis begitu. Oke, istrinya ridho, laki-lakinya juga bisa memahami kondisinya. Tetapi ternyata itu berdampak banget secara psikologis. Dan kemudian akan berakhir dengan sebuah bencana seksual yang bernama impotensi ya. Dan itu akan mengganggu sekali kebutuhan hubungan untuk menjadi memperbanyak hormon dopamin, serotonin gitu ya. Kemudian hormon-hormon kebahagiaan yang lainnya yang membuat keluarganya menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Seolah-olah tidak berhubungan, tetapi dia begitu erat dan menjadi fakta yang kelihatan di dalam masyarakat kita gitu. Oleh karenanya penting sekali kita menyeimbangkan makna qawam dan makna keperkasaan ini dalam dua dimensi tadi, dimensi fisikal dan dimensi mental spiritual begitu. Sehingga pada kenyataan kehidupan seorang muslim begitu, untuk seorang muslim yang kuat gitu, qawam itu seorang laki-laki yang kuat, dia yang selain tanggung jawab tadi, dia harus kuat secara finansial juga. Karena kesehatan finansial juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik. bagaimana dia bisa menjaga makanan halal dan thayyibnya jika kebutuhan dasar saja misalnya tidak terpenuhi kepada anak dan istrinya. Bagaimana dia bisa menjaga dan mengembalikan seluruh jiwa dan raganya kepada istrinya ketika masalah untuk beras buat besok aja masih mikir-mikir gitu. Masya Allah. Itu akan membuat secara psikologis akan terganggu. Penting sekali untuk memahami bahwa mindset kita, pemikiran kita tentang masalah ekonomi ini secara terstruktur, secara masif di dalam tubuh kita itu mempengaruhi beberapa enzim, ya. Terutama yang enzim untuk, terutama bukan hanya enzim tapi juga hormon, ya. Ada hormon untuk stay alert, ya, adrenalin begitu. Ada hormon untuk kecemasan, menjaga supaya kita tetap ya bisa mencari jalan dan solusi, kortisol begitu. Sayangnya beberapa penelitian ternyata kortisol ini bisa, kalau berlebihan dia bisa memicu kanker misalnya. Bukan hanya kantong kering begitu, tetapi juga kanker secara medis begitu. Ini yang kemudian, waduh, ini ternyata kompleksitasnya seorang laki-laki yang perkasa itu bukan hanya keperkasaannya diranjang dengan istrinya, tetapi juga dia harus perkasa secara finansial yang mendukung secara psikologis kenyamanan, keamanan bagi anak istrinya. Sehingga kewajiban-kewajiban yang lain dia bisa tunaikan begitu. Dia bisa penuhi dengan ekspektasi yang berlebihan gitu ya, atau dengan pengharapan bisa lebih memuaskan suami, bisa lebih memuaskan keluarganya lah, terutama istri dan anaknya. Itu teknisnya ya. Jadi tidak kalau kita berpikir lebih semul ya, lebih sempurna, lebih samil dan mutakamil, menyempurnakan dan dari segala aspek, maka di situ kita melihat hebatnya Islam, hebatnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kewajiban seorang laki-laki yang perkasa itu, laki-laki yang secara seksual jantan begitu, itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab psikologi yang berbanding lurus begitu. Karena seorang laki-laki itu dia dinilai dari tanggung jawabnya, ya. Bahkan seorang anak sampai ke yaumul kiamah dia disandarkan atas nama bapaknya, Nasrul bin, ya. Kemudian Sifa bin, itu disandarkan kepada bapaknya. Dan kewajiban ini menunjukkan bahwa keperkasaan laki-laki tidak hanya di dunia loh, sampai ke akhirat. Dia dipanggil dengan binnya, ya, dengan bin seseorang yang menjadi ayahnya, bukan bin, bukan dengan ibunya begitu. Ini luar biasa, Masya Allah. Walaupun kata luar biasa ini menurut saya akhirnya ini menjadi kontroversial, luar biasa itu. Ya, karena ada sekolah luar biasa juga ya di Indonesia. Kata-kata luar biasa itu menjadi aneh kalau menurut saya. Gitu deh.
0: Baik, Masya Allah. Ini semakin terbuka ya, terkait dengan bagaimana tanggung jawab keperkasaan ini harus berbanding lurus ya dengan sosok laki-laki. Semakin berat nampaknya menjadi seorang laki-laki ya, Ustaz ya, Masya Allah.
1: Iya, kata-kata setelah iman yang menuntut paling banyak itu adalah kata-kata Ar-Rajul sebagai ayah dan sebagai laki-laki.
0: Masya Allah.
1: Dan kata-kata yang paling banyak menuntut pengorbanan dari seorang, dari seluruh umat manusia itu, yaitu kata ibu, ya. Ibu yang perempuan, akhwat, begitu. Baik. Yang dituntut itu setara sehingga kawamuna ala nisa itu, dia bukan berarti hierarki perintah, bukan hierarki, bukan hak istimewa juga, tetapi dia hak partnership, hak tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab, dan kewajiban kesetaraan dalam melaksanakan atau menunaikan kewajiban. Masya Allah.
0: Masya Allah, luar biasa. Dan ini nampaknya kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung begitu, Ustaz. Ada Ibu Dewi dari Cimahi yang berbagi diskusi juga di pagi hari ini. Kalau berarti Ustaz, jika ada seorang laki-laki ketika mencari calon istri, ini menginginkan agar seorang perempuan nanti bisa membantunya mencari nafkah, apakah itu juga menjadi pertanda laki-laki tersebut tidak perkasa atau kurang bertanggung jawab nih, Ustaz Nasrul? Nah, ini fenomena yang banyak terjadi juga, Ustaz. Seperti apa ini?
1: Masya Allah, ini benar-benar Umi Dewi ini, Masya Allah, pengamat sosial. Masya Allah. Bahkan di istilah kita sekarang ada double income ya, bahwa bukan hanya income yang dihasilkan oleh seorang kepala keluarga, tapi diharapkan juga seorang tiang keluarga, yaitu al-ummu imadul bilad ya. Tiang keluarga itu juga harus ikut menyangga bab finansialnya, bab nafkahnya. Karena ini hubungan sosial, jadi dia berkembang ya. Para ulama ada yang kontemporer, yang kemudian melihat manfaat dan mafsadatnya. Ya, asal dengan satu catatan tadi, partnership, ya, bukan berarti hierarki begitu. Asal dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kemudian menjadi bagian dari mungkin perjanjian pranikah, mungkin ketika sudah menikah ya ada permusyawaratan antara suami dengan istri gitu ya. Yaitu tafadhol saja, tetapi kalau motivasi mencari seorang akhwat yang mempunyai penghasilan itu untuk meringankan beban tanggung jawab seorang lelaki, mengurangi keperkasaan seorang lelaki, Masya Allah, ini motivasi yang perlu diluruskan Dennis, saya perlu dikoreksi lah begitu.
0: Baik, Masya Allah, ini ternyata
1: perlu... tidak jantan, wah itu kalau definisinya akan rame.
0: Iya, iya, ini menjadi fenomena yang memang marak begitu ya Ustaz ya, di zaman sekarang. Kemudian ketika ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang begitu menentukan dalam hal pernikahan, bagaimana hubungan antara suami dan juga istri, ayah dan juga ibu, yang kemudian fenomennya bisa berkembang ke berbagai persoalan. Dan kalau kita lihat juga begitu Ustadz, kali ini ada sahabat yang bergabung begitu, apa tanda laki-laki yang mulai lari dari tanggung jawabnya meskipun ia tidak menyadarinya, ini ada tidak Ustadz yang kemudian bisa diwaspadai atau menjadi ciri begitu Ustaz, agar bisa diantisipasi?
1: Masya Allah ya. Ya, gerakan antisipasi ini untuk seorang akhwat itu sangat penting, karena akhwat itu walaupun bagaimana dia 9 ya, penilaian psikologisnya, penilaian akalnya 1. Saya tidak ingin menggarisbawahi dengan perasaan ya. Tapi penilaian psikologisnya 9, sehingga secara kesehatan ahwat itu dibarengi atau dilengkapi oleh Allah dengan hormon yang sangat banyak begitu. Kompleksitas hormonnya lebih kompleks daripada laki-laki. Sehingga perlu sekali seorang ahwat itu punya kemampuan menilai pribadi seseorang begitu ya. Menilai pribadi seseorang bukan hanya dari yang terlihat secara fisik. Wah, ini ketika melamar bawa mobil, nggak tahu mobilnya mobil kredit gitu ya. Ketika melamar bawa orang tua, ternyata orang tuanya orang tua sewaan, orang tua kredit aja, orang tuanya gitu. Nah itu perlu pembacaan karakter ya, dan pembacaan karakter ini bisa dilakukan dengan saudara laki-laki. Dari kalau misalnya kita punya saudara laki-laki itu lebih baik, bisa bersahabat dengan calon iparnya, atau kalau enggak berikan penilaian itu yang lebih tajam, lebih berpengalaman kepada ayahnya. Karena yang pertama terbentuk figur seorang laki-laki dari seorang akhwat, seorang perempuan adalah figur ayahnya gitu. Ayahnya bertanggung jawab tidak terhadap keluarganya. Apalagi kalau misalnya pengalamannya traumatik, dia harus banyak belajar penilaian karakter dan tanggung jawab dari situ gitu. Jadi lihat profil ayah dulu, lalu kemudian terapkan ya. Kalau ayahnya bertanggung jawab, kira-kira similar nggak gitu tanda-tandanya dengan apa yang dilihat dari calon atau suaminya, calon suami atau suaminya. Kalau misalnya ayahnya tidak bertanggung jawab, ya itu juga menjadi bahan masukan kan ya, Tenisa saya, bahwa ciri-cirinya ayah tidak bertanggung jawab itu begini, begini, begini, begini gitu. Dilihat tina ketak, tina gerik, tina sayhul kalamnya gitu, kemana berbelok ini pembicaraannya. Dan itu sangat sangat menentukan untuk mengambil keputusan dalam proses terjadinya pernikahan atau di pernikahan itu sendiri. Gitu.
0: Ya, Masya Allah. Ini ternyata ada banyak juga sahabat MQ yang berbagi kisah, berbagi cerita, Ustadz. Ini fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Kita sapa juga, Ustadz. Ada hamba Allah ini berbagi kisah. Kalau nampaknya seorang istri, Ustadz, karena berceritanya terlalu nurut dan percaya sama suami. Karena yang beliau tahu ini suaminya bertanggung jawab, jujur, baik. Begitu juga ketika kebutuhan keluarga kekurangan, ini sebagai seorang istri, sahabat kita selalu berikhtiar menutupi, walaupun harus jual sesuatu, atau kadang mencari pinjaman. Tapi qadarullah Ustaz, di luar dugaan, di belakang, sahabat kita, suaminya ternyata malah kirim-kirim uang ke orang yang baru dikenal di media sosial. Kalau menurut sahabat kita ini, tertipu dengan rayuan wanita yang jauh beda pulau katanya. Apakah itu terjadi karena kesalahan dari sahabat kita yang kemudian bergabung ini, yang selalu menutupi kekurangan yang ada di rumah? Sekarang suaminya menyesal dan mulai sekarang ini semuanya diserahkan sama suami akhirnya. Walaupun terkadang masih suka kepikiran kalau ada kekurangan, ini kalau seperti yang sudah dilakukan oleh sahabat kita, betul atau bagaimana kemudian cara menanggulanginya? Apakah sebagai seorang istri perlu menutupi hal-hal yang kurang di rumah, atau harusnya nih memang diserahkan saja semua kepada suami, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
1: Iya, oh, ini kan sosial banget ya. Mm-hmm. Kalau masalah sosial bukan benar atau salah, tepat atau tidak begitu. Ya. Kalau masalah hubungan dengan hakukul adami begitu ya, hak untuk setiap anak Adam, biasanya kita ya biasanya banyak dalil juga yang menyebutkan bahwa itu fenomena sosial itu dibadadankeun lah, dibadamikeun, dimusyawarahkan dalam internal terlebih dahulu begitu. Dikomunikasikan lebih baik, kemudian ya banyak diantaranya yang ya tertipu oleh hiasan dunia barangkali, tahta, harta dan wanita, ini dua tipuan yang sangat sangat kaidah kunna adim gitu ya, lebih besar daripada tipuan setan sendiri. Kalau setan kita bisa berwudu, sholat, kul huwallahu kul huwallahu berbil palak atau palak binas, hilang begitu. Tetapi tipuan dunia, tipuan tadi yang inna kaidah sunnah alim itu, masya Allah, itu sudah menjadi banyak sekali tokoh-tokoh terkenal, banyak sekali para pejabat, banyak sekali para raja yang jatuh, gitu ya, kedudukannya jatuh di dalam catatan sejarah karena peran seorang wanita, begitu. Dan ini perlu disadari betul, dari keperkasaan seorang laki-laki itu bukan hanya menahan amarah, tetapi juga menahan birahi, begitu ya. Jangan tertipu dengan tulisan, jangan tertipu dengan medsos begitu. Belum tentu namanya juga Facebook ya teh ya, atau namanya juga apa, WhatsApp. Yeah. Facebook aja kalau kita sebut itu buku banget begitu ya. Yang ditampilkan ke dunia tentu saja berbeda dengan apa yang ada di dalam kenyataan-kenyataannya. Ya, itu perlu diwaspadai lah. Yang paling penting jaga keharmonisan, karena hubungan yang paling bagus, komunikasi yang paling bagus adalah ketika suami istri itu sudah selesai melakukan hubungan suami istri di mana kedekatan itu sangat terasa, gitu. Harmonisasi itu sangat terasa. Ya, saya tuh minggu yang lalu sudah mencontohkan seorang sahabat yang anaknya meninggal, kemudian istrinya ketika sahabatnya datang dari medan perang tidak menceritakan hal-hal lain terlebih dahulu, tapi mengajaknya ke kamar. Setelah selesai hubungan suami istri, bicarakan hal-hal kekurangan dalam keluarga. Itu akan terasa sangat efektif, terasa sangat mudah, terasa kemudian juga lebih konstruktif dan proaktif begitu ya. Sehingga itu bagian dari strategi seorang perempuan untuk mengemukakan hal tersebut. Supaya apa? Supaya dalam kondisi si laki-lakinya tenang, dopaminnya bagus, dia tidak reaktif. Tidak dalam kondisi stay alert dengan adrenalin seperti ketika dia mengemudi di jalan begitu. Tidak seperti ketika dia menghadapi problem-problem kantor begitu ya, yang secara struktural atau dia ditekan oleh bosnya dengan urgensly gitu, dengan keinginan untuk cepat terselesaikan masalahnya. Ketika relax seperti itu, komunikasikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam keluarga. Itu lebih mudah komunikasinya. Bahkan berbicara agak tajam sekalipun ketika dopamin dan serotoninnya itu terpenuhi, itu akan dianggap sebagai gurauan deh. Ya, bukan hanya sebuah pengumuman fakta yang menyakitkan atau fakta yang kemudian membuat keretakan, bahkan hanya akan menjadi sebuah iya ya, kita tuh orang lain udah punya mobil dua kok kita masih punya motor. Abi beliin dong motor buat Umi satu biar bisa mobilitasnya bisa lebih, itu padahal kan hal yang ironi gitu, yang ketika dibicarakan biasa mungkin ketika pusing akan berdampak yang lain kan bersikap. Tapi ketika sudah selesai melakukan hubungan suami istri, sakinahnya sudah nampak, ketenangannya sudah nampak, dibicarakan oleh istri itu, yang asalnya tragedi itu menjadi komedi. Menjadi satu hal yang bisa kita tertawakan. Oh, asik ya, menertawakan diri sendiri ternyata begitu. Asik membuat ya melihat sebuah tragedi dari sebuah sudut pandang yang berbeda di waktu yang berbeda, itu akan menjadi unsur komedinya malah lebih kuat.
0: Masya Allah, ini ternyata ada momennya sendiri begitu ya Ustaz ya, ketika melihat sesuatu.
1: Betul, harus baik, secara kesehatan itu bagus banget itu, penerimaan seseorang ketika dopaminnya meningkat, serotoninnya naik.
0: Baik, ini tips yang menarik ya ibu-ibu, sahabat MK yang sedang menyimak juga ini, menjadi salah satu strategi. Dan kita sapa juga Ustaz di TikTok MK FM, ini ada yang berbagi komentar juga dari sahabat kita @GarudaPancasila yang katanya ketika masih kuliah itu suka kepengen bilang ke calon istrinya, apakah bisa diajak hidup susah? Tapi qadarullah sampai lulus, ini gak berani bilang seperti itu Ustaz. Ini seperti apa nih fenomena yang kemudian para laki-laki melihat dari segi tanggung jawabnya juga tadi ya. Ini kan tanggung jawab robani mencari nafkah, tapi mengajak calonnya untuk kemudian dalam tanda kutip ini mungkin hidup susah atau mulai dari nol, itu kata-kata yang kemudian sekarang menjadi trademark juga begitu Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya. Ya, sepanjang atau sependek pengetahuan saya, seorang akhwat itu diajak hidup susah itu bisa. Mau menerima. Yang justru malah ketika berubah menjadi sesuatu hal yang secara graduatif, secara periodikal, kemudian pelan-pelan, itu diajak hidup senang yang jadi bencana itu. Ya, karena perubahan gaya hidup itu menurut beberapa aspek penilaian psikologis begitu, dia akan lebih mudah untuk mengubah karakter dan sifat dari seseorang. Bukan kesusahan. Kesusahan itu bahkan akan menempan. Ya, sama seperti sebuah keramik yang dibakar dengan suhu yang tinggi begitu, dia akan menghasilkan keramik yang berkualitas tinggi. Ya, atau kita tahu bahwa intan itu ditemukan karena tekanan yang sangat tinggi di dalam perut bumi gitu ya, sehingga membentuk karbon yang bernilai luar biasa ya dalam hasanah kehidupan manusia. Tetapi ketika di tempat dengan kehidupan yang senang, justru malah banyak sekali kegagalan-kegagalan yang terjadi gitu. Atau kalau kata Agim tuh ada monyet yang naik kelapa di tempat dengan angin kencang, hujan badai, malah tambah erat memegang pohon kelapanya. Tapi ketika ditiup dengan angin sepoi-sepoi, buah kelapanya sudah dimakan, ya monyetnya malah jatuh gitu.
0: Mantuk ya, Ustaz.
1: Jadi itu yang saya percayai begitu. Ya. Yang saya percayai, alhamdulillah itu juga terbukti dalam kehidupan rumah tangga saya, kemudian juga kehidupan anak-anak begitu ya, yang membuat justru struggle itu karena di tempatnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi justru tanyakan kepada ahwatnya, ahwat kuat nggak kalau kita berdua ini menjadi kaya raya begitu? Sehingga mindset yang terbentuk dalam kepala itu adalah bahwa kita akan berhasil secara finansial dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan tanya ahwat apa siap kalau diajak miskin, ya kita sekarang juga keadaannya begini-begini aja gitu semua. Kan ada 60% dari masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau dinaikkan angka standar kemiskinan yang menurut Bank Dunia kan. Apakah kalau dinaikkan lagi sedikit lagi dengan angka 100-200 ribu, akan 80% masyarakat kita miskin. Jadi kalau kemiskinan atau kekurangan, ya kita sudah siap. Insya Allah lah. Saya optimis kalau lihat ahwat mah.
0: Insya Allah. Semakin diterpa, semakin kuat justru ya Ustaz ya. Tapi justru ketika kemudahan itu datang, nah ini ujian sesungguhnya sahabat MG, Masya Allah. Dan nampaknya ada beberapa pertanyaan ataupun juga diskusi yang bergabung Ustaz, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Sebelum kita sapa kembali sahabat MG, silahkan Anda yang juga ingin bergabung, berbagi atensi, berbagi cerita atau diskusi pagi hari ini, sampaikan melalui SMS atau pun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ketika berbicara soal keperkasaan, tanggung jawab rabani untuk seorang laki-laki, salah satunya ini ada tanggung jawab sahabat MK, seperti apa Anda melihatnya? Dan silakan Anda bisa bagi atensi di WhatsApp MG FM ataupun juga polling ya di grup komunitas sahabat MG. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor.
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.

0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir dalam segmen Bincang Kesehatan sahabat MK, berbicara soal bagaimana keperkasaan ini pada seorang laki-laki berkaitan juga tidak hanya soal fisik semata, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab. Anda silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika di kesempatan pagi hari ini selaku founder Bimaristan Ibnu Rumman Center sahabat MK. Baik, bismillah Ustadz, kita sapa juga ya sahabat MK yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dari hamba Allah Ustadz, dari seorang laki-laki yang masih lajang. Nah sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk menikah, tapi masih merasa belum cukup secara finansial Ustadz. Karena tadi menyimak tentang tanggung jawabnya adalah mencari materi. Ini seperti apa kemudian mapan secara finansial, sejauh mana kesiapan ekonomi menjadi ukuran kesiapan memikul tanggung jawab bagi seorang laki-laki Ustadz?
1: Iya, harus ada pengetahuan tentang kebutuhan minimal ya dari sebuah keluarga Islami yang bisa didiskusikan. Terus setiap orang berbeda-beda ya, saya mungkin hanya dengan minum air 600 mili sehari masih bisa tahan begitu ya. Beda dengan ekspensisnya misalnya seorang ahwat ya, harus kan harus membina tubuhnya juga, harus mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan kesehatan dengan beban kerja atau tanggung jawab. Bukan hanya mungkin yang ada di kantor, bukan hanya yang ada di rumah tangga, mungkin juga kalau perempuannya berkarir harus ada tanggung jawab di kantor, itu harus betul-betul dibicarakan. Tetapi kalau kita bisa bilang distandarisasi ya, saya pernah mengakses sebuah situs Jamiatul Rahmah dulu itu. Jadi kewajiban finansial seorang laki-laki itu ternyata hanya di dua tempat saja. Yang pertama kebutuhan pokok gitu ya. Yang kedua adalah kebutuhan ahwatnya sendiri begitu. Jadi secara normatif itu ada dua. Kalau expenses pokoknya makan, minum, kemudian berumah sabun kalau untuk mandi dan situ ada kan ada rendah ahwat itu pasti lebih paham lah. Jadi itu yang pertama harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan seorang ahwatnya sendiri, misalnya dia perlu mengirim sejumlah uang kepada keluarga atau kepada ayah dan ibunya. Kemudian dia perlu misalnya menjaga kesehatannya dengan membeli vitamin, multivitamin atau apapun yang biasa dilakukan ketika dia masih gadis begitu. Dan itu akan lebih komunikatif kalau dibicarakan secara terbuka. Jangan ketika sudah menikah, wah ternyata ekspensis ahwatnya gede banget gitu ya. Harus diobrolkan sebelum ini, sehingga disepakati nanti ya. Disepakati, ada kesepakatan bersama, oh ekspensis kita segini ya sebulan. Dan terus terang lah, kalau masalah ekonomi itu kalau tidak ada keterus terangan, susah untuk terang terus begitu.
0: Baik, Masya Allah. Dari awal harusnya sudah.
1: Ini saya ingin juga memberikan ini ya, sebuah

0: Jadi kalau secara kesehatan, kebutuhan hormonal seorang laki-laki dalam keperkasaan itu dia butuh oksitosin gitu ya. Oksitosin itu hormon cinta, dan hormon cinta ini berpengaruh dalam kehidupan setiap langkah seorang laki-laki. Itu didapatkan dengan berhubungan suami istri, begitu melakukan sentuhan yang berkualitas, sentuhan yang cukup gitu ya, bukan hanya sekedar sentuhan tapi dengan sebuah keterlibatan perasaannya yang cukup begitu. Dan itu membuat ya kalau Umar menetapkan maksimal 7 bulan ropa ketika berjaga di perbatasan para prajuritnya, ini berhubungan dengan keadaan kita sekarang. Sehingga kalau kepemimpinan itu dan tanggung jawab itu dan keperkasaan itu didasari dengan keberlebihan hormon oksitosin, maka dia tidak akan menjadi manajemen mafioso begitu ya, atau manajemen yang tidak berempati begitu. Dia akan menilai itu dari dua sisi, dan ini sangat baik sekali buat kesehatan si laki-lakinya sendiri gitu ya, atau kesehatan dari kepemimpinan yang dia jalankan di keluarga ataupun di tempat-tempat di mana dia beraktivitas begitu teh.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita sapa kembali, kali ini ada hamba Allah Ustaz berbagi cerita juga. Teman kita ini, sahabat kita ini adalah seorang istri yang sudah 2 tahun terakhir bekerja sebagai karyawan karena membantu suami yang memang mulai dari nol semenjak pindah ke daerah Yogyakarta untuk Birrul Walidain. Namun ternyata dengan penghasilan yang lebih besar dari suami, ini kadarullah malah suami tidak pernah memberikan nafkahnya lagi karena dirasa sudah bisa mencukupi sendiri istrinya. Malah kadang sebagai istri ini yang kemudian membackup semua kebutuhan. Makin kesini sahabat kita merasa semakin jenuh dan kadang sedih Ustadz karena merasa tidak dinafkahi. Tapi ketika mendiskusikan dengan suami, sahabat kita merasa suami seperti tidak ingin membahas hal tersebut. Suami masih bertanggung jawab dengan yang dibisanya, membackup kerjaan rumah misalnya secara bersama-sama, menghandle anak-anak bersama-sama juga dan lain sebagainya. Sebagai seorang istri harus bagaimana ini Ustadz? Nah silakan Ustadz dari hamba Allah.
0: Masya Allah, kompleksitasnya lumayan ini ya. Tapi yang paling penting jaga dulu komunikasi, jangan sampai putus begitu. Kemudian ya tadi cara-cara dan strategi yang tadi coba bicarakan ketika sudah selesai melakukan kewajiban kepada suami, gitu. Sehingga itu akan membuat tadi hormon oksitosinnya, dopaminnya, serotoninnya itu kemudian muncul dan kita bisa bicara lebih terbuka, lebih bebas dengan berbagai macam permasalahan yang melekat dalam rumah tangga kita, gitu. Dan ini perlu teguran syariah ini, cari ustadznya, cari murobinya, cari orang-orang yang dekat dengannya untuk mudah-mudahan dengan cara begitu bisa memberikan kesadaran bagi lelaki ini untuk kemudian mengubah ya mindsetnya bahwa bukan begitu cara menjadi kepemimpinan atau menjadi kowam di keluarga atau di kehidupan masyarakat yang lebih luas gitu. Sehingga kita bisa mungkin ya perubahannya tidak akan drastis deh, pasti ada step by stepnya. Tapi kalau kita tidak menempuh step by stepnya, selangkah demi selangkah, perjalanan kita yang panjang saja itu kan dimulai dari satu langkah begitu. Artinya harus ada cara, harus jangan kagok sabar begitu. Itu pahalanya besar buat seorang istri. Ya. Dan untuk para laki-laki yang perkasa, ingat bahwa membantu istri itu bukan hanya sekedar kewajiban, ia melekat sekali kepada diri Rasulullah SAW, memberikan contoh bagaimana Rasulullah menjahit bajunya sendiri, bagaimana Rasulullah membantu ketika Ummul Mukminin itu memasak, menyediakan fasilitas yang cukup sehingga seorang istri tidak direpotkan dengan kewajiban memasaknya ya. Atau kewajiban-kewajiban rumah tangga. Ya kalau bisa dimekanisasi, dirobotisasi begitu. Sehingga ya yang paling susah itu nyuci gitu ya. Saya ngerasain sendiri kemudian menyetrika. Apalagi anaknya banyak misalnya. Harus menyediakan kebutuhan sekolah setiap hari di pagi hari. Wah itu subhanallah. Masya Allah. Kalau tidak ada kerjasama suami istri. Atau kalau enggak sediakanlah hadimah yang cukup. Begitu ya. Hadimah yang memenuhi semua kebutuhan istri tersebut gitu. Kalau tidak ingin ya katakanlah menjadi sibuk di pagi hari untuk seorang suami padahal dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini yang lebih penting, komunikasi juga antara suami istri itu jangan sampai terputus terlebih dahulu. Strateginya pakai yang tadi gitu, Awat ya.
1: Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul untuk nasihatnya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ke Bekasi Ustaz. Karena di Yogyakarta, di Bekasi ini ada seorang ayah dari 6 orang anak. Ini menanyakan bagaimana pola komunikasi kepada anak perempuan. Karena selama ini anak perempuan sahabat kita lebih banyak atau nyaman curhat kepada ibunya. Nah, sebagai seorang ayah, sebetulnya ingin agar anak-anak ini disiplin untuk melakukan pekerjaan rumah seperti beberes, bersihkan rumah atau kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi qadarullah anak-anaknya ini cenderung harus disuruh dulu baru kemudian melakukan beres-beres tadi. Nah, khawatirnya menjadi kurang mandiri, Ustadz. Nah, seperti apa kemudian pola komunikasi yang perlu dihadirkan dari sosok ayah yang bertanggung jawab? Apa mungkin karena ayahnya suka nyuruh-nyuruh nih, Ustadz, jadi anak perempuannya gak mau curhat sama ayahnya? Nah, ini jazakallah khair. Silakan,
0: Ustadz. Kalau saya punya metode, kita sharing aja ya. Ajak dating, ajak kencan anak perempuan kita. Jalan bersama, cari makanan kesukaannya, cari minuman kesukaannya, cari buku-buku kesukaannya, cari majelis taklim kesukaannya. Kita jalan bersama, ngobrol berdua. Itu lebih efektif. Saya sering kencan dengan anak-anak saya. Jadi ada jadwal, oh hari ini, minggu ini dengan si teteh, si adik. Jadi kita ngobrol dengan di antara kita sebagai seorang ayah dengan anak perempuan yang tentu saja berbeda secara psikologis gitu ya. Tentu saja berbeda secara psikologis dengan kita. Jadi bikin dating time, bikin berkencan dengan anak ya, supaya kita bisa berkomunikasi lebih efektif. Dan biasakan mendengar terlebih dahulu, karena telinga kita dua, mulut kita satu gitu ya. Sehingga kemampuan mendengar tuh harus lebih super ya. Lebih baik daripada kemampuan kita melakukan perintah. Ya, karena otoritatif seorang laki-laki di keluarga itu memang besar, tetapi mendengar juga itu kemampuan yang diharapkan bisa menyelesaikan banyak problem di rumah tangga kita. Ya, tip tadi saya mah dating dulu Kang dengan anak ya, jangan kencan dengan perempuan lah. Masya Allah, jangan.
1: Baik, Masya Allah, ini memang nampaknya jadi PR dari para ayah ketika hendak mendekati anak perempuan, apalagi ketika sudah beranjak remaja, dewasa, begitu ya Ustaz ya?
0: Masya Allah. Betul. Dating dong dengan anak kita.
1: Alhamdulillah. Ini ditambahkan juga dari sahabat kita tadi yang bertanya, Abi 6 orang anak, alhamdulillah suka keluar Ustaz, tapi seringnya rombongan, tidak intens ya,
0: gitu ya. Satu-satu ya. Juga anak merasa istimewa.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Dan tidak terasa Ustaz, nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini Masya Allah semakin menarik ya perbincangan ketika berbicara soal laki-laki yang jarang dibahas, karena biasanya kan bahasannya perempuan yang kemudian banyak cerita ya sahabat MK. Nah, terakhir barangkali Ustaz, ini sebagai penutup kebersamaan kita, khususnya berkaitan dengan makna tanggung jawab ini sebagai wujud tanda keperkasaan laki-laki, silakan Ustaz.
0: Ya, saya hanya ingin dengan beberapa kalimat saja, mungkin tidak lebih dari 150 kata begitu dalam kalimat ini. Tapi pengorbanan itu diwakili dengan kata ibu, kata nisa, kata akhwat begitu. Tetapi tanggung jawab dan keperkasaan itu diwakili dengan kata rojul, gitu, laki-laki atau pria begitu. Oleh karenanya kita harus betul-betul menyeimbangkan dua fungsi tersebut sehingga kehidupan kita di dunia ini menjadi lebih tentram, lebih aman, lebih sejahtera, dan tentu saja kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah itu lebih mudah untuk dilaksanakan, lebih nyaman untuk dibicarakan, dan yang terakhir lebih ihsan ketika diamalkan. Taib, syukran, jazakumullah teh. Siapa ya?
1: Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Nasrul untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini, nasihat-nasihatnya juga. Insya Allah dalam kondisi yang baik dan juga bisa bersilaturahmi kembali di waktu yang akan datang ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami sapa Anda juga yang sudah berbagi atensi. Ada Ibu Juita di Cimindi Raya. Kalau menurut Ibu Juita, sosok laki-laki yang perkasa dengan tanggung jawabnya adalah ketika menepati janji. Tidak hanya itu, hadir dan meluangkan waktu untuk keluarga juga, serta berani mengakui kesalahan. Masya Allah. Terima kasih Ibu Juita di Cimindi Raya. Terima kasih juga sahabat Mahadi sudah berbagi atensi. Dan kali ini ada sahabat Zulan juga yang menyapa. Itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan ya. Untuk Bincang Kesehatan sendiri akan senantiasa hadir setiap hari Kamis sahabat MK. Di setiap pekannya. Dari setelah sudut pandang. Dan kita akan sambung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi hari ini dalam segmen MKpedia sesaat lagi.
2: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi Pagi, Bincang Kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: memasuki segmen MKpedia sahabat MK, kami seperti biasa sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya. MKpedia pagi hari ini berkaitan dengan beragam hal. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pilihan MKpedia Anda di pagi hari ini. Apa saja kemudian MKpedia yang sudah kami siapkan? Kita akan mulai dari pilihan MKpedia nomor 1. Berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Sahabat MK, siapa di antara Anda yang kalau sudah medical check-up-nya keluar, ini bagian yang pertama dilihat adalah angka kolesterolnya. Padahal seringkali ya, tanpa kita sadari, pola makan sehari-hari yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini ternyata yang menjadi penyebab utamanya. Makanan cepat saji misalnya, atau gorengan sahabat MK, hingga cemilan tinggi lemak, ini memang kadangkala sulit ya untuk kita tolak tidak dikonsumsi. Tapi kabar baiknya sahabat MK, ada cara sederhana yang bisa kita mulai dari meja makan. Ada beberapa jenis sayuran yang ternyata mengandung serat serta nutrisi yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap sehat kalau dikonsumsi secara rutin dan diimbangi pola hidup yang baik. Apa saja kira-kira sayuran yang bisa menjadi sahabat kita, apalagi untuk kesehatan jantung tadi ya, mengendalikan kolesterol sahabat MK? Itu dia yang akan dibahas di MKpedia nomor 1. Sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Kami masih punya 2 informasi lainnya, kali ini di MKpedia nomor 2 sahabat MK, berkaitan dengan faktor penyebab mudah lelah. Anda pernah tidak sahabat MK merasa baru juga beraktivitas sebentar, tapi kemudian tubuh sudah merasa lemah? Atau bangun pagi, ini bukannya kemudian segar setelah tidur, tapi justru malah ingin tidur lagi sahabat MK? Banyak orang kemudian mengira itu hanya karena kurang istirahat. Padahal bisa jadi rasa lelah yang terus-menerus ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari pola makan, kurang bergerak, bahkan termasuk kondisi psikis kita, stres ya sahabat MK, hingga kondisi yang berkaitan dengan kesehatan tertentu. Tentu hal itu tidak bisa dibiarkan. Tubuh yang mudah lelah ini bisa saja mengganggu produktivitas atau kegiatan kita sehari-hari, bahkan bisa mengganggu ibadah kita. Tapi apa kemudian sahabat MK yang kita lihat ya, produktivitasnya ini ibadah sehari-hari, apa yang sebetulnya terjadi, faktor-faktor penyebab lelah itu? Silakan Anda bisa simak di pilihan MKpedia nomor 2. Dan masih ada satu informasi menarik sahabat MK, kali ini berkaitan dengan MKpedia yang ketiga, yaitu tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Nah, Anda sahabat MK, apakah pernah kemudian ingin jujur tentang perasaan sendiri, tapi malah kemudian tadi ya, mengeluarkan emosinya yang berlebihan? Ini ternyata bisa dikontrol sahabat MK, dan tips-tipsnya akan kami hadirkan di pilihan MKpedia ketiga ini. Silahkan, yang manakah di antara 3 MKpedia yang paling ingin Anda simak? Anda hanya bisa pilih satu saja di antaranya. Apakah di pilihan yang pertama berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol? Atau di pilihan MKpedia yang nomor 2 berkaitan dengan faktor penyebab mudah lelah? MKpedia yang ketiga sahabat MK, kali ini berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Sampaikan pilihan MKpedia Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah kali ini sudah banyak juga yang menyampaikan untuk pilihan MKpedianya. Terima kasih sahabat Azmir sudah menyapa di pagi hari ini. Anda yang kemudian baru menyimak, baru bergabung sahabat MK, tadi ketinggalan dengan judul-judul MKpedianya, kami akan hadirkan kembali. Anda hanya bisa milih satu di antaranya saja ya. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol? Di pilihan MKpedia nomor 2, faktor penyebab mudah lelah? Dan MKpedia ketiga, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan? Kita coba sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Kali ini kalau dari sahabat kita di TikTok MKFM ya, ada Ima Umaimah, ini bingung pilih yang mana. Tapi untuk pilihan pertamanya di pilihan yang MKpedia nomor 3, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Baik, terima kasih sahabat Ima Umaimah ya sudah menyapa. Kemudian kalau dari sahabat kita yang bergabung ini di TikTok MKFM Bandrek Barokah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah menyampaikan juga untuk MKpedianya kompak dengan sahabat Ima Umaimah di nomor 3 juga ya. Terima kasih. Menyapa juga sahabat Isti dan juga sahabat Azmil. Kita lihat di MK, di WhatsApp MKFM. Kali ini untuk di WhatsApp sudah bergabung Ibu Parilah di GBA 3, kompak memilih nomor 3 juga. Oh, Masya Allah, sama seperti Ibu Dewi di Cimahi, pilihannya nomor 3. Tidak ketinggalan, kali ini Ibu Yanti di Antapani, pilihannya MKpedia nomor ketiga juga, Masya Allah. Kemudian kita beralih ke Halte Selatan, ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Ini memilih MKpedia yang nomor 1. Ibu Mus di Cianjur memilih nomor 2 dan 3. Satu saja Ibu Mus. Nomor 2 berarti ya, yang disebut pertama ya. Terima kasih sudah menyapa Ibu Mus. Kemudian ada sahabat Mahadi memilih MKpedia yang nomor 1. Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih MKpedia yang nomor 1. Oh, Masya Allah, bersaing ketat ya, nomor 1 dan juga nomor 3. Dari Cipanas Puncak kita beralih ke Cimindi Raya. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya memilih MKpedia yang nomor 2. Kita lihat di polling MKFM sahabat MK, ada Ibu Ida di Padalarang memilih MKpedia nomor 1, sama halnya seperti Mamah Ismi di Cianjur. Ibu Herwati di Cimahi memilih MKpedia yang nomor 3. Adapun Kang Sandi Kustejo di Banjaran ini memilih juga MKpedia yang nomor 3. Baik, Masya Allah, kita akan hitung terlebih dahulu ya sahabat MK untuk pilihan MKpedia yang sudah Anda sampaikan. Kemudian kali ini ada Ibu Enung Nur Hasanah dari Cicadas Timur. Nah, ini mengubah segalanya. Memilih MKpedia yang nomor 3 sahabat MK. Dari hasil polling dan atensi yang Anda kirimkan, di nomor 1 dan nomor 3 memang bersaing ketat, tapi ternyata yang terbanyak ada di pilihan MKpedia nomor 3. Tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Seperti apa kemudian caranya sahabat MK? Ini dia MKpedia paling banyak yang ingin Anda simak di pagi hari ini.
1: Sahabat MK, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu, mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MQ, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah.

Masya Allah sahabat MK, itu dia MKpedia yang paling banyak ingin Anda simak di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa mengungkapkan perasaan tanpa kemudian melibatkan emosi yang berlebihan ya sahabat MK. Berkaitan dengan ekspektasi, memang ketika kita ingin bercerita dengan orang lain, ekspektasi inilah yang kemudian akan membuat ataupun memicu kita untuk melibatkan perasaan yang secara berlebihan tadi. Ekspektasi ini perlu dikendalikan sahabat MK, perlu dikelola agar nantinya bisa kita hadapi dengan lebih bijak ya, dengan kepala dingin ketika hendak mengungkapkan perasaan. Bahkan sekarang ada latihannya sahabat MK. Latihan berkaitan dengan bagaimana mengungkapkan perasaan dengan lebih jujur tapi tanpa kemudian meledak-ledak. Belakangan saya juga pernah lihat ya sebuah video sahabat MK, seorang anak yang anak perempuan dipukul oleh adiknya, ini tidak langsung bereaksi, tapi ada proses mencerna terlebih dahulu, kemudian menenangkan diri terlebih dahulu, baru kemudian bereaksi apa yang dihadirkan oleh adiknya. Karena adiknya ini ternyata ingin main bersama, tapi kakaknya ini sedang meditasi. Masya Allah, ini sebuah video yang wholesome ya sahabat MK ya, sebuah video yang cukup menyentuh bagaimana kemudian pengendalian emosi ini bisa menghadirkan empati kalau dikelola dengan baik. Dan terima kasih Anda yang juga sudah bergabung ya menyapa di pagi hari ini. Ada sahabat David ya, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Dan ini menjadi catatan penting sahabat MK, ketika kita perlu hadirnya untuk mengeluarkan perasaan, jangan kemudian hanya disimpan dalam hati yang kemudian bikin sakit hati biasanya ya. Ini hal-hal yang diikhtiarkan, karena dalam Islam juga ada adab-adabnya ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan kritik ataupun juga saran, dan bagaimana kita menerima respon dari kritik dan saran tersebut sahabat MK. Sudah banyak hal-hal yang kami bagikan untuk Anda. Kita sama-sama belajar bagaimana kemudian dari awal ya bersyukur di jurnal pagi sahabat MK, kemudian berbagi sudut pandangnya, bincang kesehatan, hingga terakhir dalam segmen MKpedia. Mudah-mudahan apa yang Anda simak ini bisa menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan kedepannya sahabat MK. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, dan insya Allah nanti akan disambung dalam program Ruang Inspirasi dari jam 9 hingga jam 10, sahabat MK. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK? Kembali menyapa Anda di lepas 8 menit di jam 9 pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi hari ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan, sahabat siar Anda Syifa Khairunisa akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai inspirasi berkaitan dengan tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Termasuk juga diantaranya untuk bisa hidup produktif, sahabat MK. Karena di era sekarang ini notifikasi seringkali menjadi distraksi. Dan kalau Anda, sahabat MK, ketika berbicara soal fokus, nah apakah Anda termasuk orang yang mudah fokus atau justru fokusnya mudah hilang? Nah, terbalik ya, mudah fokus atau fokusnya yang mudah untuk hilang. Silakan Anda juga bisa ikut berbagi inspirasinya di kesempatan hari ini, sahabat MK, agar kita bisa sama-sama berikhtiar menjaga fokus di era notifikasi tiada henti. Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa yang paling sering mengganggu fokus saat bekerja? Atau ketika Anda sedang berbisnis, ini ada kemudian yang sedikit-sedikit lihat handphone, sedikit-sedikit cek notifikasi, ada tidak, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung, apa yang paling sering mengganggu fokus saat bekerja atau beraktivitas? Apakah Anda kemudian sering membuka HP tanpa alasan yang jelas, lingkungan sekitar yang ramai atau banyak interupsi, ini yang kemudian menjadikan Anda sulit fokus, atau lain sebagainya? Silakan Anda bisa berbagi inspirasi di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Terima kasih sudah menyapa Ibu Tanti Herman di Jalan Balai Dewa ya, Masya Allah. Memang sahabat MK, kalau bicara soal fokus, nah berbicara di era digital sekarang, ini nampaknya menjadi tantangan tersendiri. Notifikasi seolah tidak pernah berhenti, mulai dari entah itu pesan instan ya sahabat MK di WhatsApp ataupun juga Messenger, DM dan lain sebagainya. Bahkan di media sosial hingga email, ini semuanya berlomba untuk menarik perhatian kita. Dan tanpa disadari, hal tersebut ini bisa jadi membuat kita sulit untuk fokus dan menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal, sahabat MK. Apalagi sekarang sudah di akhir bulan ya. Biasanya akan ada banyak sekali targetan-targetan yang harus dipenuhi, sahabat MK. Dan ternyata, bekerja secara fokus dan mendalam ini menjadi salah satu solusi ketika di zaman yang penuh dengan distraksi. Apa itu kemudian kerja fokus dan mendalam, sahabat MK? Nah, ini yang perlu kita kenal juga ya. Ada dengan istilah deep work. Anda pernah mendengar itu? Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi solusi ketika banyaknya distraksi. Kerja fokus mendalam ini merupakan kondisi ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam pekerjaan tanpa gangguan. Dalam kondisi tersebut, biasanya otak ini akan bekerja secara optimal, sehingga hasilnya yang didapatkan juga lebih berkualitas. Kalau Anda merasa ketika bekerja tidak mudah terdistraksi, fokus pada satu tugas, atau mungkin waktunya terasa berjalan cepat, sahabat MK, ketika mengerjakan tugas tersebut dan hasil kerjanya lebih optimal, itu berarti Anda sudah pernah atau mencapai fokus yang tinggi ketika bekerja. Tapi faktanya tidak semua orang bisa mencapai level tersebut ya, deep work, sahabat MK. Setiap kali notifikasi muncul, biasanya kalau sudah ada bunyinya ting gitu ya, itu biasanya kita akan langsung terpecah fokusnya. Bahkan butuh waktu beberapa menit kemudian untuk bisa kembali fokus atau kembali ke pekerjaan semula. Ini ada beberapa dampak, sahabat MK, ketika notifikasi mulai mempengaruhi bagaimana produktivitas hadir. Beberapa dampak negatif dari gangguan tersebut ini adalah daya pikir otak kita, konsentrasi kita akan menurun. Tidak hanya itu, apalagi Anda yang bekerjanya ditentukan oleh target, ini biasanya pekerjaan akan lebih lama selesai. Tidak hanya lama selesai, tapi kualitasnya juga kurang baik, sahabat MK. Bahkan dalam aspek yang lebih jauh, ini bisa mudah merasa lelah secara mental karena bolak-balik ya, fokus tidak fokus, fokus tidak fokus, ibarat saklar lampu yang kalau bolak-balik dicetek ya sahabat MK, ditekan on off, ini yang kemudian membuat secara pikiran lelah, mental juga lelah. Tapi tenang saja sahabat MK, di pagi hari ini kita akan sama-sama berbagi tips yang menarik cara untuk mengurangi gangguan digital tersebut. Anda juga silakan ya yang mungkin relate, yang mungkin berkaitan pernah mengalami hal yang serupa, bisa bagikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda sahabat MK. Anda mungkin ada di antaranya yang sering merasa susah fokus atau cepat lupa bisa jadi, atau bahkan sering tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba ngelamun. Nah, ini hati-hati sahabat MK. Apa yang kemudian terjadi pada otak kita? Kita akan gali seperti apa kemudian proses otak kita ketika berpikir, ketika konsentrasi, dan hal yang bisa kita upayakan untuk menjaga fokus tersebut. Anda bisa berbagi inspirasinya juga di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan hadirkan informasi inspirasinya kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang kedua dalam program Ruang Inspirasi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan informasi ataupun juga inspirasinya untuk Anda berkaitan dengan tips menjaga fokus di era notifikasi tiada henti. Anda, sahabat MK, saking kemudian banyaknya notifikasi ini, kemudian tidak bisa melakukan pekerjaan dengan optimal. Apakah pernah mengalami hal seperti itu? Menurut Anda, apa yang paling sering mengganggu fokus saat bekerja atau beraktivitas? Apakah karena notifikasi di handphone, misal dari WhatsApp ataupun media sosial, sahabat MK? Atau karena keseringan membuka HP tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi juga karena banyak sekali hal yang harus dihandle, jadi tidak bisa fokus. Cek satu, cek B, cek D, dan seterusnya. Atau berkaitan dengan lingkungan sekitar Anda. Silakan Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bahkan sahabat MK, karena banyaknya distraksi, ini bisa jadi Anda juga kemudian merasa sulit untuk berkonsentrasi kembali. Mudah lupa atau seperti tidak bisa berpikir jernih, sahabat MK. Dan biasanya fenomena tersebut ini kita sekarang, di zaman sekarang sudah dikenal dengan istilah brain fog, alias otak yang kemudian berkabut, sahabat MK. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika kemampuan untuk kita berpikir terasa tidak sejelas biasanya. Dan biasanya seseorang yang mengalami brain fog ini merasa sulit untuk fokus, mudah lupa, atau merasa pikirannya melambat. Ternyata kondisi tersebut cukup umum terjadi di era digital seperti sekarang, terutama ketika tubuh kita sedang lelah, sahabat MK. Entah itu karena kurang tidur atau juga mengalami stres. Dalam banyak kasus, bahkan brain fog ini bersifat sementara dan dapat membaik ketika penyebabnya teratasi. Anda yang baru pertama kali mendengar istilah brain fog, sahabat MK, ini kalau secara umum biasanya dikaitkan dengan gangguan sementara pada fungsi kognitif, yaitu kemampuan otak kita yang berkaitan dengan berpikir, mengingat, berkonsentrasi, dan memproses informasi. Kalau saya kadangkala ya, sahabat MK, ketika mau mengucapkan suatu kata, sudah ada di otak, tapi ketika mau mengucapkannya tuh lupa kosa katanya apa. Tapi sudah ada yang kemudian huruf-huruf yang men-trigger gitu ya, yang memancing untuk keluar. Nah ini ternyata ada penyebab-penyebabnya, sahabat MK. Tapi jangan khawatir, ternyata brain fog atau ketika pikiran kita, otak kita berkabut, ini bukanlah sebuah penyakit, sahabat MK. Melainkan masih berupa kumpulan gejala yang bisa jadi muncul akibat berbagai faktor. Banyak orang yang menggambarkan kondisinya seperti bingung atau pikirannya berkabut, jadi sulit untuk memproses atau mengambil keputusan dengan cepat. Bahkan ketika mungkin bagi para siswa, mahasiswa, pelajar, sahabat MK, ini ketika sedang belajar sesuatu, ini kok gak paham-paham. Nah ini kemudian biasanya perlu diantisipasi dengan kita mengetahui gejala-gejalanya. Tapi memang ini untuk gejalanya sendiri, sahabat MK, setiap orang punya hal yang berbeda. Ada beberapa keluhan yang seringkali terjadi ataupun dirasakan oleh sebagian besar orang, seperti keluhannya sulit untuk berkonsentrasi atau fokus. Kemudian mudah lupa, misalnya lupa nama atau tujuan melakukan sesuatu. Mungkin di antara Anda ini sekarang yang lagi beres-beres, tiba-tiba masuk dapur tapi lupa mau ngapain atau mau ambil apa. Nah, ini tandanya harus rehat dulu, sahabat MK, refresh otak terlebih dahulu. Atau ini yang tadi saya ceritakan ya, gejalanya itu kesulitan menemukan kata yang tepat saat berbicara. Kesulitan memahami informasi baru, bisa jadi ini juga salah satu gejalanya. Pikiran terasa lambat atau berat dan mudah merasa lelah secara mental. Pada beberapa orang, kondisi tersebut ini bisa membuat aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau melakukan beberapa tugas secara sekaligus ini merasa lebih sulit, sahabat MK. Apa sebetulnya penyebab dari brain fog itu sendiri? Ada yang mungkin tadi ya mengalami beberapa gejalanya, misalnya sudah mau beberes dapur, tapi pas masuk dapur lupa apa dulu nih yang mau diberesin, sehingga kembali ke ruang tamu. Nah, ini biasanya salah satu penyebabnya, sahabat MK, karena kurang tidur atau kelelahan. Ternyata kalau kita kurang tidur, itu bisa membuat otak kita tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Jadi karena hal itu, sehingga kemampuan berpikir dan berkonsentrasi ini bisa menurun dan menyebabkan brain fog tadi, sahabat MK, alias susah fokus. Tidak hanya kurang tidur dan kelelahan, penyebab lainnya ini adalah karena stres dan kelelahan mental. Stres yang berkepanjangan ini bisa membuat otak bekerja lebih keras dalam memproses informasi. Jadi muncullah rasa lelah secara mental dan sulit fokus tadi. Anda bisa juga perhatikan bagaimana pola hidup Anda selama satu pekan kebelakang, misal sahabat MK. Bisa jadi pola hidup yang kurang sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, kemudian dehidrasi, atau terlalu lama menatap layar, ini juga bisa ternyata menjadi pemicu dari pikiran berkabut atau tadi susah fokus. Kalau kita lihat untuk penyebab yang kemudian lebih parah, bisa jadi sahabat MK, ini adanya kondisi kesehatan tertentu. Karena pada beberapa kasus, brain fog ini bisa berkaitan juga dengan kondisi kesehatan seperti migrain, diabetes, depresi, bahkan juga adanya perubahan hormon atau infeksi virus tertentu. Terkait dengan riwayat trauma atau cedera kepala, ini juga ternyata bisa menjadi penyebabnya. Ada beberapa kasus concussion sahabat MK yang saat otak ini mengalami gangguan sementara akibat guncangan, biasanya benturan tersebut ini bisa mempengaruhi fungsi otak. Jadi pikiran kita terasa lebih lambat atau berkabut. Pada beberapa kasus juga bahkan gejalanya ini berlanjut menjadi pasca trauma yang kemudian memerlukan proses pemulihan secara bertahap, sahabat MK. Dan ketika Anda sudah mulai merasakan gejala-gejala brain fog tadi, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita untuk mengurangi gejala brain fog sekaligus menjadi fungsi, menjaga agar fungsi otak kita bisa tetap optimal. Seperti apa caranya, sahabat MK? Tentu ketika tadi kita sudah mengetahui penyebab-penyebabnya, kita bisa counter dengan menghalau penyebab tadi. Ketika penyebabnya adalah kurang tidur atau merasa lelah, maka ini untuk solusi yang pertama juga adalah memastikan waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Anda bisa berbagi, sahabat MK, sudah berapa lama Anda merasakan tidur yang berkualitas? Apakah semalam Anda merasakan, alhamdulillah, mendapatkan kualitas tidur yang luar biasa? Atau mungkin sudah beberapa waktu Anda kesulitan tidur? Silakan Anda bisa berbagi juga pengalaman, atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tidak hanya itu, ketika berkaitan juga dengan stres, sahabat MK, sehingga membuat pikiran berkabut atau bingung, ini bisa kita kelola stresnya melalui olahraga ringan, relaksasi, atau meditasi. Ini kalau Anda juga sempat menyimak ya di program lainnya di MKFM, itu kita pernah belajar tentang bagaimana teknik bernafas. Ini salah satu ikhtiar untuk bisa kembali fokus, sahabat MK, dengan menenangkan diri atau meditasi tadi. Cara lainnya, ketika Anda hobi makan, nah ini bisa pilih kemudian, konsumsilah makanan bergizi seimbang dan cukup minum air putih, sahabat MK. Ini menjadi salah satu ikhtiar juga agar bagaimana fungsi-fungsi organ kita bisa kembali optimal ketika diberikan asupan. Karena ternyata, sahabat MK, salah satu tantangan di zaman sekarang, apalagi banyak duduk ketika semua serba mudah, serba canggih, serba instan di gadget kita, ini ternyata melakukan aktivitas fisik secara rutin menjadi hal yang bisa sangat membantu mengatasi brain fog tadi. Bahkan kita bisa juga berlatih untuk menjaga otak tetap aktif, misalnya dengan membaca atau mempelajari hal baru, sahabat MK. Tidak hanya kemudian scrolling di sosial media, tapi kita juga bisa kemudian menghadirkan konten ya. Jadi bukan lagi eranya untuk mengonsumsi saja, tapi memproduksi, sahabat MK. Tapi kalau ternyata kemudian Anda sudah merasa fokusnya ini sangat terganggu, tidak bisa, dan perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter, ini ada kemudian bisa diikhtiarkan, sahabat MK, untuk menghadirkan bantuan-bantuan dari para profesional. Nah, apalagi ketika di era notifikasi seperti sekarang ya, ini kan ada banyak distraksi, konsultasi lebih lanjut kepada dokter, ini ada kemudian bisa diikhtiarkan, sahabat MK, untuk menghadirkan bantuan-bantuan dari para profesional.
Nah, apalagi

Kami sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi. Ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau Bunda Sinta ini berbagi ketika momen fokus-fokus. Lagi fokus-fokusnya ya. Jadi momen terfokus Bunda Sinta adalah ketika beribadah. Oh, Masya Allah. Contohnya ketika berdoa, mohon kepada Allah, ini biasanya tiba-tiba ada suara telepon bunyi. Nah, ketika itu biasanya konsentrasi dan fokusnya akan hilang seketika. Jadi tidak fokus lagi, apalagi ketika tadi ya telepon bunyinya. Bukan sekedar notifikasi ya sahabat MK, tapi ini telepon. Terus teleponnya lama. Wah, udah buyar semua yang tadi ada di pikiran untuk diminta kepada Allah untuk doa ya. Masya Allah. Tadinya mau dimatiin HP-nya, tapi takut ada yang penting. Kalau dinyalain, ada aja gangguannya yang telepon. Tidak beraturan nelponnya ya, Masya Allah. Nah, ini nanti kita akan hadirkan juga sahabat MK bagaimana trik ataupun juga tips untuk kita bisa mengalokasikan waktu fokus dengan optimal. Terima kasih Bunda Sinta di Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ya, sudah berbagi pengalaman atensinya di kesempatan pagi hari ini. Anda juga yang sedang menyimak sahabat MK, silahkan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Terima kasih sudah menyimak ya sahabat MK, ada Kang Evan, ada sahabat Riri juga, sahabat Arka, sahabat Siti Aminah yang masih menyimak melalui TikTok MK FM. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita sambung ya sahabat MK, bagaimana kemudian ketika distraksi ini sudah menyerang kita, sudah terlepas sahabat MK dari fokus, nah sulit kemudian untuk kembali fokus. Biasanya memang penyebab umum dari distraksi terjadi itu adalah teknologi dan gadget. Notifikasi dari ponsel, email, media sosial, ini ternyata menjadi penyebab utama di era sekarang. Tapi tidak hanya teknologi dan gadget saja sahabat MK, ada faktor internal dalam diri kita, seperti kecemasan bisa jadi, atau kurangnya motivasi. Biasanya kondisi perut ini juga mempengaruhi bagaimana kita bisa berkonsentrasi sahabat MK. Ketika lapar, biasanya kita cenderung tidak konsentrasi. Faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu penyebab di mana ketika kondisinya bising, tempat kerja yang berantakan, atau bahkan gangguan dari orang lain bisa memecahkan fokus. Nah, dampak dari terdistraksi pada kehidupan sehari-hari, sahabat MK, ini yang perlu kemudian kita pahami agar terhindar dari distraksi tersebut. Bisa jadi produktivitas menurun, sulit menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena sering teralihkan. Sedikit-sedikit cek handphone, sahabat MK. Sedikit-sedikit cek sosial media, scrolling. Tahu-tahu sudah 1 jam. Wah, Masya Allah. Dan ini juga berimplikasi apalagi ketika Anda bekerja di kantor ya, belajar di sekolah sahabat MK, ini menghasilkan hal yang buruk. Kualitasnya, ini kesalahan meningkat bisa jadi karena tadi kurang fokus pada detail, banyak skipnya. Dan karena kurang fokus dan banyak hal yang kemudian tidak berjalan sesuai dengan rencana, ini juga ternyata implikasinya meningkatkan stres, frustasi sahabat MK karena tidak dapat menyelesaikan tugas dengan efisien. Karena tadi stres jadi uring-uringan, ini berdampak juga pada hubungan sosial. Kurang fokus saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sahabat MK, ketika kita sudah tahu dampak-dampaknya, nampaknya kita perlu berikhtiar bersama ya untuk bisa kembali fokus di era yang serba distraksi seperti sekarang. Ada sebuah tips sahabat MK, beberapa tips mengatasi mudah terdistraksi tadi. Beberapa di antaranya yang mungkin familiar Anda sempat simak. Yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Pernah dengar sahabat MK teknik tersebut? Ini biasanya teknik yang dilakukan ketika bekerja atau belajar. Dan membagi waktu dalam durasi 25 menit. Jadi kalau kita lihat ketika scrolling tidak henti ya 25 menit itu nampaknya tidak terasa sahabat MK. Bahkan mungkin baru selesai satu postingan ya kita baca. Nah, tapi ketika kita melakukan teknik Pomodoro, ini kita bisa memasang waktu ataupun timer di ponsel kita. Ketika kita sudah kemudian menjangkau hal-hal yang menjadi distraksi, sahabat MK, misal ponsel, hal yang pertama dilakukan adalah dengan menyalakan timer. Di set ke dalam 25 menit, sahabat MK, apalagi ketika kita memang sudah mempunyai tujuan yang jelas ketika memegang gadget tadi.

Misalnya, saya akan mencari referensi untuk konten. Targetkan 25 menit sahabat MQ, biar gak keterusan scrollingnya. Ya, ini dengan 25 menit, nanti kalau sudah bunyi timernya, tandanya Anda berhenti untuk istirahat dulu 5 menit. Ganti timernya ke durasi 5 menit. Biasanya nanti kalau 5 menit menunggu, itu biasanya sudah banyak pikiran nih di kepala yang kemudian mengetahui apa hal ini yang harus dilakukan. Apakah habis ini tetap scrolling, atau nyapu, atau mencuci misalnya ya sahabat MQ. Itu baru satu teknik. Ada tips berikutnya, ya ini dengan mematikan notifikasi. Biasanya di ponsel kita itu sudah ada terinstal sahabat MQ fitur don't disturb atau jangan ganggu pada perangkat elektronik. Kalau saya biasanya di mode pesawat. Nah, ini juga tidak berlangsung lama ya sahabat MQ. Tadi bisa juga digabungkan dengan teknik Pomodoro. Seperti tadi ya Bunda Sinta yang bergabung. Kalau Bunda Sinta tadi sedang ingin fokus berdoa kepada Allah, ini bisa dialokasikan waktu terlebih dahulu. Misalnya 10 menit ini fokus, tapi kalau ternyata belum sampai 10 menit sudah ada distraksi, nah berarti ini memang harus disesuaikan lagi tadi ya waktu-waktunya. Terima kasih ya Bunda Sinta tadi sudah berbagi juga. Dan tidak hanya itu sahabat MQ, ketika kita menggunakan fitur yang sudah memang terinstal di handphone kita, nah ini kemudian bisa kita optimalkan. Dan yang paling utama tentu adalah membuat prioritas dan jadwal. Ini kita bisa kemudian merencanakan tugas harian dan tentukan prioritas. Mungkin kalau tadi kasusnya Bunda Sinta ya yang berbagi pengalamannya sahabat MQ, itu bisa dialokasikan. Misal ketika waktu telepon itu setelah jam 9 pagi. Nah, kalau sebelum jam 9 pagi ya apapun itu tidak bisa. Ini kemudian prioritas dan juga jadwal yang kalau sudah dirutinkan, insya Allah sama-sama akan mengerti. Tips lainnya sahabat MQ, jangan lupa untuk beristirahat cukup. Sebanyak apapun pekerjaan Anda, istirahat untuk menunaikan amanah tubuh kita, menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita, ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi olahraga teratur, ketika pekerjaan kita banyak duduk sahabat MQ, seperti saya ya, sedikit-sedikit duduk. Siaran duduk, baca buku duduk, berkendara ini juga duduk. Nah ini ya sahabat MQ, harus banyak-banyak kemudian beraktivitas olahraga. Entah itu peregangan setiap 20 menit sekali, 10 menit sekali, atau 30 menit sekali bahkan. Yang penting bergerak. Kalau sering menatap layar, biasanya ini ada rumusnya juga ya sahabat MQ. Ketika sudah lama menatap layar, upayakan menatap yang jauh, supaya mata kita juga bisa berkonsaksi, bergerak, dan bisa digunakan dengan optimal. Tips terakhir sahabat MQ, ini kita juga bisa kemudian berikhtiar menciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti apakah lingkungan yang kondusif? Kalau Anda bekerja di meja yang rapi, ini salah satu lingkungan yang bisa kita optimalkan. Jadi rapikanlah meja kerja Anda dan hindari gangguan suara. Mungkin ada bahkan ya sahabat MQ, di zaman sekarang ini fenomenanya orang gak bisa makan kalau gak sambil nonton. Nah, apakah Anda juga salah satu di antaranya? Ini harus diikhtiarkan juga sahabat MQ, perlu kemudian untuk berupaya lebih, istilahnya kalau sekarang itu mindful ya, fokus pada apa yang kita lakukan. Dulu saya pernah seperti itu sahabat MQ ya, ketika banyak sekali hal yang harus dikerjakan, harus mantengin handphone atau harus menatap layar ini agar sesuatu yang tiba-tiba datang harus segera dibalas. Tapi ternyata ketika waktu makan pun harus di depan layar, ini bisa kemudian diikhtiarkan untuk meluangkan waktu. Misal 10 menit saja untuk makan, fokus untuk makan, merasakan apa yang kita kunyah sahabat MQ, apa yang kemudian ditelan, bersyukur kepada Allah, senantiasa berzikir. Ini masya Allah luar biasa ternyata manfaat untuk kita bisa kembali mengoptimalkan otak kita, fokus, mentafakuri, mentadaburi segala hal nikmat yang sudah Allah berikan. Nah ini sahabat MQ, berkaitan dengan bagaimana ikhtiar kita bisa terus fokus di zaman yang penuh dengan distraksi ya, masya Allah. Anda juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Menyapa nih ya, ada sahabat Garuda Pancasila, masya Allah ya. Sekarang lagi di Bekasi. Oh, masya Allah, terima kasih banyak sudah berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini. Anda juga bisa menyapa melalui polling. Kalau Anda sahabat MQ, hal yang paling sering mengganggu fokus saat bekerja itu apa?
apakah notifikasi di gadget Anda atau Anda seringkali refleks ya, ini membuka gadget padahal tidak ada alasan yang jelas, pengen buka aja gitu, menghabiskan waktu. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Kami sapa juga ada sahabat dari Cijerah ya, ikut menyimak, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Iya, refleks ya Bunda Siti Aminah ketika membuka handphone, apalagi sudah ada di saku, ketika berkumpul, kita berada dalam kondisi yang mungkin ini baru pertama kali, biasanya kita mencoba untuk mengalihkan fokus dengan gadget. Saya pernah coba sahabat MK ketika naik kereta, kemudian bukan handphone yang saya pegang, tapi buku. Ternyata itu sesuatu yang cukup menarik untuk bisa dicoba dilakukan. Jadi daripada kemudian pegang handphone sahabat MK, ini Anda senantiasa membawa kertas dan juga pensil atau pulpen. Karena ketika kita melihat sekitar, itu ada saja kemudian yang terbesit dalam pikiran. Anda bisa coba juga sahabat MK ketika pergi keluar tanpa membawa handphone. Ini mungkin untuk di level yang berikutnya ya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi Anda hingga jam 10 pagi nanti dalam program Ruang Inspirasi. Dan insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Tetap di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat FQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
4: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
3: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
5: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
3: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini, kami akan temani ruang dengar Anda hingga jam 10, jelang jam 10 nanti ya. Masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, sahabat MK, berkaitan kita berbincang bagaimana kemudian menghadirkan rasa fokus di tengah dunia yang penuh dengan distraksi ya sahabat MK. Kalau Anda pernah tidak kemudian mau melakukan sesuatu tapi lupa mau melakukan apa? Dan menurut Anda apa yang paling sering mengganggu fokus saat bekerja atau beraktivitas? Apalagi ketika Anda memiliki bisnis tertentu, sahabat MK, sedang berhadapan dengan klien tapi gagal fokus, jadi tidak connect. Nah, ini bisa mendatangkan bahaya kerugian ya. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, ada sahabat Solikin Badar ya, Masya Allah. Ini kita sapa juga sahabat Garuda di Bekasi yang berbagi pengalaman, kalau melepas dari HP itu susah ya. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, karena kalau di HP itu ada uangnya. Oh, Masya Allah, betul juga. Termasuk juga kalau di HP ada buku bacaan, ada Al-Qurannya, ATM sampai mall dan bioskop pun kadang ada di HP semua ini ya, Masya Allah. Memang ya sahabat MK, kotak kecil yang ada di genggaman kita ini menjadi sesuatu yang sudah powerful. Segala aspek kehidupan nampaknya sudah ada di sana ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan masyarakat ataupun juga manusia mudah untuk terdistraksi. Padahal tadinya mau buka m-banking, malah bukanya ke platform e-commerce misal sahabat MK. Yang tadinya mau transfer untuk menabung, malah check out. Nah, ini yang kemudian harus diwaspadai atau hati-hati juga kita ya ketika menggunakan gadget kita. Kontrol diri sahabat MK dan berusaha untuk fokus dalam setiap aktivitas nampaknya menjadi sesuatu yang mewah, yang istimewa di kesempatan ataupun di momen zaman sekarang di dunia digital. Anda juga silakan bisa berbagi pengalaman Anda berkaitan dengan mengelola fokus ini sahabat MK. Anda seperti apa dalam berikhtiar supaya tetap fokus? Apa yang dilakukan? Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Kami coba sapa Anda yang sudah bergabung menyapa, ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah, ini hal yang sering membuat atau mengganggu fokus saat bekerja atau beraktivitas itu semuanya. Mulai dari notifikasi sosial media, WhatsApp termasuk ya, sering buka HP tanpa alasan yang jelas, refleks tadi ya Bunda Siti Aminah. Kemudian juga terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan alias multitasking, dan lingkungan sekitar yang ramai atau banyak interupsi. Karena kalau misalnya sosok perempuan, ibu ya sahabat MK, ini memang terlihat sibuk sekali dengan pekerjaan rumah yang sudah menanti. Jadi harus bisa ataupun bisa diupayakan untuk multitasking. Ini yang ternyata bisa kemudian tadi ganggu fokus. Tapi ternyata ada caranya sahabat MK, ketika Anda sudah merasa kewalahan mengelola banyak sekali tugas ataupun aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan semua. Ini tetap ya ada urutannya satu persatu skala prioritas. Saya berikan bonus tips satu lagi sahabat MK, ada yang tadi kalau kita kenal teknik Pomodoro, sekarang kita kenal dengan time blocking. Pernah sahabat MK ketika merasa hari-harinya ini terus berputar terlalu cepat, padahal baru aja bangun tidur kok sudah tidur lagi. Ini sering terjadi ya, tugasnya menumpuk, deadline-nya sudah mengintai, tapi kok tidak pernah tugas ataupun juga list pekerjaan ini kemudian berkurang. Anda tidak sendiri sahabat MK, saya juga merasakannya. Bahkan sederhananya sahabat MK, kita bisa untuk menghadirkan solusi agar bisa membagi waktu 24 jam yang Allah berikan ini dengan teknik time blocking. Jadi time blocking itu ibarat membuat jadwal dengan super detail sahabat MK, di mana Anda bisa kemudian membagi-bagi waktu menjadi blok-blok kecil atau menjadi setiap tugas. Jadi setiap menit ini punya tujuannya masing-masing. Konsep time blocking sebetulnya sudah lama dipraktekkan sahabat MK. Kalau kita di Islam ini memang sudah ada time blocking, yaitu dengan waktu sholat, betul tidak? Dengan waktu sholat, seperti halnya mulai dari subuh, subuh ke zuhur, ini kita sudah beraktivitas apa saja. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, isya sampai subuh, menjelang subuh, ini biasanya sudah menjadi blockingnya time untuk
istirahat. Luar biasa ya, Islam ini sudah mengajarkan sedetail dan sedemikian mungkin. Tapi kalau kita lihat juga, ini salah satu pencetus time blocking kalau dari barat, sahabat MK, ini dengan sosok Benjamin Franklin. Ini yang ternyata membuat time blocking dengan jadwal harian yang super terstruktur, di mana setiap aktivitas itu punya alokasi waktu sendiri. Kalau Anda sahabat MK, apakah pernah mencoba ide time blocking ini? Seperti misalnya setelah sholat subuh saya sudah punya rutinitas melakukan ini. Nah, silakan Anda bisa berbagi ya, menyampaikan inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta inspirasi berbagi Anda. Biasanya sahabat MK, kalau saya dulu pernah mencoba ya, pernah ikut kegiatan namanya 3EM Club yang Masya Allah, jadi kita berikhtiar sudah bangun jam 3 pagi dan sudah menyusun agenda hari itu. Biasanya kita langsung membagi peran karena sebagai, meskipun kita satu sosok manusia, tapi kita punya peran yang berbeda-beda. Misal peran sebagai anak, peran sebagai hamba Allah, peran sebagai orang tua, peran sebagai pekerja, misalnya sahabat MK, seorang guru, ataupun juga yang lainnya. Nah, ini ternyata sudah ada tujuannya. Kita mengoptimalkan setiap peran yang kita miliki, sahabat MK. Dan dari peran-peran tersebut, barulah kemudian kita susun berdasarkan skala prioritas. Kalau saya biasanya berdasarkan deadline, mana nih yang lebih urgent. Dan kita mulai masukkan, sahabat MK. Kalau di Islam, kita punya waktu sholat bisa menjadi penanda, maka kita bisa kemudian mengalokasikan setiap peran dioptimalkan di setiap waktu sholat atau setelah waktu sholat ya. Masya Allah, karena ternyata dengan time blocking ini akan merasakan produktivitas yang naik drastis, sahabat MK. Silakan Anda bisa coba ya, atau mungkin Anda punya pengalaman serupa membuat struktur harian yang begitu luar biasa. Nah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Karena tadi ya, dengan kita mengetahui apa saja yang sudah dilakukan, ini produktivitas tentu akan meningkat, sahabat MK. Hidup juga menjadi lebih teratur, karena biasanya yang membuang waktu kita itu ketika kita bingung mau ngapain, sahabat MK. Ada waktu luang, tapi banyak sekali tugas. Bukan ngerjain tugasnya, tapi malah cenderung memikirkan tugasnya. Nah, Masya Allah. Dengan time blocking, ini hadir sebagai solusi ya, metode yang bisa memberikan gambaran kita secara jelas dan struktur tentang seharian aktivitas yang akan kita jalani. Bahkan bisa jadi di hari sebelumnya kita sudah menyiapkan energi, sahabat MK. Bahkan dengan time blocking hadir, kita tidak mudah terdistraksi. Fokus juga menjadi semakin tajam. Anda bisa bayangkan ya, kalau sedang menonton ataupun melakukan aktivitas kesukaan tanpa gangguan atau distraksi, ini pasti lebih seru untuk kemudian menikmati waktu tersebut. Sama halnya dengan bekerja, sahabat MK. Dengan hadirnya time blocking, kita bisa benar-benar menikmati proses kerja karena fokusnya tadi tidak terpecah-pecah dengan hal lain. Pikiran juga lebih tenang, lebih fokus ya. Ide-ide pun juga mengalir lebih lancar, Masya Allah. Dan ketika Anda memiliki tumpukan tugas yang banyak, ini ternyata semua tugas kebagian waktunya. Tidak ada lagi cerita tugas yang terlupakan, keteteran, atau kemudian di akhir waktu. Atau bahkan tidak sempat dikerjakan sama sekali. Karena tadi, dengan time blocking, kita sudah menentukan waktu-waktunya, sahabat MK. Tetap dikerjakan meskipun hanya sebagian. Nah, ini kan goalsnya tetap mengerjakan dari tugas-tugas tersebut ya. Dicicil, sahabat MK. Dan ketika kita bisa menerapkan time blocking tersebut, nah ini lama-lama kita akan semakin jago, semakin lihai, sahabat MK, dalam mengatur waktu dan memanfaatkan waktu. Karena ingat ya, sahabat MK, yang saya ingat juga bahwasannya nikmat waktu luang dan sehat itu menjadi nikmat yang seringkali terlalaikan. Harapannya kita bisa mengoptimalkan waktu luang dengan lebih baik, sahabat MK.
Anda yang kemudian ingin mencoba metode time blocking, silakan Anda bisa catat ya. Karena poin pertama yang perlu dilakukan itu cukup mudah, yaitu dengan membuat daftar tugas. Apakah daftar tugas hari ini mencuci piring, mencuci baju, atau merapikan kebun, merapikan tempat sepeda misalnya. Nah ini bisa sahabat MK, kita buat dulu daftar tugasnya, kita list semua hal yang ada di pikiran kita, hal-hal yang perlu kita kerjakan. Anggap saja dengan menuliskan tersebut ini sebagai brain dump, alias kita mengeluarkan semua beban pikiran, tugas-tugas yang ada di kepala kita dalam sebuah tulisan yang jelas. Misal Anda sudah memberikan waktu 10 menit untuk menuliskan semua aktivitas ataupun daftar tugas yang hendak dikerjakan pada hari itu, baru kemudian Anda bisa susun dengan menentukan skala prioritasnya. Saat menentukan prioritas, sahabat MK, ini Anda bisa urutkan daftar tugas dari yang paling penting dan mendesak, alias harus selesai cepatnya. Misal sudah jam 11, sudah waktunya untuk makan, memasak makan siang. Nah, ini bisa juga ya, Anda yang punya bisnis catering, biasanya sudah punya time-timenya sendiri ya, timeline-nya sendiri. Jadi yang pertama ditentukan berdasarkan kategori paling penting dan mendesak, harus selesai secepatnya. Sampai yang kemudian di paling akhir itu adalah bisa ditunda atau dikerjakan nanti. Bahkan kalau sama sekali tidak bisa tersentuh, sahabat MK, kita bisa mendelegasikan. Ini ada opsi di zaman sekarang yang luar biasa ya. Bahkan ada pekerjaannya, sahabat MK. Anda pernah mendengar istilah orang yang kemudian ini mau untuk disuruh apa saja dalam bekerja? Anda bisa pertimbangkan deadline dan konsekuensinya kalau tugas tersebut tidak kunjung selesai dalam tepat waktu. Nah, ini bagi waktu, sahabat MK. Nah, sekarang kalau untuk bagian atur alokasi waktu, itu bisa kita tadi sudah tentukan daftar prioritas. Misalnya, alokasikan 1 jam untuk mengerjakan tugas rumah. Ini bisa dipilih ya, sahabat MK, tugas rumah apa. Jadi ada pasang timer lagi. Atau 2 jam untuk belajar yang lainnya. Karena dalam 1 jam kan ada 1 hari ada 24 jam. Biasanya pembagiannya sudah dibagi 3 ya. 8 jam untuk tidur. Ini ada istilahnya ya, sahabat MK. Kemudian 8 jam untuk bekerja. Atau 8 jam juga untuk berbagi bersama dengan keluarga dan sebagainya. Karena Allah juga sudah menciptakan waktu untuk kita bisa sholat 5 waktu, sahabat MK. Ini juga luar biasa ya, Masya Allah. Dan ketika Anda sudah menyusun jadwal, ini tetap perhatikan, Anda bisa fleksibel ya, tidak terlalu kaku juga pada jadwal yang sudah dibuat. Wah, sudah jam 10, sudah harus ini, padahal yang ini belum selesai. Nah, Anda bisa kemudian fleksibel dan tadi ya, mengukur kemampuan diri juga. Dan tips tambahannya, sahabat MK, untuk meningkatkan produktivitas, Anda bisa juga mencoba untuk mengelompokkan tugas-tugas yang serupa. Misalnya, Anda akan merapikan kamar. Nah, ini bisa juga disertakan dengan merapikan mejanya, lemarinya, atau lain sebagainya. Jadi sekali ewang ya, bahasa Sundanya ya. Sekalian ketika membersihkan sesuatu, sekalian dibersihkan semua, sahabat MK. Dan jangan lupa ketika Anda sudah memproyeksikan waktu-waktu secara mendetail untuk menyelesaikan aktivitas ataupun tugas-tugas Anda, sisihkanlah waktu khusus untuk diri sendiri untuk bisa beristirahat dan memulihkan energi. Ini menjadi alokasi waktu yang penting juga, sahabat MK, sebagai sosok pribadi untuk menjaga amanah Allah tetap waras ya, kalau ibaratnya di zaman sekarang ya, Masya Allah. Dan ketika Anda sudah mulai santai, ini Anda juga bisa melakukan evaluasi secara berkala. Misalnya setiap pekan Anda melihat jadwal yang sudah dibuat, apakah ini efektif atau ada perubahan penyesuaian yang perlu dilakukan. Tertarik untuk mencoba teknik time blocking, sahabat MK, atau Anda punya strategi lain? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Kami sapa kali ini juga yang bergabung ada sahabat Nisa melalui polling ya. Yang sering menjadi distraksi atau mengganggu fokus adalah karena notifikasi, terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan bersamaan alias multitasking, dan seringkali membuka HP tanpa alasan yang jelas. Masya Allah. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini
bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita ya sahabat MK. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bersama untuk menjadi pribadi hamba Allah yang lebih produktif, bisa membagi waktu, karena Rasulullah sosok teladan kita ini juga sosok yang luar biasa efisien efektifnya dalam mengoptimalkan waktu yang dihadirkan. Dan tidak terasa nampaknya sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah nanti di jam 10 kami akan temani kembali ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan sahabat Raisya Aisyah nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, setiap anak tentu membutuhkan tempat yang aman ya untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mengungkapkan isi hatinya, sahabat MK. Salah satu sosok yang memiliki peran besar dalam menghadirkan rasa aman itu adalah seorang ayah ya, sahabat MK. Karena ketika ayah hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati, dengan mendengarkan, memberi perhatian, dan bahkan ini meluangkan waktu, maka anak akan merasa diterima, sahabat MK. Dan dari situlah tumbuh keberanian untuk bercerita, menyampaikan perasaan, bahkan menceritakan berbagai persoalan yang sedang dihadapinya.

Dan sebaliknya ya sahabat MK, tidak sedikit ini anak untuk memilih diam, bahkan memendam masalahnya sendiri, bukan karena merasa tidak memiliki ruang yang nyaman untuk berbicara ya sahabat MK. Padahal komunikasi ini merupakan salah satu bekal penting sahabat MK dalam membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Karena itulah sahabat MK, kehadiran ayah ini bukan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sahabat, sebagai pendengar, dan tempat untuk merasa aman anak ini ketika kembali sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga kembali hadir menemani Anda di hari Kamis sahabat MK, di tanggal 30 Juli 2026 bertepatan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani ruang dengan Anda. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar ya, belajar bersama ini dengan narasumber kita, Ayah Eka Wardana sahabat MK. Beliau ini merupakan Duta Ayah Literasi di Kota Bandung.

Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, saat ayah ada, anak jadi berani bercerita.

Sahabat MK, insya Allah. Kita langsung saja simak ya perbincangan kita bersama dengan Ayah Eka Wardana. Temanya yaitu Sahabat MK, saat ayah ada, anak jadi berani bercerita.

0: Ya sahabat MP semua, peran ayah itu sering kita lupakan ya, apalagi sekarang ada isu, sebetulnya ini bukan data statistik atau penelitian, tapi ada isu bahwa Indonesia termasuk negara ketiga tertinggi dalam keadaan fatherless, di mana fatherless adalah hilangnya peran ayah di rumah secara fisik maupun psikologis, secara psikis. Karena kondisi itu, jadi sebetulnya di Indonesia ini darurat ayah. Bukan ayahnya nggak ada, tapi perannya yang hilang. Jadi ditekankan di sini ya, kalau dilihat definisinya, hilangnya peran ayah, bukan ayahnya yang hilang, tapi perannya itu yang nggak ada gitu. Ini terkait mungkin dengan budaya kita yang patriarki ya, yang terlalu apa, menekankan peran laki-lakian lebih dari yang seharusnya, maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin ayah ada merasa gengsi juga kalau ikut mengasuh ayah anaknya di rumah gitu. Terus juga mungkin ada kondisi ketika jam kerja ayah terlalu panjang, mungkin juga ada kondisi ketika ternyata ayah bekerja di luar kota gitu, tidak serumah dengan keluarganya dan seterusnya. Dan ini memang fenomena yang real terjadi di kita, sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi fatherless, anak kekurangan tempat, kekurangan sosok, bukan cuma tempat dia bicara, tapi yang lebih penting adalah tempat dia meneladani bagaimana membentuk perilakunya, bagaimana membentuk regulasi emosi. Regulasi emosi itu maksudnya bagaimana kadang-kadang kita harus bersikap tenang, harus bersikap tabah, bersikap sabar, atau kadang-kadang harus bersemangat. Itu yang seperti apa sih? Nah, ini nggak ada yang ngatur regulasinya yang bernama ayah gitu. Jadi peran ayah sangat penting, karena kalau anak dalam masa pertumbuhan tidak didampingi oleh ayah, dia akan kehilangan sosok dan akan terjadi hal-hal yang sifatnya luar biasa negatif bagi anak-anak gitu. Jadi menyikapi fenomena ini, mungkin kita perlu ingat lagi nih peran kita, terutama para ayah, bahwa kita sangat dibutuhkan di rumah gitu. Mungkin kita pikiran kita kerja sampai ke rumah itu yang dibawa dunia pekerjaan, padahal tahu nggak ya, bagi dunia itu kita hanyalah seseorang, tapi bagi seseorang kita adalah seluruh dunianya. Seorang itu siapa? Ya anak-anak kita gitu. Ya mungkin itu sebagai pembukaannya.
1: Iya, masya Allah, dan menarik sekali ya sahabat MK. Dan mohon izin Ayah Eka, ini kalau kita melihat ya dari kondisi hari ini, ini rasanya fenomena seperti ini semakin sering kita temukan begitu ya. Ini ada anak yang justru lebih nyaman bercerita kepada teman atau bahkan di media sosial, dan sementara ini kepada ayah atau kepada orang tuanya sendiri, ini justru memilih diam. Dan sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini apa sih yang sedang terjadi dalam hubungan antara ayah dan anak begitu? Silakan.
0: Jadi yang terjadi adalah hilangnya sebetulnya keadaan komunikasi ayah dengan anak itu sesuatu yang sangat fitrah ya. Tapi yang fitrah ini rusak oleh lingkungan dan sikap kita sebagai ayah yang mungkin kurang pengetahuan juga. Kita merasa kalau kita udah kerja tugas kita beres gitu ya. Kalau kita udah memenuhi kebutuhan keluarga tugas kita beres. Padahal lebih dari itu, kita dituntut juga sebagai seorang pendidik. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, mungkin ini ayat yang sering kita lewatin gitu ya, padahal kita sering baca dan bahkan mungkin hafal gitu. Di surat Al-Balad ayat kedua ya, "A'udzu minasyaitonir rajim, walidi wa ma walad." Yang artinya demi hubungan perkalian antara seorang ayah dan anaknya. Bayangkan Allah itu bersumpah demi perkalian antara ayah dan anak. Jadi ini penting banget, kalau Allah sudah bersumpah berarti hal ini benar-benar harus kita perhatikan. Hal ini benar-benar sangat menentukan perjalanan hidup umatnya di dunia ini. Kalau kita tidak perhatikan ayat satu ini yang kelihatan kecil ini, akibatnya akan sangat luar biasa yang terjadi seperti sekarang. Bahkan di Al-Quran sendiri, itu sosok ayah sebagai teladan lebih banyak disebutkan dibanding sosok ibu sebagai teladan. Kira-kira 14 kali disebutkan sosok ayah sebagai teladan, sedangkan ibu hanya 2 kali. Jadi 7 banding 1 nih di Al-Quran. Jadi untuk menunjukkan bukan berarti peran ibu kecil, tetapi untuk selalu mengingatkan bahwa ayah, bahwa peran kamu ada juga di rumah. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu udah jadi ayah, bukan lagi karyawan, bukan lagi manajer, bukan lagi bos perusahaan, tapi seorang ayah, di mana ketika kita pulang, itu anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita, mungkin ingin bercerita, ingin mengatakan sesuatu, mengadukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dia katakan kepada ibunya. Jadi ini yang sering kita lupakan. Bahkan ketika hari libur pun, bukannya seringnya ngajak keluarga kita menikmati waktu bersama, tapi malah menjadi kayak bujangan lagi gitu. Berkegiatan bersama teman-teman tapi gak ngajak keluarga. Bukan berarti hobi itu salah, bukan. Tapi kalau terlalu tidak imbang waktunya, nah itu yang membuat ketimpangan ini terjadi. Dan kita sering meremehkan akibat ketidakhadiran kita. Kita merasa ya udah ada ibunya ini gitu ya, padahal sosok ibu itu tidak bisa menggantikan peran seorang ayah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW kan nggak ada ayahnya gitu ya. Bahkan dari dalam kandungan sebelum beliau lahir, kok udah nggak ada ayahnya, kok bisa Rasulullah menjadi sosok yang luar biasa? Jawabannya adalah peran ayah dari Rasulullah itu digantikan oleh ayah yang lain, yaitu kakeknya yang mengasihi dia, membimbing dia, menjaga dia, bercerita tempat dia mengadu segala macam. Ketika kakeknya nggak ada, digantikan lagi oleh siapa? Oleh pamannya atau uaknya, kalau bahasa Sunda itu, karena ayah Rasulullah ada putra terkecil gitu, oleh uaknya. Tapi uak yang seperti apa nih yang Allah pilihkan melalui lisan kakeknya itu? Siapa yang dipilihkan Allah untuk mengasuh Rasulullah? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling luar biasa, bukan yang paling menonjol kepemimpinannya, tapi yang paling yang paling tinggi peran ayahnya, itu Abu Thalib gitu. Jadi bahkan pada diri Rasulullah yang lahir sebagai yatim itu Allah menggantikan peran ayah. Jadi memang yang penting di sini adalah peran sebagai ayah. Apalagi kalau udah kita ayahnya ada gitu ya. Kalau Rasulullah kan ayahnya enggak ada, tapi peran ayahnya tetap bisa digantikan. Makanya beliau tumbuh menjadi seorang yang sempurna gitu. Nah, apalagi kita, kalau kita masih ada sebagai seorang ayah, jangan disia-siakan tuh, diremehkan peran kita. Karena di usia 0-5 tahun, psikologi menyebutnya sebagai masa kemasan seorang anak. Tapi dari terminologi Islam kita menyebutnya sebagai masa fitrah. Kenapa masa fitrah? Karena di masa 0-5 tahun ini Allah menjaga seorang anak dari godaan setan dengan cara apa? Dengan cara dia percaya betul apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya gitu. Jadi kalau ayahnya bilang ah, dia percaya, enggak ngecek-ngecek dulu benar enggak sih gitu. Kan namanya anak 0-5 tahun, otaknya masih bertumbuh, kemudian juga rasa percaya dirinya masih bertumbuh. Di saat itulah saat-saat terbaik bagi kita untuk menegaskan peran kita sebagai seorang ayah pada mereka.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK tadi telah disampaikan begitu ya, beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan bersama ini agar hubungan antara ayah dan anak semakin hangat ya sahabat MK. Sehingga ini anak merasa aman, merasa nyaman dan tidak ragu untuk membuka isi hatinya kepada orang tua, khususnya kepada ayah ya sahabat MK. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini mudahkan setiap ikhtiar kita dalam menghadirkan keluarga yang penuh kasih sayang ya sahabat MG. Dan insya Allah akan kita sambung ini di termin selanjutnya untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MG. Sahabat MG ini silahkan ya, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pollingnya bisa dikirimkan melalui nomor 0811 224 1027 0811 224 1027.

0: Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Bagi Anda sahabat MK yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional. Informasi dan pendaftaran konseling bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa download ya di Play Store Android Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini, tetap di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang

0: ayah ada, anak jadi berani bercerita. Sahabat MK, sebelum kita sambung kembali ya, ini silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi. Silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda sahabat MK, apa tantangan terbesar saat ayah ini agar anak ini merasa nyaman untuk bercerita? Apa tantangan terbesar ayah agar anak merasa nyaman untuk bercerita, sahabat MK? Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Ataukah yang kedua, sahabat MK, sulit membangun komunikasi yang hangat? Ataukah pilihan yang ketiga ya, belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik, sahabat MK? Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali simak bersama untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema saat ayah ada, anak jadi berani bercerita.
1: Ya, karena kita jadi ayah nggak pernah belajar ya kan, nggak pernah menyiapkan diri untuk jadi ayah nih, walaupun itu sesuatu yang harusnya terjadi, yang semestinya terjadi. Karena ketika kecil, bayangkan yang ditanya, apa cita-cita kamu? Semuanya cita-citanya yang menyangkut profesi kan, ada yang jadi pilot, bahkan presiden dan seterusnya. Tapi tidak ada yang pernah mengingatkan atau mengajarkan, jangan lupa loh bahwa nanti suatu saat salah satu cita-cita kamu itu adalah menjadi seorang ayah gitu. Gak pernah ada yang ngajarin kita, jadi kita gak pernah menyiapkan diri untuk menjadi seorang ayah. Jadi maksud saya, wajar nih kalau banyak yang bingung ya kan, tiba-tiba kok saya udah jadi ayah ya, dan tanpa terasa anak saya sudah mulai membesar dan seterusnya. Jadi memang banyak yang bingung bagaimana caranya memulai komunikasi dengan anak, padahal komunikasi dengan anak ketika anak bisa bercerita itu salah satu indikasi bahwa hubungan kita sehat, bahwa kita benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai seorang ayah di rumah. Jangan lupa loh, ini cuma mengingatkan ya, jangan di kesempatan yang baik ini, karena ini jarang juga yang ingat bahwa nanti di padang mahsyar nanti tidak bergerak kaki seorang laki-laki sebelum dia ditanya bagaimana tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi di hadapan dia tuh, saking mencekamnya keadaan nanti di padang mahsyar itu, ketika kita ditanya sebagai seorang ayah nih, sebagai seorang suami atau sebagai ayah dalam hal ini, ditanya itu saking mencekamnya keadaan sampai malaikat itu terdiam gitu, ikut tercekam juga ketika ditanya bagaimana, apakah kamu di dunia itu sudah menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu sebagai seorang ayah, bagaimana engkau melindungi keluargamu, bagaimana engkau mendidik keluargamu dan seterusnya. Dan di hadapan seorang laki-laki itu, yang seorang ayah itu, berdirilah keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya, yang ketika ditanya itu mereka akan menyalahkan sosok si ayah ini. Dia memang memberikan aku gadget yang bagus mungkin, tapi dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Dia memang menyekolahkan aku sampai selesai, tapi dia tidak pernah menyuruhku memakai hijab dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketika ayah itu mau jawab, itu mulutnya dikunci. Nah, ini cuma sekadar pengingat bahwa betapa pentingnya, karena tadi Allah sudah bersumpah dalam surah Al-Balad itu bahwa betapa pentingnya seorang ayah, peran seorang ayah demi demi perkalian antara seorang ayah dan anak. Yang bahkan di Al-Quran sendiri sosok ayah lebih banyak disebut. Katakanlah Rasulullah SAW sendiri, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Nuh dan seterusnya, itu sosok-sosok ayah, termasuk Luqman dan Hakim. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan sebagai seorang ayah? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah validasi perasaan kita bahwa kita ini memang seorang ayah. Ini adalah tanggung jawab yang besar gitu. Dan kemudian kedua, selain menjalankan tugas-tugas kita yang sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah, yaitu melindungi dan seterusnya, juga bisa nggak kita ngedengerin anak? Ya, nah, sebelum kita bisa mulai mengajak anak bicara atau membuat mereka bercerita, yang lebih penting, yang pertama kita harus lakukan adalah kita dengerin mereka dulu. Gitu. Bagaimana cara ngedengerinnya? Ada salah satu teknik mendengarkan yang

0: yaitu namanya active listening. Jadi mendengarkan dengan cara aktif. Nah, caranya pertama nih, kalau misalnya belum lancar, kita cerita dulu sama anak gitu. Cerita, ayah waktu kecil sering kayak gini loh. Masa kita gak bisa cerita sih pengalaman kita sendiri, se-introvert apa sih gitu ya. Gak mungkin lah sama anak sendiri, kita gak mau, gak ingat pengalaman kita sendiri waktu kita kecil, hubungan kita dengan ayah kita, atau nenek kakeknya si anak itu gitu ya. Nah, kita ceritain dulu, terus dia dengerin kan. Nah, ketika udah dengerin, coba menurut pendapat kamu gimana? Nah, tanya. Jadi pertama kita cerita dulu, kemudian tanya menurut pendapat dia gimana. Nah, ketika dia bercerita, menurut aku gini ya. Nah, udah gitu, kita validasi perasaan dia. Oh, jadi kalau misalnya seneng gak dengar cerita? Oh, aku seneng ya. Oh, gitu ya. Terus kalau dia cerita, terus mungkin dia cerita hal-hal yang sedih, kita validasi juga perasaan dia. Oh, kamu lagi sedih ya. Nah, itu tuh masuk pendidikan yang luar biasa, yaitu mengajarkan empati kepada anak-anak. Jadi empati itu adalah salah satu kunci sukses di masa depan. Jadi masa depan itu bukan kunci suksesnya bukan pada nilai-nilai anak saja di sekolah, tapi bagaimana dia bisa berempati pada orang lain, karena itulah yang akan lebih sukses dibanding yang lain. Kita kan sering melihat tuh kalau kita reunian kayak gitu ya, melihat teman-teman kita yang dulu nilainya di bawah-bawah kita gitu ya, tapi kok lebih disukai teman-teman, lebih disayang orang-orang di sekitarnya, kelihatan lebih bahagia. Kenapa? Karena tingkat empatinya tinggi. Beda sama kita yang tingkat empatinya mungkin masih pas-pasan kayak gitu ya. Nah, empati itu artinya bisa merasakan perasaan orang lain tanpa hanyut ke dalam perasaan itu. Jadi kalau orang lain lagi sedih, kita tahu dia sedih, tapi kita tidak hanyut dalam perasaan sedih, sehingga kita bisa menolong dia menemukan masalah. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, maka anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi yang seperti itu. Jadi validasi perasaan dia. Kemudian juga kalau bisa, kalau anak kita nih udah beberapa orang nih, lebih dari satu atau bahkan satu juga gak apa-apa, itu adakan waktu hanya engkau dan aku. Jadi hanya ayah dan kamu nak gitu. Ibu gimana? Ibu tinggal dulu ya di rumah, kita jalan-jalan dulu lah berdua gitu ya. Nggak harus jalan-jalan ke tempat yang jauh, mungkin bahkan nih kalau kita punya anak laki-laki, bahkan ke masjid pun bisa diajak sambil ngomong, di gimana tadi di sekolah teman kamu yang itu namanya itu gimana, nanti nyambung lagi kalau kan ke masjid jaraknya dekat, nanti di waktu sholat berikutnya sambung lagi pembicaranya. Pokoknya manfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Kalau kita kagok atau masih bingung, biar mereka yang cerita. Gimana caranya? Kita tanya. Tapi supaya jangan putus ceritanya, lakukan teknik aktif listening tadi. Jadi mendengarkan dengan aktif. Misalnya kita tanggapi dengan ekspresi yang bagus, yang tepat. Misalnya, oh gitu ya, keren loh, ih keren, oh ayo juga ngeri ya, gimana dong, apa yang tahu juga, terus kayak gitu. Cuma kayak gitu aja, itu nanti insya Allah akan perlahan-lahan akan tumbuh hubungan yang makin kuat, bonding yang makin kuat. Karena ketika anak bercerita, kita akan tahu bahkan sampai di mana minatnya dia. Kan banyak dari kita yang nyesel nih ketika kuliah. Aduh, salah ngambil jurusan. Kenapa ya aku bisa gitu? Karena kita tidak tahu di mana minat dan bakat kita dari sejak dini. Padahal kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kita, itu mereka akan bisa membantu kita menemukan di mana sih minat dan bakat kita, ya kan? Nah, salah satu minat yang bisa salah satu cara yang bisa menemukan minat adalah dengan mendengarkan anak bicara, sehingga kita tahu di mana dia sukanya gitu. Karena minat itu kelihatan kalau anak melakukan sesuatu yang dia sukai terus berulang-ulang walaupun dia gagal gitu, tapi dia seneng banget. Nggak peduli kata orang, aku kok seneng yang ini. Itu minatnya gitu. Dan bagaimana mungkin kita bisa menemukan minatnya dia kalau kita nggak banyak berkomunikasi dengan dia? Nah, jadi kan luar biasa banget nih peran ayah. Juga bakat itu ketahuan kalau anak kita melakukan sesuatu lebih cepat dan lebih baik dibanding teman-temannya yang lain dalam waktu yang lebih singkat, atau belajarnya lebih cepat dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menemukan minat dan bakatnya ini kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan dia, kalau kita tidak mendengarkan dia bercerita banyak sama kita, apa yang dialami, perasaannya gimana, mimpinya kayak gimana, cita-citanya apa ke depan, dan seterusnya. Jadi penting banget loh sobat MP semua, peran ayah ini yang mungkin dalam waktu yang terbatas, ketika ayah cuma bisa berkomunikasi ketika pulang di rumah manfaatkan yang namanya quality time, bercerita. Kalau anak yang masih bisa diceritainnya, baca buku sama anak, bercerita, kemudian mendengarkan, giliran mendengarkan dia yang bercerita. Nanti kalau awal-awal kita yang membacakan buku sama dia, nanti suatu saat akan berubah perannya, jadi dia yang bercerita kayak kita yang mendengarkan pertama ketika anak kita menginjak masa remaja gitu. Nah ini luar biasa nih, salah satu peran ayah ketika anak menginjak usia remaja adalah menjadi sahabatnya dia yang pertama gitu. Sahabat dia yang pertama, jangan sampai anak itu curhatnya lebih dulu kepada temannya. Kalau temannya benar ya, tapi kalau temannya nggak benar, dia ngasih referensi yang buruk, akhirnya jadi ikut buruk juga. Jadi gimana caranya supaya anak itu curhatnya kepada kita? Karena kan ketika masa remaja itu kenapa orang tua merasa anak yang berbeda? Pertama memang bentuk fisiknya ya, ukuran tinggi badan dan seterusnya, berat badannya itu berubah gitu. Kemudian otaknya sudah matang. Nah di saat itu anak mencoba menjadi mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan. Sebelumnya sangat tergantung sama orang tua, apa-apa dipilihin orang tuanya. Gimana mau, boleh nggak ma? Oh boleh, baru dia lakukan. Terus termasuk segala macam kebutuhannya dipenuhi oleh orang tua. Tapi ketika masa remaja itu anak sudah mulai melepaskan ketergantungan diri dari orang tuanya. Dan ketika berusaha melepaskan ketergantungan itu, dia berusaha melakukan segalanya sendiri dengan keputusan sendiri. Di saat itulah terjadi trial and error. Nah, di sini timbul konflik. Kalau orang tua nggak sabaran melihat anaknya trial and error, itu akan jatuhnya menghakimi, menyalahkan. Kita akan bilang, tuh kan udah mama bilang apa. Terus udah, kalau udah menghakimi kayak gitu, blocking. Mental blocking sama anak. Jadi timbulnya rasa marah, konflik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di saat ini sebetulnya kita terbalik perannya, harus jadi pendengar. Makanya ketika anak dari kecil udah biasa bercerita kepada kita, insya Allah ketika terjadi perubahan dari masa anak-anak akhir ke masa remaja, itu terjadinya lebih smooth. Karena kita udah biasa curhat, udah biasa ngobrol, udah biasa terbuka, udah tahu marahnya dia di mana, senangnya dia di mana, sisi sensitifnya di mana, cita-citanya apa, keinginannya apa, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau tiba-tiba di masa remaja kita baru mau menjalin hubungan, itu jelas lebih sulit dibanding ketika kita mulai dari sejak dia kecil. Dari itu pentingnya, makanya dari kecil itu dibangun. Karena bonding itu, ikatan itu, walaupun antara orang tua dengan anak, itu tidak gampang. Karena kita kan ketemu tiap hari ya, intens tiap hari. Kalau bonding dengan teman, ya nanti pulang ke rumah udah nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau sama orang tua kan tiap hari, tiap malam, di saat libur juga kita ketemu. Jadi bonding itu terus berubah-ubah, kadang-kadang menguat, kadang-kadang longgar gitu. Dan itu harus kita jaga terus. Nah itu memang diperlukan konsentrasi, kesadaran, ilmu untuk menjadi orang tua yang lebih baik daripada yang kita bisa lakukan sekarang gitu.
1: Iya, masya Allah. Iya. Dan biasanya kan ini ayah, kan tidak semua ayah ini memiliki karakter yang mudah mengungkapkan perasaan, ya. Begitu ya. Ya, betul. Ada juga ini yang memang tipenya ini lebih pendiam, tetapi sangat menyayangi gitu ya, sangat menyayangi ya, keluarganya. Dan menurut Ayah Eka ini, apakah kedekatan dengan anak ini harus selalu melalui banyak percakapan atau ada cara lain kah? Silakan.
0: Nah, jadi bahasa itu ada berbagai macam bentuk. Ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal, termasuk ekspresi, mimik, senyuman gitu ya. Saya pernah dengar ada anak yang ribut nih sama ayahnya, tapi emang udah besar sih. Akhirnya nyambung lagi hubungannya kenapa? Hanya karena dia melihat senyuman ayahnya ketika dia pulang. Dari senyuman itu dia merasa, aduh ayah aku sayang banget sama aku, mungkin kemarin lagi kesel aja kayak gitu. Bahasa non-verbal ya, jadi kalau memang kita tidak terlalu banyak bisa bahasa verbal, nggak terlalu seru gitu ya, agak-agak introvert termasuk saya juga sebetulnya gitu. Nah coba gunakan bahasa-bahasa non-verbal, bahasa fisik, diusap kepalanya, dipeluk, dirangkul bahunya, kemudian dicubit pipinya pelan-pelan tapi gitu. Terus pokoknya gimana caranya membuat kita rasa sayang sama dia, kemudian kita juga berikan hadiah gitu. Mungkin banyak yang salah juga nih ketika ngasih hadiah, kita nanya dulu, mau gak ayah beliin ini, mau gak ayah beliin itu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak berlebihan kan, mau ya terus, tapi kenapa gak, kalau kita tahu dia lagi suka ini, kita beliin aja, gak usah bilang-bilang taruh. Dan itu kan merupakan surprise, dan ketika surprise itu anak merasa, oh iya ayah aku gak aku bilang aja tahu gitu. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan bagi ayah-ayah yang mungkin verbalnya agak kurang gitu ya, untuk tetap menjalin bonding sama anak, termasuk pergi berdua tadi. Kalau pergi berdua tadi, misalnya melakukan apa yang anak suka. Nah, anak sukanya misalnya apa nih? Yang santai-santai aja dulu ya, nggak yang terlalu serius. Misal makan, ayo makan di tempat apa? Aku senangnya makan di makan bakso di tempat ini ya. Ayo kita berdua. Nah ketika makan itu sambil nunggu baksonya dibikinin, kita bisa nanya. Nah jadi kalau kita nggak banyak punya referensi verbal, kita tanya sama dia, suruh dia bercerita. Mungkin anak itu nurunin dari ibunya yang cerewet, misalnya lebih banyak bercerita daripada kita gitu. Kita bisa tanya, teman kamu gimana? Terus ini gimana? Terus mungkin sekali-kali kalau nyambung sama kita, kita diceritain pengalaman yang kita ingat berhubungan dengan konteksnya itu. Misalnya aku lagi dibully ya sama teman. Oh kenapa? Nah validasi perasaan itu tidak boleh kita yang reaktif. Jadi jangan ketika anak bilang kayak gitu kita langsung kenapa? Gitu ya. Jadi kita harus tenang, kita harus tenang karena menghadapi contohnya bullying itu kita harus tenang, nggak bisa responsif gitu. Oh kenapa? Mungkin kita cari permasalahan di mana, apakah teman kamu salah paham, apakah kamu terlalu dianggap terlalu sombong dan sebagainya, kita ngobrol yang baik. Nah dari situ ketika anak bercerita akan banyak permasalahan yang bisa selesai, karena kalau permasalahan dalam pertumbuhan seorang anak kalau nggak selesai dia akan timbul di masa depan gitu, dan itu bahaya banget. Jadi kalau misalnya masalah emosi dia nggak selesai di waktu kecil, nanti masa remaja ini akan jadi masalah gitu. Nah itu bekal kita ketika anak sudah memasuki masa remaja. Ingat ayah bunda sobat MT semua, ketika anak masuk ke masa remaja dan kita gak bisa kontak dengan baik dengan dia, bonding dengan baik dengan dia, putus, kita akan kehilangan dia gitu. Itu bahayanya nih kalau udah masuk masa remaja dan kita tidak berusaha mempertahankan ikatan itu, dia bisa putus. Apalagi di zaman sekarang nih, anak dengan mudah teralihkan di rumah aja, mainnya sama gadget terus ya kan. Apalagi udah sama gadget, selain game juga ada juga medsos dan sebagainya. Jadi banyak banget hal yang mengintervensi usaha kita untuk bonding sama anak. Kayak hal-hal kayak tadi, medsos, waktu yang terpakai buat main game dan seterusnya. Apalagi kalau sekolahnya sampai sore gitu ya, kita cuma ketemu gue bisa malam. Udah gitu kita nggak ngajak dia, kalau anak laki-laki ke masjid, kalau ke masjid kan ada usaha bersama yang kita lakukan bersama, mungkin sambil jalan juga sambil ngobrol, bangunin dia, ngajak dia kan seenggak-enggaknya ada omongan tuh ya kan, ke masjid yuk, ini sebentar lagi 5 menit lagi, ayo ada wudhu gitu ya. Nah kan tuh ada komunikasi juga. Nah kalau kita udah kita merasa capek pulang ke rumah, nggak ada waktu, anak juga capek banyak PR, kita juga nggak merasa anak zaman sekarang pelajaran susah, aku nggak bisa, udah sama ibunya aja. Ya jadinya banyak banget hal yang kita biarkan mengintervensi, padahal seharusnya nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap berusaha, walaupun kita nggak banyak ngomong gitu, banyak banget yang bisa kita lakukan gitu.

Masya Allah, menarik sekali ya sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama bahwa anak ini akan lebih berani bercerita ketika ia merasa didengar ya, merasa dipahami dan merasa diterima sahabat MK. Karena itulah kehadiran seorang ayah ini bukan hanya tentang berada di rumah, tetapi juga ini benar-benar hadir sahabat MK. Benar-benar hadir untuk membersamai tumbuh kembang anak ya. Sahabat MK, tentunya insya Allah nanti akan kita coba sambung kembali di termin selanjutnya. Anda juga ini bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda apa tantangan terbesar ayah agar anak merasa nyaman untuk bercerita? Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Ataukah yang kedua, sahabat MK sulit membangun komunikasi yang hangat? Dan yang ketiga, ini belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik. Silakan kami nantikan ya, sahabat MK bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MK Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Bagi Anda, sahabat MK yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik ya dari para profesional. Informasi dan pendaftaran konseling bisa follow Instagram @puspaga.bdg sahabat MK, atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital ya sahabat MK. Bisa download di Play Store Android Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MG kita akan kembali sambung setelah kita simak ya beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Qur'an Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.00. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 12 tepat sahabat MK. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
8: Dua koma tujuh MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

tepat di menit ke-56 ya sahabat MP, lepas dari jam 10 di siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kali ini insya Allah kami akan menyapa begitu ya, bagi Anda ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pollingnya melalui nomor WhatsApp di MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Saya sapa ini ada Bunda Sinta ya, dari Cilumus Cisarua, yang menyampaikan ini kalau menurut Bunda Sinta, tantangan terbesar ayah agar anak merasa nyaman untuk bercerita di pilihan ketiga, belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik. Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta ini telah berbagi ya

Sahabat MQ, insya Allah di termin kali ini kita akan kembali sambung ya. Kita akan kembali menyimak berkaitan dengan tema kita, saat ayah ada, anak jadi berani bercerita, sahabat MQ.

0: kalau kaitannya dengan gadget, memang kita harus menerapkan diet gadget di rumah. Jadi ada kita bareng-bareng juga sama anak-anak membuat aturan tentang gadget. Misalnya nih, ada area-area atau daerah-daerah di rumah yang kita nggak boleh pegang gadget dulu ya. Misalnya ketika lagi makan bareng, itu jangan pegang gadget dulu ya. Kemudian masuk kamar mandi, jangan pegang gadget. Nanti kalau udah mau tidur jam 9 misalnya masuk kamar, itu gadgetnya titipin dulu sama orang tua, nggak boleh dibawa masuk. Misalnya kayak gitu ya, kalau kalau anak yang setuju kayak gitu. Jadi karena banyak anak yang main gadget itu setelah katanya mau tidur, tapi tidurnya tau-tau jam 12 malam, besok paginya ngantuk, capek, nggak fokus sekolah dan seterusnya, itu bahaya juga. Jadi kalau untuk gadget, kita bikin regulasi dulu di rumah. Ada aturan-aturan di mana maksimal kalau main game boleh nggak? Boleh, tapi berapa misalnya? Sejam aja paling lama ya. Nah, karena ayah juga pengen ngobrol sama kamu, kita ngobrol bareng yuk. Itulah sebabnya ketika kita bisa manfaatkan waktu-waktu sholat, misalnya maghrib gitu, kita bisa ajak anak sholat bareng, kalau yang laki-laki ke masjid bareng, ya yang perempuan di rumah sama ibunya gitu kan. Nanti setelah itu ngaji, misalnya ngaji dulu sampai isya gitu, kayak gitu. Kita bisa ngadain cara-cara seperti itu. Memang harus disiasati dengan quality time. Kemudian juga ketika waktu libur tiba nih, itu kita prioritaskan waktu bersama anak-anak. Karena waktu kita udah terlalu banyak dipakai di luar rumah gitu ya, apalagi kalau rumah kita jauh gitu ya, pulang sampai malam, itu prioritaskan, niatkan bahwa ini waktu untuk anak-anak. Kalau udah prioritas, berarti kalau ada tawaran yang lain, kita kesampingkan dulu, ini investasi saya untuk masa depan saya dan anak-anak saya gitu, gak bisa diganggu dengan investasi yang lain, ajakan teman main dan seterusnya. Kemudian juga kita harus niatkan kita punya mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan bersama anak, misalnya bercerita gitu ya. Kemudian juga misalnya membuat karya bareng misalnya gitu ya. Atau mungkin kalau main game bareng boleh nggak? Kalau untuk awal-awal menurut saya, kalau sebagai awalan bisa-bisa aja sih. Jadi main game dulu bareng gitu ya, karena melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Tapi nggak cukup sampai di situ dong, karena game itu kadang-kadang bisa menjadi konflik juga gitu ya. Dan apa ya, sifatnya kompetitif gitu. Nanti lama-kelamaan bisa jadi nggak seasik awalnya. Jadi itu mungkin sebagai awalnya aja. Kemudian juga niatkan di hati kita bahwa kita harus menimbulkan lagi semangat anak-anak dalam diri kita, karena kita semua dulu adalah seorang anak. Nah, ketika kita dewasa, kita lupakan masa anak-anak itu. Padahal ketika kita punya anak, harusnya masa anak-anak itu kita ingat-ingat lagi. Oh iya, dulu aku senangnya kayak gini. Ternyata jadi seorang anak tuh senang banget kalau diajak gendong sama ayahnya, dipeluk sama ayahnya. Ketika sisi-sisi anak-anak itu timbul, maka kita menjadi seperti seorang anak juga ketika bersama anak-anak kita. Walaupun bukan menjadi kekanak-kanakan, tapi maksudnya kita ngerti bahasa mereka, nyambungnya mereka, ngambeknya mereka, kita ngerti gitu. Dan dengan demikian kita jadi asik gitu ya. Jadi kalau menurut saya, berdoa juga sama Allah, kalau memang waktunya udah overtime banget bekerja, ya Allah carikan saya pekerjaan yang dimana saya bisa melaksanakan amanah darimu tentang anak-anak ini, sehingga waktu saya tidak terpakai khusus untuk pekerjaan saja gitu, tapi juga banyak waktu buat anak-anak kita. Mungkin Allah nanti kan pindahkan ke bagian yang lebih baik, diangkat menjadi manajer atau apa ya, yang membuat kita mungkin bisa jadi dengan demikian punya waktu lebih banyak buat anak-anak kita. Kalau misalnya sengajain aja deh, pokoknya setiap kali ketemu anak itu usahakan gimana caranya ngobrol, komunikasi, nyapa, nanti dari situ nyambung kemana gitu, main apa, bikin apa, kita cerita apa, pergi kemana dan seterusnya. Banyak banget sih yang bisa dilakukan. Kita bisa nanya sama mereka, nanyanya bisa nyambung, misalnya teman kamu udah gimana, udah sembuh belum? Belum pak, dia masih di rumah sakit. Oh gitu, mau nengok gak sama ayah? Nah, banyak banget sih ide-ide yang bisa kita laksanakan. Atau misalnya disuruh warung sama mama tuh, dia sama ayah ditemenin deh, yuk kita, sambil ayah juga pengen beli sesuatu nih, alasan aja gitu ya, kita biar bisa bareng sama anak kita. Pokoknya banyak banget waktu, kalau kita niat, kita udah menyadarinya dengan ilmu yang kita punya, bahwa kita harus punya waktu setiap hari buat anak, kita akan selalu menemukan jalannya, insya Allah gitu.
1: Iya,
0: masya Allah.
1: Dan mohon izin Ayah Eka, insya Allah kita akan menyapa kembali ya hari ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya lewat live TikTok. Ada sahabat kita ini ada Dahuri Store. Pertanyaannya ini bagaimana mengetahui seorang anak ketika merindukan perhatian ayah, namun anak ini tidak mengungkapkannya katanya.
0: Oh gitu.
1: Silakan.
0: Iya, mungkin ini pertanyaan dari seorang pengamat ya, bukan dia ngalamin sendiri gitu kan, ada anak lain gitu ya.
1: Iya.
0: Ya mungkin kayak gitu. Ya kita bisa ajak ngobrol aja sih anaknya gitu ya. Kalau emang sudah dekat sama dia, ngobrol cerita kemana dulu, baru kita tanya gimana ayah kamu dan seterusnya gitu ya. Udah pasti sih setiap anak pasti merindukan kedekatan dengan ayahnya, udah pasti. Karena banyak kalau dilihat dari banyak sekali efek negatif kalau seorang anak itu nggak dekat sama ayahnya gitu. Misalnya dari penelitian anak yang tidak dekat dengan ayahnya itu 4 kali kemungkinan jatuh dalam kemiskinan dibanding anak yang lebih dekat sama ayah. Maksudnya 4 kali lebih besar kemungkinannya kalau dia jatuh dalam kesengsaraan di masa depan kalau nggak dekat sama anak, sama ayahnya.
1: Oh,
0: luar biasa
1: iya.
0: Banget kan?
1: Iya,
0: parah
1: iya.
0: Banget ini penelitian loh. Kemudian juga kemungkinan besar jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Ya katakanlah misalnya pergaulan bebas, LGBT dan seterusnya. Kalau dia tidak dekat sama ayahnya. Ada seorang pelaku LGBT ya, yang udah dewasa nih, udah bukan anak-anak lagi, ditanya, kenapa sih kamu jadi pelaku ini gitu? Kenapa terjerumus ke dalam ini? Kamu kan dulu normal gitu ya. Dia bilang, saya sebetulnya rindu banget pelukan ayah saya. Nah ketika itu ditawarkan oleh om-om gitu, saya terima dan ternyata nyaman. Nah itu kenapa bisa begitu? Hanya karena tidak diberikan oleh ayahnya waktu kecil sebuah pelukan kecil, sebuah usapan kasih sayang dan sebagainya. Itu bisa jatuh luar biasa parahnya kayak gitu. Kemudian juga jatuh ke dalam tindakan kriminal. Kemudian juga salah memilih pasangan nih ya. Walaupun pasangan sudah diatur jodohnya gitu, tapi kan ada usaha manusia di situ.
1: Okay.
0: Nah anak perempuan itu penting banget mengenal ayah yang baik. Kenapa? Karena dia akan menilai standar penilaian dia terhadap laki-laki, calon suaminya dan seterusnya dari refleksi dari perilaku ayahnya dia sama dia gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal karakter laki-laki yang baik kalau tidak dicontohkan oleh ayahnya? Saya pernah nih wawancara seorang tokoh terkenal di Bandung yang sekarang udah wafat ya, dalam keadaan luar biasa, usul khotimah, dalam keadaan mau jadi khotib Jumat, dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah gitu ya, sebelum dikematin meninggal gitu. Nah saya diminta bikin buku tentang beliau dan saya menanyakan ke anak-anaknya gitu, saya tanya gimana tentang ayah, tentang abi dan seterusnya. Dan salah satu dari mereka tercetus ketika ditanya sama uminya ke kriteria laki-laki seperti apa yang kamu inginkan untuk jadi calon suami kamu, dia bilang yang seperti abi.
1: Masya
0: Allah. Nah, karena ayahnya baik banget sama dia. Ibunya sampai heran, uminya sampai heran, kenapa gak pilih yang lebih ganteng, kenapa gak pilih yang lebih kaya, enggak, pokoknya yang seperti abi. Kenapa? Karena udah deket banget sama ayahnya. Hati-hati loh anak perempuan itu, kadang-kadang kan kalau kita sebagai laki-laki nih, kalau saya laki-laki dan yang laki-laki yang lain, kadang-kadang heran kok ada seorang perempuan yang bentuknya sempurna sama Allah dikasih gitu ya, dia memilih pasangan yang tidak sesempurna dia gitu, laki-lakinya. Kalau bisa gitu, dia kuncinya adalah karena dia merasa nyaman dengan orang itu. Jadi standar perempuan itu beda loh. Nah makanya ayah ini harus sadar nih, bahwa anak perempuan itu lebih harus disentuh secara emosinya, rasa amannya, kemudian diberikan keteladanan. Karena kalau enggak, nanti banyak kejadian ketika ada anak yang merasa pusing, migrain, dan seterusnya, keluhan-keluhan fisik, ketika dibawa ke dokter ini gak ada apa-apa kok. Kenapa? Ternyata karena dia tidak dekat sama ayahnya. Ayahnya ngomel terus, pusing kepalanya, gini aja kok ayah marah, aduh pusing kepala dan seterusnya gitu. Jadi bisa ketahuan dari hal-hal itu kalau anaknya gak tampil sebagai anak-anak yang biasanya, gak ceria, kemudian juga gak se-happy anak-anak yang lain, kita perlu bertanya deh, ada apa nih dengan dia. Karena dari segi psikologi, apapun yang terjadi di masa dewasa itu pasti akibat dari pengaruh di masa anak-anak. Dan untuk keadaan-keadaan kayak gitu, untuk anak-anak yang kelihatan agak murung, agak sedih, agak penyendiri, itu kita wajar kalau kita bertanya ada apa dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi, dan itu kemungkinan jawabannya benar.
2: kalau orang tuanya luar biasa, baik, memenuhi standar normal aja, insya Allah anak-anak tuh akan happy kok keluar gitu, akan percaya diri. Tumbuh, mungkin anak yang pendiam itu tidak percaya diri, kenapa? Karena dia terbiasa dinilai kurang oleh orang tuanya. Jadi hati-hati juga ketika kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna. Kenapa? Karena kita kalau kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna, kita akan menuntut anak-anak kita untuk jadi sempurna juga, dan itu sangat bahaya. Kenapa? Karena judgment lagi, penghakiman lagi, ngakimin lagi, nyalahin lagi. Tapi cobalah berusaha untuk jadi orang tua yang selalu hadir. Gak harus selalu sempurna kok. Yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang selalu hadir. Ketika dia sedih, orang tuanya ada, orang tuanya menenangkan. Ketika dia senang, ada teman untuk berbagi, siapa orang tuanya dulu, dan seterusnya. Jadi coba deh hadir untuk anak setiap saat. Jadi kalau, sekali lagi kalau pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mencirikan, ya lihat aja kalau anak yang gak happy, sedih, depresi, kadang-kadang gitu ya, stres dan sebagainya, ini pasti ada apa-apa dengan orang tuanya. Mungkin salah satunya adalah, yang terbesar adalah ayah.

0: Sahabat UMK tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan. Dan insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya sahabat UMK untuk kita semua. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama, khususnya dalam mengikhtiarkan hadirnya sosok ayah yang bukan hanya hadir secara fisik sahabat UMK, tetapi juga hadir dengan hati sehingga anak merasa aman dan berani untuk bercerita sahabat UMK. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ini senantiasa menguatkan setiap ayah ya dalam menjalankan amanah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling atau konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda, sahabat MK yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional. Informasi dan pendaftaran konseling bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp ya, sahabat MK, di 0813-2103-9939 0813-2103-9939. Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa di-download ya di Play Store Android Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Sahabat MK, hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal ya sahabat MK yang bisa Anda pilih. Salah satu di antaranya dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Yusuf. Kemudian pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Luqman. Dan terakhir, di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Ali Imran, sahabat MK. Untuk pilihan pertama, ada Al-Quran Surat Luqman. Pilihan pertama Al-Quran Surat Yusuf ya sahabat MK. Dan untuk pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Dan terakhir di pilihan ketiga Al-Quran Surat Ali Imran sahabat MK. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini ya sahabat MK. Kami nantikan pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MK,
1: Di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, sahabat MK di siang hari ini, insya Allah hingga menjelang azan zuhur ya, sahabat MK. Di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Sahabat MK, masih ada kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin ikut memilih bisa disampaikan ya dengan menuliskan nama, spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini, sahabat MK. Untuk pilihan pertama, Al-Qur'an surat Yusuf, kemudian di pilihan kedua Al-Quran surat Luqman, dan di pilihan ketiga ya sahabat MK, Al-Quran surat Ali Imran. Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Bunda Yanti ya, Bunda Yanti dari Antapani bergabung ini di pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran surat Yusuf. Terima kasih Ibu Yanti.

Pilihan pertama juga ini Al-Quran Surat Yusuf dipilihkan oleh Pak Ajun Hidayat dari Husein ya. Terima kasih Pak Ajun. Kemudian kita beralih ke Cimahi, sahabat MG. Kami sapa ini ada Ibu Atiyah yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga ya, Al-Quran Surat Ali Imran. Terima kasih Ibu Atiyah. Dari Cimahi, sahabat MG, kita beralih ke Cianjur. Saya sapa ini ada Maidah ya. Maidah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Luqman. Kemudian saya sapa ini ada Bapak Eres ya, dari Kota Tasikmalaya, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Ali Imran. Dari GBA 3, saya sapa ini ada Ibu Parila yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Ibu Parila.

Dari Cianjur ini saya sapa ada Umi Zikri. Umi Zikri ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri. Sahabat MK, kita beralih ke grup komunitas sahabat MK. Kali ini saatnya saya sapa ya. Ini yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Di pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Yusuf dipilihkan oleh 4 suara ya. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK. Ini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Dari Cianjur ini ada Mamah Ismi dan ada Pak Ratno ya, sahabat MK.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan murotal pertama ya. Di pilihan murotal pertama, Al-Quran Surat Yusuf, sahabat MK. Terima kasih sahabat MK sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya ya sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM. Ya Quran, 'alaika salam.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi. Yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk.

0: teladan yang disebutkan dalam hadis. Suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang, 1 penumpang sepeda motor.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis, korban diiming-imingi lolos jadi PNS, satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung, sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulya Banjar, ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
4: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan manfaatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu di pasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
5: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
6: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
7: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan, nah ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
8: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban mencari PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
9: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku, sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku, dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
10: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
11: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau sudah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
10: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
11: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM, yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah, debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
12: Kondisi air dari PAM yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Tuhan masyarakat.
13: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta. Rupiah.
14: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
15: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Ya, sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
14: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Belajar dari Ibrahim dari Senada, sahabat MK, mengawali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang di hari ini, edisi hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan di penghujung bulan Juli 2026. Atau kita juga sudah memasuki di hari yang ke-15 bulan Safar, 1448 Hijriah. Tinggal menghitung hari, sahabat MK, untuk memasuki bulan Agustus, yang mana awal Agustus ini juga menjadi miladnya MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Waktu cepat sekali terasa berlalu, dan salah satu ikhtiar kita untuk mengoptimalkan waktu yang dimiliki adalah dengan belajar. Seperti nasyid yang kita simak, sahabat MK, belajar ini bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja, dan dalam kondisi apa saja. Diam-diam ingkar hati. Dan itu dia tema di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kami akan temani ruang dengar Anda bersama sahabat siar Syifa Khairunisa hingga jelang azan asar nanti. Menuntut ilmu ini merupakan investasi terbaik seumur hidup. Menjadi muslim yang berilmu ini adalah sebuah amanah, sahabat MK. Karena Allah sudah mengutus kita ke muka bumi sebagai khalifah, diberikan juga kita pembeda dibandingkan makhluk yang lain, seperti hewan, tumbuhan. Apa yang berbeda? Ini adalah pikiran kita. Kita diberikan akal untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus menuntut ilmu, sahabat MK. Yang ternyata ini juga menjadi salah satu amal yang paling mulia dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran juga hadis, terdapat banyak ayat dan sabda Rasulullah yang menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan serta kedudukannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan manusia kepada sang penciptanya. Anda juga silakan bisa bergabung, kami undang untuk menyapa salam satu rahmi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK, apa yang paling memotivasi Anda untuk bisa terus belajar? Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya ya di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Apakah Anda punya sistem belajar yang favorit atau mungkin pembelajaran yang favorit, sahabat MK? Kalau saya sekarang sedang senang untuk belajar sirah ya, masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Berbagi inspirasi di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Dan untuk menambah semangat kita belajar, sahabat MK, ini kami persembahkan juga sebuah nasyid datang dari Mueza. Anda ternyata juga bisa, sahabat MK, tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari pengalaman. Sebuah nasyid belajar dari kesalahan dari Mueza kami persembahkan untuk Anda.

0: sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Semangatlah dari Azam Sahabat MK sambil menemani ruang dengar kita di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Kami mengundang Anda kembali untuk bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Kami juga siapkan teka-teki cerdas untuk Anda, sahabat MK. Dalam Quran Surah Thaha di ayat 114, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa memohon satu hal agar terus ditambah. Apakah yang diminta dalam doa tersebut? Anda yang sudah tahu jawabannya, silahkan ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jawaban teka-teki cerdasnya atau hal-hal tentang belajar, menuntut ilmu, sahabat MK, apa yang paling memotivasi Anda untuk terus belajar? Atau Anda punya cara belajar yang menarik dan ingin dibagikan? Silakan Anda bisa berbagi, mungkin punya pelajaran favorit juga. Nah, ini silakan bisa dibagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa yang paling memotivasi Anda untuk terus belajar? Atau Anda punya cara belajar yang menarik dan ingin dibagikan? Silakan Anda bisa berbagi, mungkin punya pelajaran favorit juga. Nah, ini silakan bisa dibagikan.

Dalam perjalanan menuntut ilmu, seseorang juga mendapatkan pahala yang besar. Karena setiap langkah yang diambil dalam usaha tersebut, ini biasanya dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat untuk menuntut ilmu, sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi semangatnya juga di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda yang juga menyimak melalui berbagai platform sosial media MK FM Bandung di @mkfmbandung, baik di Instagram, TikTok, Facebook page, atau juga melalui streaming di YouTube MK FM Live Kajian. Silakan Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar, sahabat MK. Memang dalam Al-Quran, ya, di Quran Surah Al-Alaq bahkan, ayat pertama yang turun, sahabat MK, ini sudah tercantum perintah untuk menuntut ilmu. Iqra, bacalah, yang mana di ayat pertama Quran Surah Al-Alaq ini menjadikan sebuah pertanda betapa pentingnya membaca dan belajar sebagai sarana kita untuk mengenal Allah dan memahami ciptaannya. Di ayat tersebut juga menegaskan bahwa ilmu harus selalu diiringi dengan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi tidak ada memisahkan antara ilmu untuk hidup ataupun juga ilmu untuk akhirat, sahabat MK. Ilmu semuanya adalah milik Allah, dan bagaimana kemudian kita bisa menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari dan mendekatkan diri untuk semakin dekat kepada Allah. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi atensi di kesempatan siang hari ini. Kami sambil coba sapa Anda ya yang sudah menyapa di TikTok MKFM, bertulis di kolom komentarnya, Masya Allah. Ada sahabat Faira kali ini bergabung, salam sehat dan bahagia, salam sukses selalu juga untuk MKFM, Masya Allah. Terima kasih sahabat Faira. Dan memang sahabat MK, kalau berbicara soal orang yang berilmu, ini memang dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Betapa mulianya sebuah ilmu, sahabat MK, bahkan orang yang memiliki ilmu tersebut juga memiliki kemuliaan di dunia. Ini tercantum dalam Quran Surah Al-Mujadilah di ayat 11. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan hal tersebut menegaskan bahwa ilmu bukan sekedar alat untuk mendapatkan manfaat duniawi saja, tapi juga sarana untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Bahkan hadis-hadis juga bertebaran ya tentang menuntut ilmu ini, sahabat MK. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Sebagai seorang muslim, tentu siapa yang tidak mau masuk surga ya, sahabat MK? Dan tentu salah satu caranya ini adalah bisa dengan menuntut ilmu. Apakah Anda punya cara favorit atau mekanisme untuk bisa terus belajar, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya juga di WhatsApp MK FM. Sambil kita sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp, kali ini ada sahabat kita yang ikut menjawab teka-teki cerdas. Masya Allah, ada Ibu Is di Tangerang. Ah, Masya Allah. Ini ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan bahkan disampaikan ya doanya. Jawaban Ibu Iis betul-betul-betul 100. Anda yang baru bergabung dan tadi keterlewat ya, sahabat MK, tentang teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan doa Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Quran Surah Thaha ayat 114. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa, memohon satu hal agar terus ditambah. Apakah yang diminta dalam doa tersebut, sahabat MK? Apakah harta? Apakah usia? Atau lain sebagainya? Silakan, Anda bisa jawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini sambil berbagi inspirasi juga apa yang paling memotivasi Anda untuk bisa terus belajar. Dan memang sahabat MK tadi ya, kalau salah satu motivasinya tercantum dalam hadis ya, menjadi jalan untuk menuju ke syurga, Masya Allah, ini menjadi penyemangat kita untuk bisa terus menerus belajar tanpa henti. Tidak ada batasan usia, sahabat MK. Meskipun kalau di Indonesia ini untuk mau masuk ke universitas ada batasannya ya, kalau universitas negeri. Tapi kalau kita mau belajar dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dengan siapapun, itu juga termasuk bagian dari menuntut ilmu. Bahkan dalam Islam, di sebuah hadis juga diriwayatkan, sahabat MK, oleh Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak ada istilah orang muslim, orang Islam yang tidak mau belajar.

Senantiasa terus ingin belajar, menambah soft skill, hard skill, sahabat MK, kemampuan untuk bisa terus dikembangkan. Karena Allah sudah menitipkan kita pada potensi-potensi yang bisa terus digali. Dan inilah di sebuah hadis yang menegaskan bahwa menuntut ilmu bukan hanya anjuran, tapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun juga perempuan, sahabat MK. Kami coba sapa Anda yang juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, menjawab teka-teki cerdas, berbagi inspirasinya. Ada Ibu Kiki Maryam juga di Cilenyi, Masya Allah. Dan menjawab teka-teki cerdasnya, doa dalam Quran Surah Thaha ayat 114, ini adalah doa mohon tambahan. Jawabannya betul, Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi ya, Masya Allah. Berbagi salam silaturahmi dan doa terbaik spesial untuk suami, anak-anak, cucu, keluarga, penyiar, kru, dan semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga semuanya sehat, istiqomah, mendapatkan rezeki yang barakah, dan dipermudah juga segala urusan, dan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sudah berbagi ilmu melalui doa juga ini ya, Masya Allah, Ibu Kiki Maryam. Terima kasih banyak sudah menyapa. Kemudian ada Ibu Yanti di Antapani ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya juga betul, 100 ya. Doa untuk memohon apa kira-kira sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan juga jawaban teka-teki cerdasnya di Quran Surah Thaha ayat 114, sahabat MK. Ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk memohonkan sesuatu yang diteruskan untuk bertambah terus begitu. Apa itu sahabat MK? Selamat bergabung juga untuk sahabat MK yang menyimak melalui TikTok MK FM Bandung ya, streaming. Dan kita sapa juga di WhatsApp MK, ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ya, Masya Allah, ini jawabannya juga 100 alias betul ya, Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih doa baiknya Ibu Anggi Nur Fahmi ya, dari Ciwastra, ini senantiasa berbagi semangat energinya di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, sambil menemani ruang dengar Anda. Silakan Anda yang juga ingin berbagi inspirasi soal menuntut ilmu, Anda punya metode favorit tidak, sahabat MK? Kalau saya memang paling suka itu belajar langsung, jadi hadir offline dibandingkan dengan online, sahabat MK. Ketika belajar langsung itu energinya terasa ya, energinya terasa. Dan kalau saya sedang suka belajar sirah. Kalau Anda sedang suka belajar apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan juga inspirasinya dalam inspirasi siang hari ini di 0811-224-1027. Alhamdulillah, wassalam sahabat Firman Syah Jairal Mutakim ya, yang bergabung, sahabat Fitri Ningsih juga yang menyapa. Terima kasih sudah berbagi atensi, dan kita akan simak kembali sahabat MK nasyid berjudul Semangatlah dari Azam. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda di kesempatan siang hari ini sambil beraktivitas, sambil melakukan berbagai ikhtiar terbaik untuk menjemput nafkah ataupun rezeki ya, sahabat MK. Anda juga silakan bisa sambil menjawab teka-teki cerdasnya. Apa yang Allah perintahkan di Quran Surah Thaha ayat 114 agar Rasulullah senantiasa berdoa, sesuatu itu senantiasa ditambah. Dan kalau Anda, sahabat MK, apakah yang paling memotivasi Anda untuk terus belajar? Apakah karena ingin lebih memahami ajaran Islam? Ingin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya? Atau ingin memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat? Silakan Anda bisa bagikan inspirasi di siang hari ini. Seperti kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung, kali ini dari Cimindiraya, Masya Allah. Ada Ibu Nining, kali ini bergabung dan menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, jawabannya juga betul. Sesuatu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah agar bertambah. Anda bisa ikut bergabung ya, sahabat MK, menjawab teka-teki cerdas. Sama halnya dengan Ibu Ida di Padalarang. Ini juga jawabannya 100. Ada terdiri dari 4 huruf, sahabat MK. Anda yang mungkin masih berpikir apa ya yang diminta
oleh Rasulullah untuk senantiasa bertambah? Nah, ini ada 4 huruf jawaban teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Salam silaturahmi dari Ibu Ida di Padalarang untuk sahabat siar, kru MKFM semuanya, juga untuk sahabat MKFM yang sedang menyimak di siang hari ini. Salam sehat dan bahagia, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang sudah berbagi atensi doa terbaiknya di siang hari ini. Karena sahabat MK ada beberapa nikmat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ini perlu kita pahami bahwasanya ilmu bisa membawa cahaya dalam kehidupan. Ilmu itu ibarat cahaya sahabat MK yang menerangi kegelapan. Bahkan dengan ilmu, seseorang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Serta dengan ilmu juga mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau dalam Islam sendiri, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang membawa seseorang kepada pemahaman tentang tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bicara soal ilmu ya sahabat MK, jadi teringat bahwasannya hari ini hari Kamis dan nanti akan ada kajian Ma'rifatullah juga Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid. Anda mungkin juga silakan bisa bergabung ya ke Masjid Darut Tauhid nanti sore. Bahkan pekan akhir pekan ini akan ada mabit sahabat MK ya di Masjid Darut Tauhid. Masya Allah. Selamat bergabung Kang Ujang ya. Salam satu rahmi disampaikan dari Abi Rashid di Cimahi untuk kru MKFM. Masya Allah. Salam balik dari kru MKFM. Terima kasih sudah menyapa. Karena menuntut ilmu sahabat MK ini juga bisa sebagai bekal kehidupan. Tidak hanya untuk di dunia, tapi juga di akhirat. Masya Allah ya, luar biasa. Kedudukan dari ilmu ini. Ilmu menjadi bagian dari ibadah yang tentu akan memberikan manfaat baik kita di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, kita bisa lihat ya sahabat MK, ilmu ini bisa membawa manfaatnya berupa kemajuan, bisa juga keterampilan, atau kemampuan untuk hidup lebih baik. Dari sebuah riset sahabat MK, ketika masyarakat dari kalangan ataupun golongan yang kurang mampu, ketika ingin mengubah nasib ataupun taraf kehidupan mereka, salah satu peluang terbesar adalah dengan menjadi orang yang terpelajar, dengan bersekolah, dengan menuntut ilmu sahabat MK. Itu akan bisa mengubah bagaimana kehidupan di dunia. Bisa kemudian menjadi hidup yang lebih makmur sahabat MK, apalagi kalau ilmunya berkaitan dengan ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Ilmu membawa pahala yang berlipat ganda kalau ilmu tersebut bisa kita amalkan dan diajarkan kepada orang lain. Bahkan disebutkan juga sahabat MK, ilmu yang diajarkan ini bisa menjadi jariah. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, betul kan? Masya Allah ya, luar biasa kedudukan ilmu sahabat MK. Dan Anda juga silakan bisa berbagi inspirasinya kalau Anda apa yang paling memotivasi untuk bisa terus belajar menuntut ilmu. Dan paling suka metode belajar apa? Apakah Anda termasuk yang melalui radio MKFM misalnya ya, karena auditori, mendengarkan, atau cenderung sukanya yang sambil melihat, mungkin sambil menyimak di live MKFM, bisa di YouTube, Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok sahabat MK, atau justru ingin merasakan energinya langsung, hadir langsung di sebuah majelis, yang mana yang menjadi favorit Anda? Anda juga silakan bisa berbagi pengalaman ketika menemukan metode belajar efektif. Mudah-mudahan jadi penyemangat ya sahabat MK, seperti nasyid dari Azam yang sedang kita simak, yakni semangatlah. Dan sebelum kami sambung untuk menyapa Anda di kesempatan siang hari ini, kita akan simak kembali nasyid semangatlah ini.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ayo semangat sahabat MK, semangat yuk dari Ahsan nih, sebuah nasyid yang mengantarkan kita di termin berikutnya dalam program Inspirasi Siang di 102,7 MK FM Bandung. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, sahabat MK, semangat dalam segala aktivitas Anda di siang hari ini. Anda juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga siapkan ada teka-teki cerdas untuk menambah kemeriahan siang hari ini ya, Anda supaya bisa lebih fokus juga sahabat MK, dan menjadi pengingat kepada kita teka-teki cerdas berkaitan dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah berdoa memohon satu hal yang terus ditambah, termaktub dalam Quran Surah Thoha ayat 114. Pertanyaannya, apakah yang diminta dalam doa tersebut sahabat MK, yang diminta untuk terus ditambah? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya sambil berbagi inspirasi di siang hari ini. Apa yang paling memotivasi Anda untuk bisa terus belajar sahabat MK? Apakah dengan ingin lebih memahami ajaran Islam, atau karena memang menuntut ilmu itu adalah perintah Allah, ini yang terus memotivasi Anda sebagai sarana ibadah sahabat MK? Silakan ya, Anda bisa bergabung menyampaikan atensi di 0811224 1027. Kita akan mulai sapa satu persatu Anda yang sudah menyapa di siang hari ini. Kali ini kita sapa ada sahabat Bunda Hazima dari Bandung. Masya Allah, halo salam Bunda Hazima. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul, betul, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Hazima ya, sudah ikut memeriahkan di kesempatan siang hari ini. Salam silaturahminya juga disampaikan untuk semua sahabat MK, semoga sehat selalu. Dan terima kasih untuk penyiar, kru, dan seluruh MK di MK FM yang sedang bertugas ya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bunda Hazima dan juga sahabat MK di kesempatan siang hari ini ya, dalam kondisi sehat, semangat dalam menjalankan aktivitasnya apapun itu. Mungkin ada yang sedang bersiap mau belajar, barangkali nanti sore ya ikut kajian di Masjid Darut Tauhid, karena kalau malam Jumat nanti sore sama nanti malam itu akan ada kajian Kitab Al-Hikam dan juga Ma'rifatullah. Nah, bisa merapat, mungkin nanti bisa mampir ke studio MKFM. Masya Allah, terima kasih Bunda Hazima. Ini meminta nasyid dari Sholatul Harokah ya. Biasanya kalau Sholatul Harokah diputar pagi hari Bunda Hazima, nanti diputarkan yang mirip ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat. Terima kasih sudah bergabung Bunda. Kemudian ada Kang Adang dari Pasir Tamiang ikut menyapa di kesempatan siang hari ini. Salam silaturahmi katanya, Masya Allah. Terima kasih Kang Adang sudah menyapa. Ibu Yanti di Antapani kita sapa juga. Kalau Ibu Yanti, sahabat MK ini berbagi sedang senang belajar tahsin secara online bersama dengan teman-teman alumni SMA dan juga bertatap langsung dengan keluarga seminggu sekali. Ini jadi momen untuk belajar. Wah, Masya Allah, jadi inspirasi ya bahwasannya di dalam keluarga ini perlu ada momen tersendiri juga sahabat MK untuk benar-benar belajar bersama agar sama-sama meningkatkan keilmuan, bisa jadi meningkatkan ketakwaan melalui sebutannya mungkin liko ya, lingkaran-lingkaran ataupun kajian bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti di Antapani, inspirasinya begitu luar biasa di siang hari ini. Jawaban teka-teki cerdas dari Ibu Yanti ini tadi betul-betul-betul ya, 4 huruf sahabat MK. Anda yang baru bergabung ingin ikut menjawab teka-teki cerdasnya, ini berkaitan dengan Quran Surah Thoha di ayat 114. Apa yang kemudian Allah perintahkan agar Rasulullah senantiasa memohonkan doa agar hal tersebut ini ditambahkan terus? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Kali ini menyapa ada Mama Zafira dari Padalarang. Oh, Masya Allah. Kali ini jawaban Mama Zafira berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Ini juga betul, tapi kurang tepat, Mama. Nah, bisa dicoba lagi ya. Depannya sama-sama I, tapi beda huruf belakangnya. Sama-sama 4 huruf jawabannya Mama Zafira ya, Masya Allah. Terima kasih sudah mencoba untuk menjawab. Salam satu rahminya juga disampaikan untuk sahabat MK dan juga kru. Semoga sehat selalu dan bahagia
Amin, Allahumma amin. Doa terbaik ya juga spesial untuk Ananda Atala. Semoga sehat selalu dan dipermudah dalam menuntut ilmu di pondok. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, kalau pondoknya bisa diputar radio, ini bisa sambil didengarkan barangkali ya, Mama Zafira. Terima kasih Mama Zafira sudah berbagi atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan Masya Allah sahabat MK, ini memang menjadi sebuah penyemangat ya untuk kita ketika belajar, ketika hidup di dunia. Ternyata menuntut ilmu, belajar ini menjadi salah satu jalan untuk terbukanya jalan-jalan keluar yang bisa jadi persoalan dalam hidup ini sekarang lagi menantang sahabat MK. Dan kemudian kita sapa juga kali ini di WhatsApp MKFM. Anda yang menyimak melalui streaming bisa juga menyampaikan melalui WhatsApp MKFM ya, supaya bisa langsung terbaca sahabat MK. Karena kalau di streaming ini jauh ya, Masya Allah. Di WhatsApp MKFM kali ini ada Ibu Rus di Garut ikut berbagi, bahkan disebutkan doanya ya, Masya Allah. Ini jawabannya Ibu Rus, betul, betul, betul, 100, Masya Allah. Nah ini bahkan disebutkan ya artinya juga. Salam satu rahmi dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat bertugas juga Ibu Rus ya di rumah di Garut ya. Semoga lancar rezekinya dan dimudahkan juga ikhtiar terbaik dalam menjemput nafkah ataupun juga rezeki yang sedang diupayakan. Dan Masya Allah sahabat MK, sebuah proses ketika kita belajar ini memang sangat seru ya, apalagi kalau bersama dengan orang-orang tersayang. Anda juga silakan bisa berbagi sahabat MK metode belajar yang menurut Anda itu efektif, dan juga menyampaikan apa yang paling memotivasi Anda untuk bisa terus belajar. Apakah karena ingin lebih memahami ajaran Islamnya, atau karena ingin mengembangkan kemampuan untuk pekerjaan atau usaha. Ini jadi salah satu fenomena yang sekarang marak terjadi ya. Belajar, sudah kuliah S1, lanjut S2 untuk meningkatkan karir, sahabat MK. Nah, kira-kira yang mana? Anda silakan bisa menjawab juga teka-teki cerdas di siang hari ini. Dalam Quran Surah Toha ayat 114, sahabat MK, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa, memohon suatu hal agar terus ditambah. Apakah yang diminta dalam doa tersebut? Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa ada sahabat Ira Irmanu, Masya Allah. Ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Dan jawabannya, betul, betul, betul, Masya Allah. Yang mana semakin mempelajari akidah misalnya, semakin banyak tidak tahunya ternyata kalau menurut sahabat Ira. Karena ketika belajar ini membuat terus semangat mempelajari hingga akhir hayatnya, Masya Allah. Insya Allah ya, diistiqomahkan kita semua sahabat MK untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa mengembangkan dan mengamalkannya. Dan salam satu rahmi dari sahabat Ira, selamat beraktivitas untuk sahabat Siar, Teh Syifa, Alhamdulillah selamat beraktivitas juga ya Teh Ira, dan kru MKFM serta pendengar setia sahabat MK dimanapun berada. Tetap istiqomah di frekuensi 102,7 ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih semangatnya di siang hari ini, sahabat Ira. Dan karena sudah di jam 2 siang, sahabat MK, ini saatnya kita untuk menyimak terlebih dahulu informasi dari jurnal LPRS SNI. Untuk itu, sahabat MK, kita mari simak bersama, ini dia informasinya.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aset Jalan Ciamplas dihibahkan ke Pemprov Jabar. Gubernur siap benahi kawasan Ciamplas. Datangkan Peralta, Persib tambah kekuatan pemain Argentina. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung secara resmi menghibahkan aset Jalan Ciamplas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan Berita Acara Serah Terima atau BAST di Balai Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses hibah telah memenuhi seluruh ketentuan administratif. Setelah aset resmi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pembongkaran teras Ciamplas akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Farhan mengakui teras Ciamplas selama ini tidak pernah memiliki posisi yang jelas dalam dokumen perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung sudah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang menilai mekanisme lelang pembongkaran menjadi cara paling tepat untuk menghindari potensi kerugian negara.
1: Objek hibah yang disampaikan adalah berupa tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana-prasarana, utilitas yang berada di sepanjang ruas jalan Ciamplas dari Pemerintah Kota Bandung ke tercatat dalam administrasi inventaris barang milik daerah kepada provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 620 tanggal 30 Juni 2026. Ruas Jalan Ciamplas ditetapkan sebagai ruas jalan provinsi sebagai kewenangan penyelenggaraan jalan berada pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, berdasarkan keterangan dari Pak Gubernur tadi, bahwa nanti akan dilelang siapa yang berhak melakukan pembongkaran, dan yang melakukan pembongkaran itu harus memberikan nilai ekonomi kepada pemerintah provinsi. Lelangnya semua ada di provinsi, penilaiannya juga ada di provinsi.
0: Pengalihan kewenangan pengelolaan aset Jalan Ciamplas merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Ciamplas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, setelah proses administrasi selesai, pemerintah provinsi akan segera melakukan penataan agar Ciamplas kembali menjadi pusat industri kreatif, pusat berbagai bentuk mode, juga lokasi kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Sedangkan terkait pembongkaran teras Ciamplas, Gubernur menargetkan proses administrasi dapat selesai dalam 1 bulan, sehingga pembongkaran dan penataan kawasan bisa segera dimulai. Bahkan diharapkan pada Oktober 2026, kawasan teras Ciamplas sudah bersih.
2: Sekarang teras Ciamplas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Ciamplas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara. Ke sini dengan adanya Husen, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut aja di sini, potong rambut di sini, perawatan wajah di sini. Maka nginepnya di Bandung, di Kota Bandung akan lebih lama karena kota itu sumber pendapatan ya, pajak, hotel, dan restoran.
0: Tempat pembuangan akhir atau TPA Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung, resmi menjadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Groundbreaking PSEL Legok Nangka dilakukan Rabu 29 Juli 2026 setelah pembangunannya direncanakan selama lebih dari 21 tahun dan diharapkan selesai akhir tahun 2029 mendatang dengan investasi yang dibutuhkan lebih dari 7 triliun rupiah. Nantinya PSEL Legok Nangka akan menghasilkan energi listrik lebih dari 40 megawatt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap dengan adanya PSEL Legok Nangka, persoalan sampah di Bandung Raya akan dapat teratasi.
3: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Legok Nangka ini, ya kapasitasnya 42 megawatt. Ya, besaran investasi menembus 7,2 triliun dengan PGF atau bantuan dari pemerintahnya 1,3 triliun. Insya Allah akan selesai 41 bulan ke depan. Ya, kita meminta kepada badan usaha pelaksana yakni PT JES, ya Jabar Environmental Solution bisa lebih cepat.
0: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program MACA atau Membaca Cerdas sebagai upaya terus memperkuat budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Saat peluncuran program MACA pada pembukaan Festival Literasi Kota Bandung 2026 di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tantangan literasi saat ini bukan lagi memaksa masyarakat membaca buku, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu yang kemudian diarahkan pada sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program MACA, masyarakat cukup memindai QR code untuk memperoleh rekomendasi buku digital dan referensi bacaan tanpa harus membeli buku. Platform tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan berbasis digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
4: Literasi dan membaca bukan sekedar pengetahuan, tapi juga membangun karakter.
5: Literasi adalah tentang rasa ingin tahu yang kemudian dieksplorasi menuju ke berbagai macam media. Ya, program MACA ini sebetulnya adalah sebuah program di mana orang itu diberi saluran kalau pengen tahu. Inilah kemewahan teknologi yang kita miliki. Apa hubungannya dengan literasi? Dengan data Dukcapil yang sangat kuat, maka Kota Bandung menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya kita menjadikan satu data nasional. Dari data yang sangat kaya inilah kita akan tahu seberapa jauh kualitas masyarakat kita yang perlu dibantu dengan program MACA.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Mariano Peralta, pemain asal Argentina, kini resmi bergabung dengan tim Persib Bandung. Saat menjemput Peralta di stasiun kereta cepat Tegaluar, manajer Persib Umum Muhtar mengaku lega karena seluruh proses telah rampung dan pemain terbaik Super League 2025-2026 tersebut kini resmi berada bersama skuad Maung Bandung. Meski sudah tiba di Bandung, Umuh memastikan Peralta belum memungkinkan untuk langsung tampil membela Persib pada pertandingan berikutnya.
7: Kamu buat selalu bilang tenang, tenang. Kalau saya sudah bilang tenang, Peralta pasti dengan Persib. Ya, alhamdulillah malam ini dia baru tiba di Taikus, ya, di Gedebagi ini. Banyak yang tanya, besok bisa main? Tidak mungkin, karena mereka berdua masih capek, ya. Harus istirahat dulu, ya. Mungkin nanti ke depan, mudah-mudahan masih berdua besok menang, nanti baru bisa main, insya Allah, ya.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg, sekaligus menangkap seorang pria berinisial IG, 27 tahun, yang diduga sebagai pengedar. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat polisi berhasil menangkap tersangka di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung, dengan barang bukti sabu seberat 600 gram. Sedangkan total sabu yang dikuasai tersangka adalah seberat 1 kg, yang 400 gram diantaranya telah diedarkannya di wilayah Bandung Raya. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pria bernama Sergio melalui perantara dua orang yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO.
8: Tersangka IG, 27 tahun, belum bekerja, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu, dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah dapat berhasil dijual.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK. Kita tadi sudah menyimak ya, jurnal LPRS SNI, sahabat MK, dengan beragam informasinya. Dan di kesempatan siang hari ini, kami pun kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, silahkan sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini adalah dalam Quran Surah Toha ayat 114, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa memohon satu hal agar terus ditambah. Apakah yang diminta dalam doa tersebut? Anda silakan bisa menjawab teka-teki cerdasnya sambil berbagi atensi juga. Kalau Anda, apa biasanya yang paling memotivasi untuk terus belajar? Apakah dengan karena ingin lebih memahami ajaran Islam? Atau karena ingin mengembangkan kemampuan karir misalnya, sahabat MK, dan lain sebagainya? Silakan Anda bisa berbagi di WhatsApp MK FM, dan kami akan sapa juga Anda yang menyimak melalui streaming ya, di live TikTok at MK FM Bandung. Ada sahabat Adis Kenji, Masya Allah, ini bernostalgia ternyata ya, Alhamdulillah. Sekarang radio bisa disimak melalui berbagai platform ya, sahabat MK. Ini juga salah satu ikhtiar dari banyaknya orang yang menuntut ilmu, mengembangkan berbagai teknologi, dan ini memudahkan juga ya masyarakat untuk bisa senantiasa terhubung, sahabat MK. Ya, Masya Allah ya, terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Ada sahabat Raihan juga, dan kita sapa di WhatsApp MK FM. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini menjawab teka-teki cerdasnya bahkan arti dari doa tersebut. Masya Allah. Ini jawabannya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa. Dan ini juga mengirimkan salam silaturahmi untuk penyiar, kru, operator, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Salam silaturahmi juga untuk semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, dari Ibu Parilah di GBA 3. Doa terbaik agar kita semua sehat walafiat, selamat, bahagia dunia serta akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita doakan bersama juga ya untuk Ibu Parilah dan keluarga. Selamat bergabung Kang Saiful Milah ya dari Pangandaran. Alhamdulillah bisa menyapa di kesempatan siang hari ini. Kita sambung di Riung Bandung kali ini, sahabat MK, ada Ibu Karmini Sugiharti. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya 100. Betul ya. Masya Allah. Ini kalau menurut Ibu Karmini, semangat untuk menuntut ilmu, belajar terus adalah karena aktivitas segala hal itu dilandaskan dengan ilmu. Ah, Masya Allah, betul sekali ya Ibu Karmini. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Sahabat Harbas dari Bandung, ini juga menjawab teka-teki cerdas. Jawabannya betul. Masya Allah. Kita pancarkan ceria kembali. Sambil ditemani sebuah nasyid sahabat MK dari Hijaz ya, berjudul Ilmu. Ini kita juga kembali mengingatkan ya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung juga nih. Ada Kang Akbar yang menyapa. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan supaya menambah semangat kita di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan juga ada 5 pilihan nasyid untuk Anda. Anda bisa ikut bergabung untuk memilih 3 nasyid di antaranya. Karena nanti 3 nasyid yang paling banyak dipilih oleh Anda akan kami hadirkan tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Anda sudah siap, sahabat MK, untuk menyimak nasyid apa saja yang kami siapkan? Anda nanti bisa sampaikan juga untuk pilihan nasyidnya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Memilih nasyid, menjawab teka-teki cerdas, atau Anda juga bisa ikut berbagi inspirasi di siang hari ini berkaitan dengan belajar sepanjang hayat, menuntut ilmu, sahabat MK, yang merupakan juga kewajiban setiap dari kita. Kita akan preview terlebih dahulu satu persatu untuk nasyidnya. Kita hadirkan sahabat MK dimulai dari pilihan nasyid nomor 1. Kali ini nasyidnya datang dari Sigma dengan judulnya Senandung Ukhuwah. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini? Kita akan simak terlebih dahulu previewnya berikut ini.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MQ, Senandung Uhuwah dari Sigma, sudah kita simak untuk cuplikannya. Dan kita sambung di pilihan nasyid nomor 2, kali ini datang dari Foka Farabi dengan judulnya Senyum Sedekah. Anda sudah tersenyum hari ini sahabat MQ? Kalau belum, ayo kita tersenyum bersama. Dan ini dia previewnya untuk di pilihan nasyid nomor 2 dari Foka Farabi, Senyum Sedekah. Nah.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 dari Foka Farabi, Senyum Sedekah Sahabat MK, menjadi penyemangat dan pengingat kita di siang hari ini. Masih ada 3 pilihan nasyid lainnya, ada 5 ya Sahabat MK. Kita akan hadirkan sekarang di pilihan nasyid nomor 3 dengan tajuknya Kita Dai, datang dari UNIC featuring Hazamim, Hafiz Hamidun, Suhaimi Saad, dan Razin Mestika. Seperti apakah nasyid kolaborasi ini? Kita Dai di pilihan nomor 3. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 3 sahabat MK, Kita Dai, kolaborasi UNIC featuring Hazamin, Hafiz Hamidun, Suhaimi, Saad, dan Razin Mestika sahabat MK. Silakan Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, langsung bisa disampaikan untuk pilihan nasyid siang hari ini. Kita berlanjut di pilihan nasyid nomor 4. Kali ini datang dari Fatih sahabat MK dengan judulnya Ibrahim Bercerita. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dari Fatih dengan judulnya Ibrahim Bercerita, sahabat AMQ. Dan kita akan hadirkan juga di pilihan nasyid terakhir kali ini di nomor 5, datang dari Ali Sastra dengan judulnya Zikir Sang Pencinta. Seperti apakah nasyid Zikir Sang Pencinta ini, sahabat AMQ? Berikut cuplikannya untuk

Dan itu untuk cuplikannya sahabat MK di nasyid penutup dari Ali Sastra, Zikir Sang Pecinta. Silakan, sudah kami hadirkan 5 preview di antara nasyid pilihan hari ini sahabat MK. Silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja, dan nanti 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Menjawab teka-teki cerdas atau juga memilih nasyidnya sahabat MK berbagi inspirasi dalam program Inspirasi Siang. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan doa yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sahabat MK. Kali ini disampaikan dalam Quran surah Thaha ayat 114. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa, memohon satu hal agar terus ditambah. Apakah yang diminta dalam doa tersebut? Keluarnya ada 4 huruf sahabat MK jawabannya ya. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa juga ya yang sudah bergabung, ada sahabat Asda dari Puritel Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah kali ini bergabung dan mau request nasyid dari Akustik Mahasawa Cinta. Insya Allah nanti akan kami putarkan ya sahabat Asda, dikirimnya untuk semua sahabat setia MKFM Yogyakarta dan Bandung. Oh, Masya Allah, MKFM Bandung terdengar ya di radio analog Yogyakarta. Masya Allah ya, melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta sahabat Asda. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa senantiasa bersua bersapa di udara sahabat Asda. Dan kalau sahabat Asda juga berbagi sedang semangat belajar soal tahsin juga tafsir bersama Ustazah Hanum ya di Jogja. Oh, Masya Allah, kapan-kapan kalau main ke Jogja bisa ketemu kita ya. Alhamdulillah, ini untuk agenda belajarnya sepekan 2 kali. Ustazah Hanum dulu juga katanya pernah mengisi maghrib mengaji atau mari mengaji di radio MKFM Jogja. Oh, Masya Allah, terhubung ya silaturahminya secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Asda. Dan kita akan simak kembali sahabat MK sebuah nasyid dari Hijaz dengan judulnya Ilmu. Sambil Anda juga bisa bergabung menyampaikan pilihan nasyid dan juga pilihan ataupun jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Muhasabah Cinta dari Akustik Sahabat MK mengantarkan kita kembali di dalam program Inspirasi Siang edisi hari Kamis ya. Masya Allah sudah di pertengahan bulan Safar dan penghujung bulan Juli 2026. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Ya Alhamdulillah ternyata banyak sekali sahabat MK yang berbagi kenangan ketika mendengar nasyid dari Akustik ini ya. Alhamdulillah kembali bisa bersua bersapa di udara. Ahlan wa sahlan sahabat Nur, sahabat Tia. Ada Abah Solikin Badar juga menyapa, Teh Nuzulul, Masya Allah. Kang Hendra Prayoga ya, Alhamdulillah sudah bergabung juga di kesempatan siang hari ini, sahabat Asas. Dan kemudian ada Kang Azmil ini ya juga bergabung. Di Inspirasi Siang, sahabat MK, kami kembali mengundang Anda untuk bisa memilih nasyid di antara 5 yang kami siapkan, Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Silakan, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Anda yang juga ingin bergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, silakan bisa WA ke MKFM ya, Sahabat MK. Dan Anda juga bisa berbagi inspirasi berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, yakni menuntut ilmu, sahabat MK. Apa yang paling memotivasi Anda untuk terus belajar? Anda silakan bisa berbagi inspirasinya. Dan kali ini kami juga hadirkan teka-teki cerdas di dalam Quran Surah Thaha ayat 114. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa memohon satu hal agar terus ditambah. Apakah itu, sahabat MK? Apakah meminta untuk menambah usia, mungkin juga rezeki, atau iman, atau ilmu, atau yang lain sebagainya? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sekaligus nasyid pilihannya. Kami akan bacakan kembali untuk pilihan nasyid di siang hari ini. Mulai dari di pilihan nomor 1, datang dari Sigma dengan judulnya Senandung Ukhuwah. Disambung pada pilihan nasyid kedua dari Foka Farabi dengan judul Senyum Sedekah. Dari UNIC di pilihan nasyid ketiga, Kita Da'i Sahabat MK. Di pilihan nomor 4 ada Ibrahim Bercerita dibawakan oleh Fatih. Dan nasyid nomor 5 ditutup oleh Ali Sastra dengan tajuk Zikir Sang Pencipta. Yang manakah yang menjadi

Pilihan Anda silahkan sampaikan di 0811224-1027. Kami akan coba sapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM. Kali ini ada Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk sahabat MK yang menyimak di rumah atau di jalan, sedang bekerja di kantor sambil dengerin MKFM kalau boleh ya. Alhamdulillah, ini mungkin sambil beraktivitas ya. Selamat beraktivitas. Doa terbaik dari Kang Irfan di Halte Selatan, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Irfan. Dari Halte Selatan kita berlanjut ke Gunung Letik. Ada Kang Pian. Kang Pian di Gunung Letik Ciparai ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Ibu Rus di Garut kali ini memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 4. Tidak ketinggalan Ibu Yanti di Antapani, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Wah, Masya Allah. Nampaknya untuk nasyid pilihan di siang hari ini bagus-bagus ya, mulai rata sahabat MG, tidak hanya 1, 2, 3 saja. Silakan ada yang juga ingin ikut berkontribusi menambah suara ya di kesempatan siang hari ini. Kang Akbar kali ini menyapa dari Sumedang ya, Masya Allah. Memilih nasyid di nomor 1 saja, Senandung Uhuwah dari Sigma. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian kita berlanjut dari Sumedang bergeser ke Cilinyi ya, sebelum sampai Bandung sahabat MK. Ada Ibu Kiki Mariam memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Berlanjut dari Cilinyi menuju Ciwastra. Di Ciwastra ada Ibu Anggi Nur Fahmi, pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Kali ini dari Ciwastra kita lompat ke Ranca Ekek sahabat MK. Pilihan nasyidnya dari Ibu Ade di Ranca Ekek di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan Bunda Hazimah dari Buah Batu Bandung. Alhamdulillah ikut memilih nasyidnya kompak nih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dan ada Ibu Syamsiah dari Cibabar Cijerah Cianjur ya. Oh, Masya Allah, sudah di Cianjur ini. Untuk nasyidnya memilih di nomor 1, nomor 4, juga nomor 5. Kirim salam untuk penyiar dan kru MKFM. Doa terbaiknya sehat selalu. Sehat selalu juga Ibu Syamsiah di Cianjur. Terima kasih sudah menyapa bersua di udara di kesempatan siang hari ini. Padamu. Anda yang juga ingin ikut bergabung sahabat MK memilih nasyid, silahkan bisa sampaikan di 0811-224-1027 agar kami bisa segera menyapa Anda. Dan untuk pilihan nasyidnya ini ada 5 ya, Anda bisa pilih maksimal 3 diantaranya. Pilihan nasyid nomor 1 ada dari Sigma dengan judulnya Senandung Uhuwah. Kemudian di nomor 2 Senyum Sedekah dari Foka Farabi. Di nomor 3 ada dari UNIC and Friends ya, ini kolaborasi dengan judul Kita Dai. Kemudian dilanjutkan pilihan nasyid nomor 4 ada dari Fatih dengan judulnya Ibrahim Bercerita. Dan di nomor 5 Zikir Sang Pencinta dari Ali Sastra, menutup pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silahkan sambil kita kembali bernostalgia barangkali ya untuk Anda sahabat MK, karena ternyata ada yang baru kembali menemukan Radio MK FM setelah sejak zaman SMA ya, Masya Allah. Dan itu sudah 20 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Dan sekarang juga sudah penghujung Juli sahabat MK, menghitung hari menuju awal Agustus. Karena di 1 Agustus nih miladnya MK FM Bandung. Anda silakan juga nanti bisa senantiasa menyimak Radio MK FM ya, melalui berbagai platform. Bisa melalui sosial media, di Instagram, TikTok, Facebook, dengan akun @MKFMBandung atau juga X, atau live streaming di YouTube MK FM di MK Live Kajian. Biasanya kalau ada narasumber, kita akan live juga di YouTube sahabat MK. Atau bisa simak di website streaming mkfmnetwork.com. Silahkan Anda bisa optimalkan, karena kalau streaming digital ya, sekarang sudah tidak terbatas oleh jarak. Alhamdulillah Radio MK FM bisa tersimak tadi bahkan sampai Yogyakarta. Ada yang berkabung ya, menyapa sahabat Asda dari Purtel Yogyakarta ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini juga memilih nasyidnya. Sahabat Asda memilih nasyid di nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Baik.
Kemudian kita sapa ada sahabat Harbas di Bandung nih ya, baru saja bergabung, memilih nasyidnya kompak seperti sahabat Asda, nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Spesial dipersembahkan untuk ayah, ibu, dan kakak-kakak tercinta, serta juga kru MKFM dan pendengar MK dimanapun berada. Beri untukku, ampuni hilangkan. Kemudian kita sapa kembali, ada Pak Yandi di Buah Batu ya, Masya Allah, kali ini untuk nasyidnya memilih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Salam silaturahmi dari Pak Yandi untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, dan juga untuk seluruh sahabat siar, kru operator juga. Di sini MKFM lagi banyak anak magang sahabat MK ya, alhamdulillah jadi makin banyak nih krunya. Semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa tersenyum bahagia, dari Pak Yandi di Buah Batu. Terima kasih Pak Yandi sudah menyapa. Dan kita akan nikmati kembali sahabat MK sajian nasyid dari Akustik Muhasabah Cinta untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat menyimak.

0: sahabat MKI, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan untuk jadwal azan asar di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
7: Seratus dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga.

Terima kasih sahabat MK ada masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung juga, berbagi atensi, memilih nasyid, ataupun menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Kami sapa langsung ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat. Ini memilih nasyid di nomor 1, 3, dan juga 5 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ibu Parilah di GBA 3 memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian kami sapa ada sahabat kita dari Abah Ari di Padalarang. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa Abah Ari. Memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3 juga. Salam satu rahmi untuk semua sahabat MK FM. Mau bergabung juga ya di grup komunitas sahabat MK. Nanti silahkan sahabat MK yang ingin bergabung, nanti akan dikirimkan untuk linknya. Silahkan ya.

0: Daripada larang, kita berlanjut sahabat MK. Kali ini menyapa ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Ibu Nani memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah. Salam satu rahminya juga untuk semua yang ada di MK FM dan juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga membawa keberkahan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika ya. Semangat juga untuk beraktivitas. Ibu Nisa di Parken memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur menyapa nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 5. Alhamdulillah. Salam satu rahmi juga ya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Kang Pian di Gunung Letik memilih nasyidnya di nomor 3, 4, dan juga 5 siang hari ini. Terakhir sahabat MK nampaknya ya bergabung dari sahabat kita di 0857-6359 sekian-sekian. Kali ini dari Batu Jajar untuk nasyid pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 5. Oh, dengan sahabat Almahira ya, Masya Allah. Salam satu rahmi juga untuk penyiar, kru, dan sahabat pendengar dimanapun berada. Pak Ajun dari daerah Husen nih juga bergabung untuk nasyidnya nomor 1 dan 3 saja. Siap Pak Ajun, terima kasih. Salam sehat selalu. Kami sapa Anda yang bergabung di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kita lihat ada banyak juga sahabat MK yang bergabung melalui polling. Ada 13 suara untuk di pilihan nasyid nomor 1. Kemudian sama halnya di nasyid nomor 3 juga ada 13 suara sahabat MK. Di pilihan nasyid nomor 2 bertambah 9 suara. Nomor 4 ada 2 suara dan nomor 5 ada 8 suara. Dan untuk teka-teki cerdas di siang hari ini, tadi kita sudah berteka-teki ya sahabat MK. Jawabannya ini adalah ilmu doa yang tercantum dalam Quran surah Toha ayat 114. Tadi ada yang juga menjawab iman sahabat MK. Betul sih, tapi kurang tepat ya. Bukan itu yang dimaksud. Terima kasih ya sahabat MK yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan terakhir kita sapa ada Ibu Daryanti Ningsih memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Alhamdulillah. Salam satu rahmi spesial untuk keluarga, penyiar, dan semua pendengar. Semoga kita sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Untuk nasyid pilihannya sahabat MK ternyata yang paling banyak ini meskipun bersaing merata hampir ketat ya. Ada di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Insyaallah nasyid dari Sigma dengan judulnya Senandung Ukhuwah disambung Fakaf Farabi Senyum Sedekah dan dari UNIC kita dai akan menemani ruang dengar Anda tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Dan itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita sahabat MK. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: Surat ke-98 Al-Bayyinah, bukti yang nyata. 8 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Surat ke-90 Al-Balad, Kota, 20 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
2: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
2: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
2: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
2: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
2: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
2: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
2: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
2: Wa lisanan wa
0: syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir.
2: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
2: Falaqtahama al'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
2: Wa ma adraka mal'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
2: Fakku aqabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
2: Au it'amun fi yawmin zi masrabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
2: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
2: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.
2: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
2: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
2: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
2: Alaihim narum muqsadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara. kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala pikiran, maha tahu segala isi hati, maha tahu apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, dan dialah Allah yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Berbahagialah siapapun yang sangat serius kepada Allah, yang sangat ingin mengenal Allah, dan sangat ingin menjadi orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala-galanya berubah tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Ingat baik-baik bahwa perubahan hati kita, perubahan cara berpikir kita, perubahan bicara kita, perubahan sikap kita, semuanya tergantung tingkat keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin bahwa Allah maha dekat, kita sudah tidak memerlukan lagi perantara untuk bisa berdoa. Kita bisa setiap saat berdoa, meminta kepada Allah, dan yakin Allah menyimak, mendengarkan, dan mengetahui kita sedang berdoa dengan sempurna. Siapapun yang yakin asyahid, Allah maha menyaksikan segala-galanya, maka orang yang yakin Allah maha menyaksikan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, maka orang tersebut akan sangat punya kemampuan mengerem diri dari perbuatan tercela, karena malu sedang disaksikan Allah dan takut. Orang yang merasa disaksikan oleh Allah sulit berbuat maksiat. Kalaupun dia berbuat maksiat, pasti ketika keyakinan itu sedang melemah. Orang yang yakin Allah menyaksikan dirinya menjadi tidak ribet dengan penilaian manusia, akan puas. Waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Orang tahu atau tidak tahu, orang melihat atau orang tidak melihat, orang menyaksikan atau tidak, tidak ada masalah, karena tahu bahwa Allah menyaksikan dirinya dan sudah puas. Akan lebih mudah untuk melatih diri jadi orang yang ikhlas, tidak ribet dengan penilaian orang. Orang yang yakin Allah menyaksikan apapun yang ada pada dirinya, dia tidak akan merasa menderita dengan ujian hidup yang sedang dijalaninya, karena tahu Allah mengetahui segala masalah, segala ujian, segala beban, segala perjuangan, segala kesulitan dan kepahitan yang sedang dialaminya. Dia tahu bahwa apa yang sedang dijalaninya diketahui oleh Allah dengan sempurna, dan dia pun meyakini bahwa apa yang terjadi adalah izin Allah juga, sehingga dia tidak perlu untuk menunggu belas kasihan orang, menghibah atau memamerkan penderitaan kepada orang lain. Orang yang yakin Allah menyaksikan dirinya, dia akan lebih mudah berdoa, bermunajat, lebih khusyuk dalam sholat, lebih nikmat di dalam beramal soleh, dan lebih menikmati zikrullah, lebih menikmati kesendirian berdua dengan Allah. Dan walaupun dalam keramaian, tetap saja merasa bersama dengan Allah pemilik segala keramaian. Orang yang yakin Allah
selalu menyaksikan, tidak akan pernah merasa sendiri dalam hidupnya, tidak akan kesepian. Dan orang yang yakin Allah menyaksikan segala-galanya, maka dia tahu bahwa tidak ada satupun, sekecil apapun, yang luput dari pengetahuan Allah, sehingga kelak yang tidak sempat kita saksikan keadilan ditegakkan di dunia, mereka yakin akan ada keadilan yang ditegakkan di yaumal akhir, karena tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya menjadi sangat tenang, sangat ajeg, konsisten di dalam berbuat kebaikan, tidak berubah-ubah oleh keadaan lingkungan. Dia akan anteng, yang yakin kepada Allah itu anteng saja. Zikirnya akan menjadi sangat banyak, kemudian akhlaknya tentu akan berubah, ketenangannya akan menyelimuti tidak hanya di hatinya tetapi seluruh kehidupannya, dan tentu akan memancar kepada sekelilingnya. Inilah rekan-rekan sekalian, sahabat di Darut Tauhid, yang diharapkan menjadi inti perjuangan kita menjadi ahlul yakin, atau dinamakan ihsan, orangnya disebut muhsinin. Inilah yang akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Hidup ini cuma sekali di dunia ini, dan mungkin tidak lama. Seharusnya ini yang menjadi target utama kita. Kita berada di pesantren ini bukan untuk bekerja, mencari uang, apalagi hanya sekedar meniti karir, mencari gelar, mencari jabatan, posisi, atau tetek bengek duniawi. Terlalu kecil, tidak ada apa-apanya. Kita berada di pesantren ini berjuang supaya jadi muhsinin, yang 5 kali dalam Al-Quran disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang ihsan. Inilah yang harusnya jadi cita-cita besar kita. Antabudallah ka'annaka tarau wa illam takun tarau fa innahu yarau. Yaitu orang yang ibadah seakan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat dirinya. Sebaik-baik zikrullah adalah selalu merasa disaksikan Allah, selalu merasa ditatap Allah. Inilah yang akan mengubah segala-galanya. Dan jangan salah bahwa prasangka baik kepada Allah itu tergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di Darut Tauhid ini adalah jalan kita bisa menjadi orang yang ihsan. Insya Allah, kalau kita dengan pertolongan Allah jadi muhsinin, maka dunia ini akan terlipat, akan datang melayani kita. Karena memang dunia ini dibuat oleh Allah akan merunduk melayani orang yang sepanjang hidupnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih rekan-rekan sekalian, silakan dilanjutkan kajian Al-Hikam ini. Insya Allah AA nanti malam berangkat dari Perth ke Bandung, semoga besok ada umur bisa kajian dengan santri karya bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu di Masjid Darut Tauhid, juga yang menyimak melalui media sosial, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Kita sudah dapat ilmu dari guru kita tadi, walaupun melalui online, yang masih berada di Australia. Kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan. Saya akan membahas salah satu nomor di kitab Al-Hikam. Jadi Al-Hikam ini semuanya ada 292 nomor, ya, pembahasan yang disampaikan oleh pengarang atau penulis kitab Al-Hikam ini, yaitu Ibnu Athaillah, ya, Syekh Ahmad bin Athaillah, atau yang dikenal dengan Ibnu Athaillah. Ada 292 nomor, masing-masing nomor merupakan kalimat-kalimat yang penuh hikmah, yang berisi baik itu terkait dengan tauhid, ma'rifatullah, ataupun juga akhlak dalam keseharian kita, atau terkait dengan tazkiyatun nafs, mengenal diri kita. Tidak mudah memahaminya, dan banyak juga penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan dari guru kita, lebih sederhana, lebih simpel kitab Al-Hikam ini. Saya mencoba apa yang bisa saya pahami saja, jadi milih saja dari nomornya. Ini dipilih nomor 5, ya. Penjelasannya, kalau yang terlihat di sini ada, di kitab ini ada di nomor 5, ya. Istihaduka fima dominalak wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basiroti minka. Istihaduka fima dominalak, usaha kerasmu untuk mendapatkan sesuatu yang dijamin bagimu, taksiruka fima talaba minka, dan kelalaianmu mengerjakan sesuatu yang diminta darimu, dalilun ala intimasi basiroti minka, adalah pertanda padamnya mata hatimu. Jadi kitab nomor 5 ini di kitab Al-Hikam kurang lebih berkenaan dengan al-intimas al-basiroh, tentang padamnya mata hati. Jadi saya kasih judul di tayangan itu, padamnya mata hati, ya, ketika cahaya basiroh meredup dan hati kehilangan kepekaannya. Karena tadi penjelasannya, usahamu untuk mendapatkan sesuatu yang dijamin bagimu dan kelalaian memberikan sesuatu yang diminta darimu adalah tandanya padam mata hati. Apa yang dimaksud dengan mata hati itu? Ya, kita sering mendengar istilah basiroh, dan tadi kalimatnya adalah intimas ala basirot, basirot. Basiroh adalah kemampuan batin manusia untuk mengenali kebenaran. Disebut juga dengan istilah mata batin, ya, karena dalam bahasa Arab itu di Indonesia kan sebenarnya. Nah, kita kalau lebaran sering mendengar mohon maaf lahir dan batin, ya. Lahir itu dari bahasa Arab zahir. Zahir itu nampak. Karena masuk ke bahasa Indonesia, zahir jadilah lahir. Batin dari kata batnun. Batnun itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya perut. Perut itu sesuatu yang tidak nampak. Isi perut apa? Oh, macam-macam, ya. Kalau orang Sunda bilang mapejit, ya.
khusus, khusus ada, padahal di situ macam-macam, ada ginjal, ada lambung, ada usus besar, usus 12 jari, ada limpa, itu ada di balik perut kita, tapi tidak nampak. Saya tanya bapak ibu, adik-adik, di perutnya ada ususnya tidak? Betul. Tahu dari mana? Sudah pernah lihat belum? Belum. Tapi yakin ada? Ada, kalau gak ada usus gak hidup kita, ya. Nah, tapi ada gak nampak. Itu disebut dengan batin. Maka orang Arab, perut itu bahasa Arabnya batnun, artinya perut. Satu hal yang dalam batin itu berarti tidak nampak. Nah, mata hati adalah, atau disebut juga dengan tadi mata batin, kemampuan manusia untuk mengenali kebenaran, membedakan yang hak dan yang batil, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Itu disebut dengan basirah. Berbeda dengan mata lahir. Kalau mata lahir kita hanya melihat bentuk fisik. Bapak ibu lihat saya di sini. Kalau saya masuk ke dalam, gak kelihatan lagi. Fisiknya sudah gak ada. AA tadi fisiknya tidak ada. Fisiknya ada di Australia, tidak hadir di sini. Tapi suaranya bisa kita dengar. Dengan teknologi, gambarnya ada. Fisiknya gak ada. Mata fisik kita itu terbatas. Apa yang ada di balik dinding ini kita gak bisa lihat. Ya, kalau ditutup pakai tirai, gak bisa lihat apa yang di balik tirai. Karena itu mata fisik kita. Ya. Tapi mata batin bisa melihat. Karena mata batin itu tidak langsung nampak, tapi dirasakan. Kemampuan batin untuk mengenali kebenaran. Jadi bukan mengenali fisik saja. Ya. Sehingga Allah berfirman, ada di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afala yusiru fil ardi fatakuna lahum kulubun yakiluna biha. Tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka dapat memahami, yakiluna biha, memahami apa yang ada di bumi itu. Au adanun yasma'una biha, atau telinga yang mereka mendapat mendengar. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah buta matanya, tapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Orang buta fisiknya, bisa saja dia hatinya hidup lebih hebat dari orang yang punya mata bisa melihat tapi hatinya yang mati. Maaf, izin saya lupa. Ditutup dulu share screennya. Sebelum di share harus dicondreng dulu. Ah, supaya kedengaran. Nah, jadi ada orang yang hatinya mati tapi matanya bisa melihat. Sebaliknya, ada orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya hidup. Ini ada film, mudah-mudahan bisa ngelihat tayangan singkat ya. Ini bagaimana orang yang matanya, fisiknya tidak bisa melihat tapi hatinya bisa melihat. Kalau gak ada suaranya berarti tidak keluar ya. Jadi anak ini penghafal Quran, usianya hanya baru 10 tahun. Sefahad Kandari, beliau keliling ke berbagai negara, orang-orang yang menghafal Quran. Ya, anak ini buta sejak lahir, tidak bisa melihat, tapi dia hafal 30 juz. Dari mana? Dari hanya mendengar. Ketika ditanya oleh Syekh, apakah kamu mau melihat seperti yang lain? Dia katakan, tidak usah, saya cukup seperti ini juga, gak apa-apa. Justru Allah menjaga saya dengan tidak bisa melihat, tapi Allah memberi hadiah saya bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Mendengar itu, Syekh Fahad menangis. Betapa banyak di antara kita yang diberi mata yang normal, bisa melihat, tapi tidak bisa menghafal Al-Quran. Tapi malas untuk menghafal Al-Quran. Ini contoh orang yang hatinya hidup,
sekalipun matanya buta tapi hatinya hidup, dia bisa merasakan kebenaran itu. Itu kurang lebih ya. Ini satu contoh saja. Saya lanjutkan. Ini kalau pakai suara bisa kedengeran gitu ya dialognya. Anak itu mengatakan dalam bahasa Arab, saya hanya takut kalau sendiri, takut apa-apa, tapi saya tidak takut tidak punya penglihatan karena Allah sudah menjaga saya dengan Al-Qur'an. Jadi tidak bisa melihat, dia bisa menghafal Quran sampai 30 juz. Masya Allah. Lanjutkan. Nah, imtimasu basariyatil minka, ya, padamnya mata hatimu. Tadi di dalam kitab nomor 5 ini. Dalilun ala intimasi basiratul minka. Jadi ketika engkau kerajinanmu mencapai atau tujuan mencapai apa yang telah dijamin, yang pasti oleh Allah kepadamu. Jadi kita mengejar sesuatu yang pasti, yang sudah Allah tentukan. Kita mengejar sesuatu yang takdirnya kita gak akan dapat, gak akan dapat, gitu ya. Maksudnya begitu. Kemudian juga watak siruka fima talaba minka. Ya, kemudian juga keteledoranmu dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang mestinya engkau lakukan, maka itu bukti, ditanda bahwa dalilun ala intimasi basiratul minka, tanda bahwa hatimu mati. Pun sebaliknya, kadang orang mengejar sesuatu yang tidak pasti tapi lupa yang pasti. Mengejar dunia, harta, bisnis, pekerjaan, belum tentu untung. Tapi orang lebih mengorbankan waktu, tenaga, biayanya untuk itu terhadap kematian yang harus dia siapkan, manusia lupa. Maka kalau diibaratkan kondisi cahaya, hati ada tiga. Satu, ada yang terang. Terang itu hatinya peka, mudah tersentuh kebenaran. Kalau dalam tiga kategori kolbu, ada kolbun salim atau kolbun sahih, hati yang sehat, hati yang selamat, itu seperti hati yang terang dalam hal ini. Mata hatinya terang, peka, mudah tersentuh kebenaran. Kalau ada peluang berbuat baik, segera berbuat baik. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, mulai meredup, mulai lalai, mulai melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, walaupun ketaatan kadang dilakukan. Itu yang kata anak muda disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan, gitu ya. Tipe yang ketiga, yang padam mata hatinya, hatinya keras, tidak lagi terguncang, tidak punya keinginan untuk berbuat kebaikan dan tidak merasa bersalah kalau berbuat dosa dan maksiat. Ini yang bahaya. Kalau di pelatihan MQ sering diibaratkan dengan tiga gelas, ya. Ada gelas berisi air bening, ada gelas berisi air teh, ada gelas berisi air kopi. Kalau air bening, benda yang dimasukkan akan nampak. Kenapa? Karena gelasnya bening, airnya bening. Air teh agak sedikit keruh, tergantung kepekatannya. Makin pekat, makin gak jelas benda yang ada di dalamnya. Tapi makin berkurang kepekatannya, makin terlihat. Air keruh tidak nampak, atau air kopi yang sangat pekat, dimasukkan benda apapun tidak nampak bendanya, karena gelasnya kotor. Walaupun gelasnya bersih, isinya kotor, tetap tidak nampak. Apalagi gelasnya kotor, isinya kotor, maka isi gelas itu tidak nampak sama sekali karena pekat. Itu seperti kalau dalam hal ini mata hati yang padam. Diistilahkan ada kolbun salim, kolbun mayit, dan kolbun marid. Kolbun marid seperti yang meredup tadi, masih bisa diobati kalau mau berobat. Seperti orang sakit bisa sembuh kalau dia berobat. Atau kolbun mayit, yang ketiga, ini seperti yang padam. Kalau mayit susah dihidupkan lagi dan tidak bisa hidup lagi. Kalau hati sudah mati, sangat sulit dihidupkan lagi, kecuali hidayah Allah satu-satunya. Halo.
Ya, lanjutkan ya. Penyebab padamnya mata hati, ya, kalimatnya intimasu basirati minka, satu karena dosa dan maksiat berulang. Seorang yang mengulang-ulang dosanya, maka dosa yang terus dilakukan tanpa ditobati mengotori hati sedikit demi sedikit. Kalau Rasul menggambarkan kal nuktatis sauda, seperti titik hitam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Orang berbuat dosa itu satu titik. Jadi kalau ada sebuah, ini gambarannya bagus nih contohnya. Ini adalah, saya mundurkan sebentar. Nah, ini adalah whiteboard atau papan tulis putih. Lalu ada satu titik hitam. Berbuat satu dosa, hati kita yang putih bersih, satu titik hitam. Berarti berbuat satu dosa seperti menyimpan satu titik hitam. Kalau dosa itu segera ditobati, maka seperti dihapus. Tambah satu titik tadi, ya. Nah ini, tapi kalau ditobati, istighfar, tobat, terhapus. Tapi kalau tidak, dia akan tambah. Tambah titik lagi, tambah hitam. Tambah titik lagi, dan terus tidak dihapus, maka yang putih itu semuanya akan bisa berubah jadi hitam. Penyebabnya satu, dosa dan maksiat berulang. Jadi itulah yang membuat menjadi padamnya mata hati, menjadi gelap karena dosa kemaksiatan yang dilakukan berulang. Tidak ada di antara kita yang steril dari dosa, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah, tetapi kalau kesalahan itu dilakukan berulang, maka itu yang membuat padamnya mata hati, sehingga orang berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa lagi karena sudah biasa. Yang kedua, penyebabnya lalai atau goflah. Saya tidak tahu ada permainan namanya gapleh. Apakah dari bahasa Arab goplah? Ya, mungkin kira-kira saja kira tak. Goplah itu artinya lalai, sebab orang main gapleh suka lalai. Ya. Gimana cara lihat tukang gapleh proporsional atau tidak? Lihat tarangnya. Semakin dekok, eta tukang main gapleh. Aduh, salah euy. Ah, salah dong, gitu terus ya. Jadi sering ditepuk, jadi dekok tarangna. Itu pemain gapleh katanya. Nah, di sini bahasanya goflah. Goflah itu artinya lalai. Ya, entah ada hubungannya dengan gapleh atau tidak. Tidak mesti dihubungkan. Orang lalai adalah yang jarang mengingat Allah, membuat hatinya kehilangan kepekaan. Mengingat Allah kan zikir, sholat. Berarti orang jarang zikir, jarang sholat, itu orang yang lalai. Gitu ya. Tiga, cinta dunia yang berlebihan. Hubu dunia membuat orientasi hidup bergeser dari akhirat. Padahal orang beriman tujuannya harusnya adalah akhirat. Ya, orang beriman itu tidak yang dekat, tapi yang jarang zikir, jarang sholat, itu orang yang lalai. Gitu ya. Tiga, cinta dunia yang berlebihan. Hubu dunia membuat orientasi hidup bergeser dari akhirat. Padahal orang

baik dan lebih kekal. Maka bagi orang beriman, orientasinya akhirat bukan dunia. Walal akhiratu khairu wa khairul laka minal ula. Dan akhirat itu sungguh, menggunakan taukid, ya, khairu minal ula, lebih baik dari sebelumnya. Apa sebelum akhirat? Dunia. Berarti dunia tidak lebih baik dari akhirat. Kalau orang menukar dunia dengan akhirat, maka dia salah. Berarti dia hubu dunia. Jadi orang hubu dunia orientasinya bergeser dari harusnya akhirat menjadi dunia. Yang keempat, sombong dan mengingkari kebenaran. Ciri orang sombong itu adalah batrul haq wa gomtunnas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Riwayat Imam Muslim. Kalau itu sudah terjadi, maka mata hatinya akan padam. Keangkuhan itu akan menutupi dirinya dari ketawaduan. Keangkuhan itu akan menutupi dirinya menerima nasihat kebenaran. Orang sombong tidak suka dengan nasihat, tidak mau diberi masukan, menolak kalau dikritik, diberitahu kekurangannya. Maka itu membuat hatinya padam, karena tidak ada yang menjadi pengingat buat dirinya. Yang kelima, jauh dari majelis ilmu. Jadi kalau hadir seperti majelis ilmu seperti ini, ini bagian dari yang melembutkan hati kita, mengecas hati kita. Kalau enggak, lihat baterai apa HP kita, atau mungkin senter, ada senter yang dicas gitu ya. Ketika setelah dicas, apalagi casnya penuh 100%, terang benderang tuh. Tapi lama kelamaan tinggal 2%, tinggal 20%, 10%, 5%, 2%, mati. Ketika 15% saja HP kita, itu sudah beda cahayanya. 5% udah ngasih tahu tinggal 5%. Tidak lama kemudian mati itu. Nah, majelis ilmu itu seperti cas. Kalau kita jarang hadir ke majelis ilmu, lama-kelamaan akan redup hati kita. Majelis ilmu lagi, cas lagi. Ada majelis ilmu, cas lagi. Maka yang sering hadir ke majelis ilmu, sering dicas hatinya, baterainya akan konsisten, imannya akan konsisten kuat. Itulah 5 penyebab padamnya mata hati. Tanda hati yang padam ini ada juga dalam kitab Imam Ibnul Qayyim tentang Tazkiyatul Nafs, ditulis juga oleh Imam Abdul Hadi Al-Wahbi. Ya, tentang hati, beliau menulis tentang mata hati, judulnya saya lupa ya, judulnya apa. Tapi beliau menulis tentang tanda mulai pada mata hati. Kalau tulisan beliau judulnya ciri-ciri penyakit hati, atau ciri-ciri hati yang berpenyakit. Jadi kita deteksi 5 ini, kalau ada berarti kita termasuk yang mulai pada mati kita. Bahasa lainnya, tanda ciri-ciri memiliki penyakit hati. 1, tidak tersentuh saat mendengar ayat Al-Quran. Ciri orang beriman sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ciri orang beriman itu apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya, bila dibacakan Al-Qur'an bertambah imannya. Kalau kita hare-hare saja gitu ya, hare-hare itu bahasa Indonesianya apa? Acu-acu saja enggak ngaruh gitu. Dengar bacaan Qur'an, enggak. Dengar azan, enggak tertarik. Banyak azan berkumandang, nu azan ada, nu edan edan begitu ya. Yang azan ke masjid, yang enggak ke masjid ya tetap aja bikin masjid juga ribut sendiri. Tidak tersentuh, itu berarti hati mulai padam. Atau bahkan dia enggak sama sekali sudah mulai berkerak, dia mau mati. 2, malas dan berat dalam menjalankan ibadah. Jadi sholat itu jadi beban. Mau berbuat amal soleh berat, ya. Ke masjid terpaksa, berbuat baik karena terpaksa saja. Nah, itu berarti tanda bahwa hati kita mulai padam. Harus mulai kemudian hidupkan lagi, ya. Artinya gimana supaya enggak malas? Allahumma paksakan, ya, harus dipaksakan berbuat kebaikan itu. 3, mudah berbuat maksiat tanpa rasa bersalah. Jadi bahasa lainnya kalau dalam tulisan Imam Abdul Hadi Al-Wahbi itu gemar melakukan dosa. Jadi berbuat dosa, maksiat. Bahkan sekarang dengan era medsos ini ada

0: bangga memperlihatkan dosa dan kemaksiatannya di share di medsos. Ah, itu sudah enggak punya hati lagi, sudah padam tuh mata hatinya. Kalau ini mulai padam, artinya baru sedikit-sedikit gitu ya, mulai padam. Yang keempat, hati terasa keras atau jadi kita bisa deteksi kalau ingat dosa bisa berlinang air mata, ingat yang lebih susah kita terharu, kita iba, kita simpati, kita mau bantu, itu hati kita hidup. Tapi kalau lihat yang susah, ah kita nggak peduli. Ada orang yang sekarang, zaman sekarang nih, cari uang susah, dia berjibaku cari 1.000-2.000 rupiah pinggir jalan jualan. Ada orang korupsi miliaran, acuh saja. Nah, itu berarti tanda hatinya mulai padam. Salah satunya kalau kita ingat dosa dan tidak bisa menangis. Kalau engkau tidak bisa menangis, nah itu berarti hati kita mulai padam. Yang kelima, kecintaan pada dunia melebihi kerinduan pada akhirat. Tadi contohnya adalah hubu dunia. Kalau hubu dunia, pasangannya adalah karohiyatul maut. Kalau hubu dunia, pasangannya karohiyatul. Kalau orang cinta dunia, maka dia takut untuk mati, khawatir dan takut dengan kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menggambarkan hati yang membatu ini sebagai hati yang bahkan lebih keras daripada batu. Ya, dalam Al-Quran ada asyaddu qaswah, lebih keras. Wa inna minal hijarati lafayat yatafajjaru minul anhar wa inna minal ma yashaqqaqu fayakhruju minul ma. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 itu menggambarkan dulu orang-orang pada masa kaum Bani Israel, ya, yang datang kepada Nabi Musa ketika mereka ada yang meninggal, terus saling tuduh dulu dua kelompok gitu, dua kabilah, siapa yang membunuh orang ini. Maka datang kepada Nabi Musa, mereka walaupun tidak mengimani Nabi Musa, membangkang dan tidak mengikuti dakwah Nabi Musa, ketika ingin mencari kebenaran datang kepada Nabi Musa. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Nabi Musa, ini ada yang meninggal, beritahu kepada, minta kepada Tuhanmu, siapa yang melakukan ini? Maka Nabi Musa mengatakan, qala innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah menyuruhmu untuk menyembelih sapi betina. Maka ada surat kedua, namanya surat Al-Baqarah, hartosna sapi bikang, sapi betina. Kan ada peristiwa itu, ya. Tapi karena orang-orang Bani Israel membangkang, tidak langsung menyembelih, nanya dulu. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha, bagaimana warnanya? Dijelaskanlah, safra ufaki ulaunuha, warnanya kuning. Nanya lagi. Bainal baqarah tasyabah alaina, sak yang kuning itu banyak, yang gimana lagi? Jelasin lagi. Tusilul arda walatus taskil hars musallamatul asiyata fiha, yang tidak pernah dipakai membajak sawah, tidak pernah dipakai menyiram tanaman, sampai-sampai mereka kesulitan, hampir gak dapat. Fada bahwa mamakadu yaf'alun, akhirnya dapat, hampir-hampir mereka tidak. Itu perilaku orang Bani Israel dulu yang diceritakan dalam Quran. Lalu kemudian setelah dibuktikan, disentuhkan, fakul nadribu biba'diha, ya pukulkan sebagiannya. Sebagian riwayat menyebutkan bagian ekor dari sapi itu dipukulkan ke orang yang tadi mati itu tiba-tiba hidup dan menunjukkan siapa yang membunuhnya. Artinya kemujizatan di depan mata mereka, tapi mereka tidak beriman. Kenapa? Hati mereka yang sudah padam mengeras. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika, lalu keras hati mereka setelah melihat itu. Fahyakal hijaroh au asyaddu qaswah, hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Sekeras-kerasnya batu itu masih bisa ditembus air. Karena penelitian sekarang, dari mana air zam-zam itu, sebagian ahli mengatakan air zam-zam itu dari Laut Merah, dari laut di Jeddah, karena di Mekah tidak ada laut, itu nembus batu ke bawah, sampai nembus ke Mekah, yang ditembus batu. Dan di dalam ayat ini disebutkan, ya, lama yatafajjaru minhul anhar, batu itu bisa ditembus oleh air. Batu saja bisa ditembus air, tapi hati orang-orang munafik, hati orang-orang Bani Israil itu, dia lebih keras dari batu. Itu gambaran dalam Al-Quran tentang bagaimana orang yang hatinya padam atau keras itu.
1: Dan dalam hadis bersabda bahwa seperti besi,
0: ya, menyebutkan Rasulullah kal hadid, seperti besi. Dan bagaimana cara membersihkannya, Rasul menyebutkan dua, ya,
1: kematian, dan dalam riwayat lain bil Quran wa zikril maut, dengan membaca Al-Quran atau juga dengan berzikir. Quran itu adalah afdalu zikir, termasuk zikir yang utama. Wa zikrul maut, dan mengingat kematian.
0: Jadi kalau dengan membaca Al-Quran, berzikir tidak membuat hatinya bergetar, hatinya tetap keras, berarti ada yang salah. Wa zikrul maut, dan mengingat kematian. Kalau lihat orang yang mati, dia ingat mati, tidak membuat hatinya luluh, berarti hatinya masih berkarat. Padahal Rasul mengatakan hati itu bisa berkarat seperti besi, dan karat besi itu bisa hilang seperti dengan zat tertentu. Nah, hati itu karatnya bisa bersih dengan zikir dan ingat kematian. Baik, bahayanya pada mata hati, satu, semakin jauh dari petunjuk dan rahmat Allah, sulit membedakan antara hak dan batil bagi hatinya yang sudah padam mata hatinya. Hidup terasa hampa dan gelisah meski berkecukupan harta. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hidupnya tidak tenang, alias gelisah, galau. Rentan terjerumus pada dosa besar tanpa penyesalan, kehilangan ketenangan batin, hilangnya sakinah dalam menjalani hidup. Penutup, menghidupkan kembali hati bagaimana caranya? Satu, taubat dan istighfar. Perbanyak taubat, karena tidak ada kita yang tidak berdosa. Peluang dosa juga sangat banyak, tapi Allah memberikan jalan agar kita bersih dari dosa itu, yaitu dengan memperbanyak taubat. Jadi kalau berbuat dosa, ingat itu dosa, ingat ini dosa, segera istighfar dan bertobat. Yang kedua, memperbanyak zikir, karena mengingat Allah dalam setiap keadaan akan menentramkan hati. Surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, tadabur Quran. Tadabur artinya memahami, mengkaji, mendalami, merenungkan. Dalam Al-Quran, makna ayat sekedar, bukan sekedar dibaca, tapi juga direnungkan dari setiap ayat yang dibaca. Yang keempat, bergaul dengan orang saleh. Lingkungan yang baik menjaga kepekaan hati. Maka adik-adik SMP, SMA, SMK, Beki, Deki, apalagi PDF gitu ya. Kita punya lingkungan nih. Ya, lingkungan itu akan membuat kita menjadi baik karena kita lingkungan dengan orang baik. Rumusnya, bergaul dengan tukang minyak wangi kebagian bau bakarannya, bergaul dengan minyak wangi kebagian wanginya, bergaul dengan pandai besi kebagian bau bakarannya. Kemudian muhasabah diri. Untuk menghidupkan hati, perbanyak muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu qobla antuhasabu, hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Terakhir, menjauhi maksiat. Karena kalau masih banyak maksiat, sulit kita beramal. Tidak bisa bersatu antara hak dan batil, tidak ada bersatu antara taat dan maksiat. Kalau seorang sedang bermaksiat, maka dia sedang meninggalkan ketaatan. Pun sebaliknya, kalau kita sedang melakukan ketaatan, maka kita sedang meninggalkan kemaksiatan. Maka jauhi maksiat, kita akan bisa meningkatkan ketaatan. Kesimpulan, mudah-mudahan mata hati kita, kita bisa gunakan untuk mengenali kebenaran dan merasakan kehadiran Allah. Mata hati akan padam akibat dosa, kelalaian, dan cita dunia. Tanda terlihat dari sikap keras dan tidak peka terhadap nasihat. Dan hati dapat hidup kembali melalui taubat dan zikir serta kedekatan kepada Allah. Al-Fatihah.
2: و
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Rabb, Engkau pemilik hati ini, Engkau penguasa jiwa-jiwa kami, ya Allah. Wahai Engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam hidayah-Mu. Kuatkan hati kami dalam taat kepada-Mu. Jangan Kau palingkan hati kami dari mengingat-Mu. Jangan Kau jadikan kami orang yang lupa kepada-Mu, namun jadikan kami orang yang senantiasa ingat zikir kepada-Mu setiap saat, setiap waktu. Dalam keadaan kami berdiri, duduk, berbaring, jadikan kami menjadi orang yang senantiasa Kau ingat, Kau jaga, Kau pelihara, ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang senantiasa ingat kepada-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Rob, lindungi kami dari hati yang buruk, lindungi kami dari hati yang berpenyakit, lindungi kami dari hati yang mati. Berikan kepada kami kemampuan untuk menjaga hati ini agar senantiasa hidup mengenal-Mu, hidup dengan ayat-ayat-Mu, hidup dengan berzikir mengingat-Mu. Doa ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami memohon. Mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan. Baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Saat Engkau mencurahkan ilmu yang manfaat, saat Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin bersungguh-sungguh ingin menjadi hambamu yang patuh padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 89. Cik.
1: Kajian Al-Hikam nomor 89. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidku fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah.
0: Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Ini tidak mudah, hadirin. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah. yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin, cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah, tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Bagus sekali, bukan? Tuh kan, gak ada yang jawab, ya sudah. Keren sekali ini, hadirin. Masih ingat ilustrasi pembantu itu? Ketika ada lowongan kerja, seorang majikan yang terkenal karena kebaikan hatinya, baik-baik, tidak pernah zolim. Ini suami istri ini sangat penyayang, pemaaf, sangat baik, dermawan, tidak pernah merugikan siapapun. Tidak ada riwayat suami istri ini menyakiti orang. Lalu memberikan lowongan kerja, siapa yang mau jadi khodimat, bantu-bantu di rumah saya, silahkan. Lalu ada yang mau daftar, di mau digaji berapa? Bu, saya belum kerja di sini, ibu belum lihat pekerjaan saya. Yang penting bagi saya sekarang bukan minta gaji ke ibu, karena saya yakin ibu orang yang baik, yang adil, yang penyayang, yang tidak pernah zolim. Yang paling penting bagi saya, beritahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan, dan ibu lihat sajalah. Saya percaya ibu orang yang tidak pernah berbuat tidak adil. Jadi permintaannya itu ditunjuki apa yang harus dilakukan dan yang dilarang, dan kerja saja bagus. Tebak, digaji tidak? Jawab ya hadirin, digaji tidak? Gajinya kurang enggak? Hah? Kasih makan enggak bibi? Kan? Kasih pakaian? Kira-kira kalau bibinya ini kerjanya bagus, kasih bonus tidak? Oh, suaminya dibeliin motor buat ngojek, anaknya dibiayain sekolah. Bi, temanin saya umroh ya, diajak umroh. Rumah yang di kampung gimana? Katanya perlu perbaikan. perbaiki aja supaya nanti kalau pulang kampung bisa ada tempat yang enak dan bisa dipakai oleh nenek siapa di kampung. Nggak ada cerita. Itu orang baik yang kasih sayangnya itu cuma 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Nah ini 1/100 dari 1/100, udah segitu. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah nggak akan marah, hadirin. Anak siapa itu ya? Nah, nggak apa-apa, nggak lama kok, karena sebentar lagi panitia akan menemuinya. Tidak usah disuruh, ini kan kesadaran. Tapi kita doakan supaya sadar panitianya ya. Lanjut. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, tenang, pasti ada akhirnya ya. Hujan pasti berlalu, jerit-jerit pasti, hanya kita nggak tahu kapan akhirnya, itu hanya masalahnya. Sing sabar. Sengaja saya nggak lihat sana karena jadi jengkel ya kan, jadi saya lihat sini aja. Lanjut, nggak apa-apa, relax saja, perkara kecil ya. 9 dari 10 kejadian yang tidak enak sepanjang bukan kemungkaran, bukan menunaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, bukan yang membahayakan, relax saja ya. Percaya nggak? Sekarang diam. Nah, jangan pakai selotip dek, biasa aja.

0: Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga menemani ruang dengar Anda dan juga aktivitas Anda di hari ini. Baik Anda yang sedang di rumah ya, sahabat MK, sudah berada di rumah bersama keluarga tercinta, ataupun juga saat ini sedang di perjalanan menuju perjalanan pulang, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan segala aktivitas kita dan juga yang ada di perjalanan, Allah tentunya jaga hingga selamat sampai tujuan, sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini kita akan kembali memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Nantinya kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda ikut nantinya memilih 3 di antaranya, sahabat MK. Sebelum juga itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu previewnya untuk Anda agar tentu meyakinkan Anda memilih di antara 6 pilihan berita dunia Islam nantinya, karena kita batasi sahabat MK hanya 3 di antaranya. Sebelum kami hadirkan previewnya untuk Anda, saya pun tidak sendirian. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Linda Padilah. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Linda? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat, sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Linda. Tentunya semangat juga membersamai sahabat MK di sore hari ini, karena kita akan hadirkan ya previewnya 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini untuk sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan kali ini. Kita akan mulai dari previewnya di pilihan yang pertama, sahabat Linda, yang dimana sahabat MK, MUI usulkan istilah LGBT diubah jadi LGSP.
1: Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, mengusulkan adanya perubahan istilah LGBT menjadi LGSP. Akronim baru tersebut, sahabat MK, merupakan kepanjangan dari lesbi, gay, dan seks bebas. Penggunaan istilah sebelumnya, sahabat MK, dianggap justru mengaburkan penyimpangan moral yang terjadi di tengah masyarakat.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, yang dimana Majelis Ulama Indonesia usulkan istilah LGBT diubah menjadi LGSP. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Menteri Agama usulkan penguatan program MBG bagi santri.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar, sahabat MK, menyampaikan adanya 3 usulan strategis dalam rangka peningkatan dan juga perluasan jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren. Menak menyoroti bahwa santri merupakan kelompok sasaran prioritas, sahabat MK, yang sangat membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
0: Nah itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua. Apabila Anda tertarik, di pilihan berita nomor yang kedua dapat Anda pilih juga, yang dimana Menteri Agama usulkan penguatan program MBG bagi santri. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, BPJPH perkuat daya saing produk halal pesantren.
1: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sahabat MK, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa implementasi sistem jaminan produk halal merupakan faktor yang strategis dalam memperkuat daya saing produk, terutama tidak hanya memastikan konsistensi kehalalan produk, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, dan juga nilai tambah produk di tengah perkembangnya industri halal global, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya untuk Anda di pilihan berita nomor yang ketiga, BPJPH perkuat daya saing produk halal pesantren. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, hasil Kongres Umat Islam Indonesia akan dijadikan proker pemerintah.
1: Ya sahabat MK, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti hasil-hasil Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 dengan menjadikan hasil tersebut sebagai program kerja Kementerian Agama, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga, sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda di pilihan berita nomor yang ke-4, yang dimana hasil Kongres Umat Islam Indonesia akan dijadikan proker pemerintah. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ke-5, Wali Kota New York desak tangkap Netanyahu jelang sidang PBB di Amerika Serikat.
1: Wali Kota New York, sahabat MK, Zohran Mamdani menyerukan agar surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk ditegakkan dalam pertemuan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ke-5, Wali Kota New York desak tangkap Netanyahu jelang sidang PBB di Amerika Serikat. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang ke-6, Majelis Ulama Indonesia tegaskan fatwa tak bisa diintervensi negara.
1: Ketua Majelis Umum Indonesia Bidang Fatwa, sahabat MK, Profesor Kiai Haji Asraruni M. Soleh menekankan pentingnya menjaga independensi dan otonomi keilmuan para ulama. Pihaknya mengatakan bahwa penetapan fatwa keagamaan negara tidak dapat mengintervensi atau mendikte sikap keagamaan yang diusung oleh MUI, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, dapat langsung Anda pilih juga di pilihan berita yang terakhir, di pilihan berita nomor yang ke-6, yang dimana Majelis Ulama Indonesia tegaskan fatwa tak bisa diintervensi negara. Silakan sahabat MK, Anda yang di sore hari ini sedang ikut menyimak di sore hari ini ya, sahabat MK dapat langsung ikut memilih ataupun juga menyampaikan pilihan Anda, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan tidak lupa juga kami sudah hadirkan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, sahabat MK juga dapat ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Kami akan hadirkan kembali ya sahabat Linda, 6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia usulkan istilah LGBT diubah menjadi LGSP.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Menag usulkan penguatan program MBG bagi santri.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, BPJPH perkuat daya saing produk halal pesantren.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, hasil Kongres Umat Islam Indonesia akan dijadikan proker pemerintah.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Wali Kota New York desak tangkap Netanyahu jelang sidang PBB di Amerika Serikat.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI tegaskan fatwa tak bisa diintervensi negara. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan, dan dapat langsung Anda maksimalkan saja layanan interaktif kami di nomor 0811-224-1027. Dan kami akan kembali tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceker satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.
10: Radio di rumah?
9: Bisa.
10: Aplikasi streaming, website,
9: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
12: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
14: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
0: Tapi aku gak suka minum air mineral.
14: Coba nih, Ron 88.
0: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
14: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
0: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
14: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
0: Belinya di mana?
14: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
15: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
16: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya dalam frekuensi 102,7 MKFM Bandung di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di kesempatan kali ini juga masih ada waktu dan juga kesempatan sahabat MK bagi Anda yang ingin ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda tadi ya sahabat MK di termin yang pertama. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali ya, sahabat Linda, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia usulkan istilah LGBT diubah menjadi LGSP.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Menteri Agama usulkan penguatan program MBG bagi santri.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, BPJPH perkuat daya saing produk halal pesantren.
1: Adapun sahabat MK, hasil Kongres Umat Islam Indonesia akan dijadikan proker pemerintah. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keempat.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, dapat juga Anda pilih yang dimana wali kota New York desak tangkap Netanyahu jelang sidang PBB di Amerika Serikat.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, pilihan nomor keenam, MUI tegaskan fatwa tak bisa diintervensi negara.
0: Silakan sahabat MK, sudah kami hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat langsung Anda pilih tentunya 3 di antaranya karena nantinya pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya. Di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kami juga ingatkan kembali sahabat MK, Anda pun yang sudah berada di grup komunitas sahabat MK dapat juga memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas yang sudah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah mengawali di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Yudi dari Padalarang. Insya Allah, bagaimana kabarnya sahabat Yudi di sore hari ini? Sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Menyampaikan di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Lilis dari Balai Endah. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Lilis dari Balai Endah. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK. Ada sahabat Deni Rahmat, 29 tahun dari Kebon Gedang. Sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Kalau dari sahabat Deni memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK kita lanjutkan kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya. Sudah ada Teh Naya dari Kebon Gedang juga nih, Masya Allah. Bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Terima kasih juga Teh Naya dari Kebon Gedang. Selanjutnya kita lanjutkan, sahabat MK kita sapa juga. Ada Kang Adang dari Pasir Tamiang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK kita juga kembali sapa, ada Eyang Alin dari Cimareme. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Eyang Alin dari Cimareme. Lalu kita sapa kembali, ada Ibu 2 dan juga nomor 5. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK kita juga kembali sapa, ada Eyang Alin dari Cimareme. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3.

58 tahun dari Cimahi. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih juga Ibu Dewi dari Cimahi sudah memilih pilihan beritanya. Selanjutnya ada sahabat Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu kita sapa kembali juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Parilah dari GBA 3, V GBA 3 nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya. Kita lanjutkan kembali sahabat MK, menyapanya sudah bergabung. Ada Pak Selamat, 48 tahun dari Pasir Impun. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Pak Selamat dari Pasir Impun sudah bergabung juga. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat kita, sahabat Faisal, 36 tahun dari Cikajang, Garut. Nih, Masya Allah, menyapa juga dari Garut. Memilih menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Faisal dari Garut sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindir Raya. Alhamdulillah juga sudah bergabung. Menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, kita lanjutkan kembali sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada sahabat Ana dari Padalarang nih. Oh, Masya Allah, mohon maaf sahabat MK. Menggunakan bahasa Arab nih, anak pesan maksudnya tuh. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6 dari Abah Ari dari Padalarang nih, Masya Allah. Mohon maaf Abah Ari dari Padalarang, sudah terima kasih juga sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya, sahabat MK, kita sapa juga ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih juga Umi Zikri dari Cianjur. Selanjutnya juga ada Ibu Yanti dari Antapani, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Lalu selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Terima kasih juga sahabat Elva Umar. Lalu selanjutnya sahabat MK, ada Ibu Nisa dari Parken, sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan terakhir sahabat MK di WhatsApp MK FM yang sudah bergabung juga, ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, sudah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa juga kita akan sapa yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama ada 13 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 13 suara juga. Di pilihan berita nomor yang ketiga 8 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 5 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 12 suara. Di pilihan berita yang terakhir sahabat MK, yaitu di pilihan berita nomor yang keenam sudah ada 6 suara. Kita akan langsung sapa saja yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Emma dari Jelkong, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Nenek Salman dari Ujung Berung juga, Ibu Rosmiati dari Cicalengka, Paratno dari Jalur Gaza, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Pujasari dari Cicadas, Kang Ari dari Padalarang bergabung kembali juga melalui polling, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Padilah juga bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis, sahabat Asda Puretal dari Yogyakarta nih, Masya Allah. Itu dia sahabat MK, Anda yang bergabung melalui polling, kami juga ucapkan terima kasih.
Dan baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM, ada dua suara. Nampaknya kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Daryanti Ningsih yang sudah bergabung juga.

0: Alhamdulillah, menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Dan terakhir ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, Ciamis, memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan kita akan langsung rekap dan tanyakan kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, kepada sahabat Linda Padilla. Dan ya, sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang hari ini dipilih oleh sahabat MK?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan yang terbanyak ada di pilihan nomor 1, yaitu terkait MUI usulkan istilah LGBT diubah jadi LGSP. Kemudian pada pilihan nomor kedua, Menag usulkan penguatan program MBG bagi santri. Dan yang terakhir ada di pilihan nomor 5, Wali Kota New York desak tangkap Netanyahu jelang sidang PBB di Amerika Serikat. Berikut 3 terpilih yang akan insya Allah akan hadir pada sore hari ini, sahabat MK.
0: Baik, itu dia sahabat MK pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Kamis 15 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar istilah LGBT diubah menjadi LGSP atau lesbian, gay, dan seks bebas. Melansir dari laman Detik Hikmah, usulan tersebut disampaikan agar penyebutan istilah lebih mencerminkan pada substansi perilaku yang dimaksud. MUI menilai perubahan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada masyarakat. Usulan tersebut juga disampaikan dalam diskusi mengenai perspektif keagamaan dan sosial. MUI berharap pembahasan mengenai isu tersebut dilakukan secara bijak dan berlandaskan nilai-nilai agama. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Menteri Agama mengusulkan penguatan program makan bergizi gratis bagi para santri di berbagai pesantren Indonesia. Menyadur dari laman Kementerian Agama mengajukan perluasan jangkauan program, penguatan rantai pasok bahan pangan, serta pelibatan pesantren dalam pelaksanaannya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus memberdayakan ekonomi pesantren. Pesantren juga didorong menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan santri di pesantren Indonesia. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ, Wali Kota New York, Johran Mamdani, mendesak agar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ditangkap jika hadir dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat. Melansir dari laman Anadolu Agensi, seruan tersebut didasarkan pada surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Meski demikian, pihak Israel menyatakan Netanyahu tetap berencana menghadiri sidang tersebut. Isu tersebut juga kembali menarik perhatian dunia terhadap proses hukum internasional. Perkembangan selanjutnya masih menjadi sorotan dari berbagai negara. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 15 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya, di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama lengkap informasinya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih sahabat MK tadi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan ya sahabat Linda informasi berkaitan tentang MUI tegaskan fatwa tak bisa diintervensi oleh negara. Sahabat MK, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menekankan pentingnya menjaga independensi dan otonomi keilmuan para ulama. Ia menyatakan bahwa dalam menetapkan fatwa keagamaan, negara tidak dapat mengintervensi atau mendikte sikap keagamaan yang diusung oleh MUI.
1: Pernyataan tersebut sahabat MK disampaikan saat menghadiri peluncuran dan bedah buku yang berjudul Fatwa MUI dan Tiga Tokoh Berpengaruh di Baliknya sahabat MK, karya redaktur senior MUI Digital Azharun Niam di Jakarta Selatan sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK disampaikan sikap keagamaan tidak bisa diintervensi oleh negara. Majelis Ulama Indonesia harus tetap konsisten menjaga khitoh keagamaan dan otoritas keilmuannya. Guru Besar Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Jakarta juga menjelaskan sahabat MK bahwa prinsip independensi ini merupakan amanah sejarah yang dipegang teguh sejak kepemimpinan Ketua Umum MUI pertama, Profesor Buya Hamka. Sejak awal pendiriannya sahabat MK, para ulama telah mewaspadai potensi terjadinya kooptasi negara terhadap peran sosial keagamaan MUI.
1: Pihak terkait juga mengingatkan momen bersejarah ketika Buya Hamka memilih mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI, sahabat MK, demi mempertahankan otonomi keilmuan dan juga independensi fatwa yang saat terjadi silang pendapat dengan pemerintah terkait perayaan Natal bersama, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, sikap Buya Hamka menunjukkan adanya batas yang jelas antara otoritas keilmuan ulama dan batas di mana negara memiliki peran. Konsistensi tersebut juga disampaikan lebih lanjut sahabat MK terus dirawat hingga era modern. Salah satu contoh nyata tercermin saat dinamika pembahasan penetapan status halal vaksin COVID-19 di masa pandemi sahabat MK. Di tengah tingginya desakan dan tekanan dari instansi pemerintah agar proses sertifikasi dipercepat, tim fatwa MUI bersama Kiai Ma'ruf Amin secara tegas menyampaikan kepada para menteri bahwa standar keagamaan tidak boleh dikompromikan oleh intervensi kekuasaan.
1: Ya sahabat MK, MUI juga tidak mengorbankan hukum syariat, melainkan menghadirkan solusi fikih melalui kaidah hajah syariah atau kondisi kebutuhan yang mendesak. Vaksin yang belum memenuhi standar halal secara murni tetap dibolehkan penggunaannya, sementara waktu demi keselamatan jiwa dan tanpa menutupi status hukum asalnya sahabat MK.
0: Ya, tidak hanya pada isu medis dan ibadah, sahabat MK, keteguhan independensi MUI juga ditunjukkan dalam merespon kebijakan pengelolaan keuangan publik, seperti pengelolaan nilai manfaat dana haji pada Ijtima Ulama 2024 di Bangka Belitung.
1: Meskipun adanya pandangan kritis MUI, sahabat MK sempat dipersepsikan secara keliru sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintah. Namun pihak terkait menegaskan bahwa masukan berbasis keilmuan tersebut murni bertujuan untuk menjaga hak-hak calon jemaah haji serta memastikan transparansi tata kelola keuangan negara, sahabat MK.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, fatwa harus responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Namun, terhadap prinsip dasar agama, ulama harus tetap istiqomah dan tidak boleh kompromi. Dengan konsistensi nilai serta keilmuan inilah, MUI terus mendapatkan kepercayaan dan rekognisi di tengah masyarakat. Itu dia sahabat MK, informasi yang juga kita hadirkan, melengkapkan di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, Anda sudah bergabung, ikut berinteraksi dan juga menyimak, memperbaharui juga informasi kita berkaitan tentang Berita Dunia Islam di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung mengirimkan pilihannya dan juga mengirimkan atensinya di kebersamaan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya bagi kita semuanya sahabat MK, dan juga senantiasa memperbaharui informasi-informasi terkini berkaitan tentang berita dunia Islam. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK, yang tentunya saat lagi juga di kota Bandung akan berkumandang ya, tadi di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Sebulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

0: agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan...
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, FKFM, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, yang insya Allah kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan tilawah kita pada Quran surat An-Nahl ayat 65. Saya ulang, kita akan lanjutkan untuk sahabat MK supaya dapat menyimak. Silakan disiapkan Quran surat An-Nahl ayat 65. Seperti biasa kita akan bacakan terlebih dahulu cara bacanya. Silakan disimak dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pertama, di sini ada wallahu. Nah, di sini ada yang disebut lafaz Allahnya itu apa? Tebal, yang disebut tafkhim. Kalau tipis itu tarkik ya. Lafdul jalalah. Kemudian azala. Nah, di sini sahabat ketika menemukan lafaz dalam Al-Qur'an ada nun sukun atau nun sukun bertemu zai, nah maka ini harus disamarkan atau bisa disebut dengan hukumnya itu ihfa hakiki. Maka bacanya azala. Nah, seperti itu. Kemudian minas samai, dari lafad minasa. Nah, di sini hati-hati karena memang sudah ada tanda tasydidnya, jangan sampai keliru bacaannya minal sama. Kenapa? Karena di sini bukan alif lam qamariyah tetapi alif lam syamsiyah. Contoh juga sering terjadi pada azan mengenai arusya yang dibaca alif lam syamsiyah. Contoh, hayya alal salah. Ini keliru sebagaimana ilmu tajwid, dan pasti ketika bapak-bapak khususnya mendengarkan azan itu langsung saja hayya alal sa. Nah, tidak hayya alal sa. Nah, sama di sini pun juga minas sama bukan minal sama. Perlu diperhatikan. Baik, kemudian ada as-sama'i, ada mad atau ada alis bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ini harus dibaca panjang 4 sampai 5. Apa? 5 harokat. 4 sampai 5 harokat maksudnya. Nah, 4 sampai 5 harokat ini bisa dijaga atau dipakai dengan 3 ketukan lambat saja. Kemudian selanjutnya ada ma'a. Nah, ini sama ya, as-sama'i kemudian sama'an. Di sini adalah keduanya secara hukum ilmu tajwid adalah mad wajib muttasil, maka harus dibaca panjang sama 4 sampai 5 harokat. Mad wajib muttasil, dia itu bersambung. Dan biasanya kondisi yang membedakan antara mad wajib dan mad jaid itu adalah hamzahnya itu sendiri. Kalau mad wajib hamzahnya bersambung pada satu kalimat, kalau mad jaiz itu terpisah. Makanya mad jaiz munfasil, terpisah. Apa? Yaitu hamzahnya yang terpisah. Kemudian ada sama fa. Di sini ada tanwin bertemu fa. Ini adalah ifa, maka harus disamarkan juga. Fa. Nah, itu harus ditahan, dibacanya harus ditahan. Disamarkan juga apanya? Tanwinnya ditahan, disamarkan. Fa'ahya bihi. Nah, di sini ada fata bertemu alif, maka harus diayun ya, atau diketuk 2 kali ketukan. Ini adalah matabi'i hukumnya. Maka dibaca fa'ahya bihi, fa'ahya. Nah, kemudian bihil ardo. Nah, di sini kita ketemu bihil ardo. Ini jelas adalah alif lam al. Nah, itu lamnya jelas. Nah, yang menjadi membedakan antara alif lam syamsiah itu setelah alif lam itu ada tasydid biasanya, atau karena lamnya pun juga termasuk huruf syamsiah, maka alladzi pada lamnya itu bertasydid. Intinya ada tasydidnya. Nah, kemudian kalau misalkan alif lam qamariyah pada lamnya itu sukun, maka kalau cara membacanya barangkali sahabat MC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah dapat mengetahui cara bacanya seperti itu. Cuma kadang selalu keliru antara atau membacanya yang saya pernah dengar itu ketika azan tadi. Kita lanjutkan. Ba'da mautiha mauti. Nah, ini adalah harfulin mauti ya. Kalau dilihat dari redaksi atau terjemahnya, huruf saja harfu itu, lin itu lunak, mau, nah itu ya, itu adalah harfu lin saja. Ha, nah di sini ada fatah bertemu alif adalah muktabi atau disebut mad asli. Kemudian ada inna, nah di sini sahabat MQ perlu diingat-ingat kembali ketika menemukan, ketika membaca Al-Quran menemukan nun bertasydid juga mim bertasydid, maka harus dibaca, ditahan sampai terasa nikmat dengungannya. Inna, atau misalkan dalam surat An-Naba, amma, nah itu adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya seperti tadi. Fi, kemudian fi di sini ada kasra bertemu ya sukun adalah mad asli atau mad tabi'i. Dzalika, dza, dza. Nah di sini adalah apa? Mad tabi'i. Kemudian la ayata. Nah di sini untuk sementara waktu bagi sahabat MQ yang belum faham, sebetulnya ini seperti mad tabi'i, ada fathah, ada alif. Padahal ayat yang di sini dihukuminya jelas mad badal saja dulu. Ah, mad badal ada hamzah, ada huruf mad, itu dihukuminya mad mad apa? Mad badal. Kemudian ada la ayatali. Nah, di sini ada tanwin bertemu lam. Ini adalah idgham. Idgham di sini bukan idgham bigunah, tapi idgham bila gunah, maka tidak ditahan. La ayatali. Tidak, tidak perlu seperti itu. Tapi sahabat MQ cukup membaca la ayatali langsung. La sebagaimana tasydid biasa ya. Nah, cuma ini ada kaidah khusus, yaitu ada tanwin bertemu lam, ada meski diidghamkan tidak boleh dibaca la ayatan li. Nah, langsung saya la ayatan li. Kemudian li qaumiya. Nah di sini li qaumin, li qaumin. Nah di sini ada tanwin kasrah. Nah, bertemu ya atau tanwin bertemu ya ke depannya. Nah ini adalah apa? Idgham bi gunnah, maka harus ditahan. Liqaumi yasma'un miya. Tidak boleh sahabat MQ membaca liqaumin ya. Nah itu secara ilmu atau kaidah tajwid bacaannya tahsin itu tidak tepat. Yasma'un adalah mad arid lis sukun, dipanjangkan, diaridkan, dipalingkan lis sukun, yang harusnya dibaca yasmauna lis sukun, disukunkan jadi yasmaun, seperti itu mad arid lis sukun. Sadaqallahul azim. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di sesi berikutnya sahabat YMK siapkan untuk tilawahnya, atau bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0811-2241-027. Saya ulangi, untuk tilawah terbaiknya bisa melalui WhatsApp MQ FM di 0811-2241-027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan paspornya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Maji.
2: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
2: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas yaitu bedah tajwidnya. Yang pertama

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang

0: ang paah yabihil arodo ba'da mautiha inna fi dhalika la ayatul liqaumi yasma'un. Shadaqallahul adim.
1: Masya Allah, tabarakallah dengan ibu atau nenek istiqomah dari Ranca Ekek. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali ibu atau nenek istiqomah. Mudah-mudahan selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti kita akan koreksi. Selanjutnya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Shadaqallahul 'adzim. Mohon kursinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Kiki Maryam Cileunyi. Mudah-mudahan selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala Ibu Kiki Maryam. Baik, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi bacaannya. Yang pertama adalah Nenek Istiqomah ya, dia dari Ranca Ekek. Masya Allah, tabarakallah, semangatnya sudah bagus ya, Nek. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama di sini ada yang perlu diperhatikan saja, yang pokok, ketika ada fathah bertemu alif dibaca panjang, kasrah bertemu ya sukun kemudian dibaca panjang juga, dan doma bertemu waw sukun, nah itu harus dibaca panjang. Nah, di sini pada kalimat yang tadi dibacakan sudah bagus, sallahu anzala minas samaa'i maa'an. Nah, di sini faahyakum, nah harusnya dibaca faahya, mohon maaf bukan faahyakum, faahya bihi. Nah, tadi ibu membaca atau nenek membaca faahya bihil. Nah, faahya bihil. Nah, harusnya dibaca faahya bihil. Nah, ya-nya itu dipanjangkan. Kemudian ardo ba'da mautiha sudah bagus, inna sudah bagus, fi dzalika sudah bagus. Nah, di sini la ayat tal, bukan la ayat tu, bukan la ayat tu, tapi la ayata. Barangkali ini lupa ya, terlalu semangat. Tapi tidak apa-apa, insyaallah kalau sudah terbiasa akan bisa ya, akan lancar. Liqaumi, nah ini harus ditahan karena ini adalah idgham bi gunnah, harus terasa gunnahnya atau dengungannya juga terasa ya. Ya liqaumi yasma'un. Nah, itu saja Nenek Istiqomah koreksinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua dengan Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. Masya Allah, Ibu Kiki bacaannya bagus ya. Namun, di sini boleh ya dilangsungkan, tapi ternyata mengganggu atau kalaupun bagus tidak apa-apa, sesuai waqaf ibtidaknya atau sesuai kaidah waqaf yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata di sini ada yang kurang pas, contoh. Jadi terganggu bacaan kaidah-kaidahnya karena terlalu panjang, jadi tidak terasa pas. Contoh wallahu anzala. Nah, di sini tadi kurang juga dibaca minas sama, tapi ini betul dibaca panjangnya lebih daripada 2 harokat atau 4 sampai 5 harokat. Nah, ini ifanya juga sama, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, tadi sampai situ. Nah, kalaupun misalkan tidak sampai, nafasnya terbatas, boleh tuh diwaqaf minas samaa'i fa ahya bihil arda ba'da mautiha, boleh. Nah, ini untuk menjaga juga dari bacaan-bacaan atau kaidah-kaidah tajwid. Kemudian inna, ini pun juga harus sampai terasa nikmat gunahnya. Fi dzalika la a, la a ya, la a-nya dibaca atau diayun. La ayatal li. Nah, ini udah bagus, Bu, tapi kedepannya liqaumi ditahan. Liqaumi seolah-olah jadi dengung karena ditahan, dan memang itu harus seperti itu, dan itu hukumnya adalah tanwin bertemu ya idgham biguna. Yasma'un. Masya Allah tabarakallah Ibu Kiki Maryam. Itulah bacaan-bacaan atau koreksi-koreksi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Sahabat MG yang masih setia menunggu, insyaallah dengan apa yang sudah kita amalkan dapat menuai ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah mudahkan selalu kita semuanya. Baik sahabat MK. Oh, baik. Baik sahabat MK. Sahabat MG dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jeda berikut ini.
2: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashim gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik, alhamdulillah sahabat TMQ yang setia bersama kami, kembali lagi bersama Muhammad Nasr Umam dari Lembaga Sobat Ngaji. Baik, alhamdulillah di sini barangkali sudah ada yang bergabung, tapi nampaknya tadi ya Ibu Nenek Istiqomah dan Ibu Kiki ya. Nah, di sini kita akan jelaskan kembali, kita akan kuatkan kembali bahwa yang dibacakan itu adalah Allahu Anzala, yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 65 ya. Tadi sudah kita bacakan, tapi tidak apa-apa kita bacakan kembali. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkan atau dihidupkannya. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yasma'un. Nah, dihidupkannya bumi sebelumnya mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini kita perlu mengupayakan apa yang dibaca kita dapat memahami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Sebaik-baik daripada kalian ialah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kita mempelajari, membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan. Baik, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Baik, sahabat TMQ yang ingin bergabung di kelas tahsin gratis bersama Sobat Ngaji, bisa melalui YouTube, TikTok, Instagram. Bagi sahabat yang betul-betul ingin memperlancar, memperbaiki lagi bacaannya, silakan kita basisnya online ya. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat MQ yang mendengar. Hayu kita bergabung bersama Sobat Ngaji. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fidunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kimal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah,

0: ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh, ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua. Makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah.

bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumul hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita, masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumul hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka. Itu dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
9: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
8: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya? Yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya
milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

memuji itu mudah, apalagi di awal ya, satu tahun pertama dalam rumah tangga, kelihatan indahnya dia. Ya Allah, saya dapat bidadari surga ini, bahagia. Tapi pankah itu nama mulaknya, ada bosannya kesananya, benar tuh. Terus dari sebelah mana saya memujinya, benar tuh. Ketika saya kesulitan memuji istri saya nanya kepada bapak saya, susah mau muji? Bapak saya senyum, kenapa kamu susah memuji dia? Kenapa? Karena di hati kamu ada kesombongan. Pak, gampang mana melihat pasangan kita, melihat kebaikannya atau keburukannya? Hah? Keburukan atau kebaikan? Kalau kita gampang melihat keburukan, berarti kita sombong. Tapi kalau kita rada gampang melihat kebaikan, lumayanlah meski masih sombong. Tapi kalau keseluruhan pasangan kita itu baik, kita sudah mampu merendah di hadapan pasangan kita, dan kita merasakan surga di dunia ini. Istri saya baik. Satu saat istri saya salah, berbuat salah dia, nggak goreng peda di kamar. Salah itu salah itu. Saya maklumi, ya sudah, mungkin kenyobaan. Beres? Beres. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Udah, saya maklumi sebagai pujian tetap. Terima kasih ya Allah, engkau latihkan dia sampai engkau ajarkan kesalahan kepada dia sampai dia mengerti mana yang harus dia lakukan nanti. Kan itu bahagia tuh. Terus saya pernah itu pergi aja main, memang niatnya main. Istri saya tahu tidak ada agenda kan. Bapak kemana? Terus saya ditaruh Ustaz teh. Bapak pulang jam berapa? Terus pas udah maghrib teh. Bapak lagi di mana? Terus saya nanya. Teman-teman kan ngeledek. Satpam naros. Kapolda naros. Itu terus. Itu tak ada orang-orang yang tidak dipercaya menitanya. Hei, bukan tidak dipercaya. Saya ditanya di mana dan disuruh pulang tuh karena dia nunggu saya. Benar tuh? Dia sangat sayang dan dia nunggu saya. Daripada marane tuh ditungguan. Benar tuh? Tuh ditanya di mana, kenaon enggak ditanya. Dan tadi bukan manusia yang ditunggu. Tetap aja bahasanya yang bagus kita hadirkan, kan itu. Saya banyak belajar dari bahasa-bahasanya A yang selalu saja menemukan bahasa bagus untuk menjawab sesuatu. Terus ketemu. Sudah Allahu Akbar dalam azan kan, Allah Maha Besar. Sok sing yakin melakukan sesuatu karena Allah, ikhlas melakukan duduk di sini, ikhlas. Sudah lakukan optimal karena Allah pun selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu pas-pasan. Wah. Nanti saya minta ini kepada panitia majelis ini, kalau ada sunduk ya, ada sunduk tolong siapkan yang terbaik. Allah sudah memberikan pada kita harta yang tidak terbatas, teureun-eureun. Masa kita tidak memberikan yang terbaik ya untuk Allah, benar tuh? Memang Allah tidak butuh, tapi Allah mengingatkan kita. Kira-kira kita ingat nggak ke Allah bahwa rezeki itu dari Allah? Tuh. Sudah buang kesombongan. Karena sombong bisa merusak tauhid kita. Sombong bisa menghalangi. Kalau saya sombong, saya tidak akan bertemu dengan keagungan Allah. Malah suatu saat saya diuji, saya protes pada, ya Allah, kenapa engkau berikan kepada saya hal-hal kayak gini? Atau orang Sunda tah, pas mau pakai motor, pergi ke Cianjuang, ya Allah, jangan dulu hujan, ya Allah, sampai rumah. Karena motor. Ternyata baru juga di Cimahi, udah hujan, langsung protes ke Allah. Ya Allah, menitu apal Cianjuang. Aya bahasa kita orang Sunda. Aya, tete orang Sunda nu kitu. Ada yang begitu, enggak bagus itu. Orang sombong tuh begitu. Sampai ada istri yang sombong menatap suaminya. Ya Allah, kenapa engkau anugerahkan laki-laki kayak gini? Ya Allah, si eta. Coba dulu jadi sama Kang Dadang, wakil hirup, ya Allah. Nah, itu sombong pisan. Sombong pisan. Jangan ada sombong di hati kita. Siapa orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang merendah. Siapa orang merendah? Orang yang merendah adalah orang yang ridho atas anugerah Allah. Kalau kita sudah ridho atas anugerah Allah, maka radiyatan mardiyah. Kita ridho atas anugerah Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Pengen diridhoi oleh Allah? Pengen. Ridholah atas anugerah-anugerah Allah. Nuhun ya Allah. Seperti itu.
udah beres, udah tenang atau hidup merendam. Orang sombong ngelihat sampah di jalan, ya Allah ya wali kotanya, dida janji kampanye nama sehari habis sampah teh geningan ayah, kan itu ya, sombong dia. Tapi yang tidak sombong, ya Allah, betul tugas wali kota tuh berat. Ini uang sampai didiemin, plastiknya bisa dikumpulkan, dicairkan plastiknya jadi plastik cair, terus dibuat balok-balok untuk membuat tuh penutup-penutup kirmir dari plastik, tidak dari semen, ya kan? Itu bisa itu. Ya Allah, ini logamnya, logamnya digabung, dipres, dibersihkan, bisa jadi uang itu. Ya Allah, ini banyak kayunya di sampah ini. Ya sudah, kayunya diatur sedemikian rupa, dibuat sebuah karya resin yang punya motif kayu. Kira-kira bisa gak? Jadi uang semuanya. Terus sampah organiknya, ya Allah, ya sampah organik dikeringkan, dijadikan pakan maggot. Tahu maggot? Halo, tahu maggot? Maggot itu bagus buat ikan, bagus buat burung. Maggot itu protein tinggi. Kalau istri kekurangan protein, kasih maggot. Paraban, mama protein, maggot, mama teh calangap, itu udah seperti itu. Jadi ya Allah, itu uang semua. Kira-kira bahagia nggak sih orang yang hatinya merendah? Bahagia, dan dia akan bertemu dengan kreativitas orang-orang yang merendah. Beda dengan orang sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita tahu Allah Maha Besar, apa ikrar kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya hanya akan taat. Saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Saya hanya akan taat kepada Allah saja. Titik. Udah taatnya kepada Allah saja. Terus ada kaidah usul al-adat wa muhkamat, bahwa adat, kebiasaan, kesepakatan bisa jadi hukum. Oh, jalan ke sini perboden, enggak boleh, ya sudah, saya muter meskipun agak jauh. Generasi selanjutnya sesudah kita. Di sini ada anak-anak yang ikut pesantren, ya kan? Itu mereka sedang dibahagiakan oleh kedua orang tuanya, dan Darut Tauhid membahagiakan mereka karena mengenalkan mereka kepada sholat. Suka kesel gak sama anak-anak yang gen Z? Halo? Gen Alpha, kesel gak? Rada gregetnya. Dia orang gen Z, orang gen Alpha itu cuek, dia apatis kepada kedua orang tuanya. Adek, sendal mana? Tahu? Enteng bisa. Adek, cariin sendal. Gak ada, padi cicing mana nanti gelet sih. Ayah nu gitu. Kira-kira yang seperti itu pinarakaeun moal. Ya, masa kita akan membiarkan satu generasi ahli neraka yang cuek kepada kedua orang tuanya, kan itu ya, itu ahli neraka itu. Jangan. Bagaimana caranya supaya tidak cuek kepada orang tua? Bagaimana kita menghantam istilah gen Z, gen Alpha, gen Zeta, gen Strawberry? Gimana caranya merubah itu? Ada di wanita. Perempuan harus jadi litas kunu ilaiha, agar engkau menjadi tempat pulang suami, menjadi tempat pulang anak-anak. Apa arti sakinah? Buat saya sederhana sekali. Sakinah itu artinya apa coba? Saya menerjemahkan, sakinah itu base camp.

itu orang-orang yang sholat. Ya kan? Seperti itu pengen bahagia, sholat. Kalau tidak sholat, mustahil kita dapatkan kebahagiaan. Terus saya ajak ini, tolong kepada bapak ibu, calon bapak, calon ibu, nenek kakek semua, tolong juga bahagiakan generasi selanjutnya sesudah kita. Di sini ada anak-anak yang ikut pesantren, ya kan? Itu mereka sedang dibahagiakan oleh kedua orang tuanya, dan Darut Tauhid membahagiakan mereka karena mengenalkan mereka kepada sholat. Suka kesel gak sama anak-anak yang Gen Z? Halo? Gen Alpha, kesel gak? Ada gregetnya. Dia orang Gen Z, orang Gen Alpha itu cuek, dia apatis kepada kedua orang tuanya. Adek, sendal mana? Tahu. Kenteng pisan. Adek, cariin sendal. Gak ada. Badi cicing mana nanti gerut sih? Ayah nu gitu. Kira-kira yang seperti itu pindah rakaun mah. Ya. Masa kita akan membiarkan satu generasi ahli neraka? Yang cuek kepada kedua orang tuanya kan itu ya. Itu ahli neraka itu. Jangan. Bagaimana caranya supaya tidak cuek kepada orang tua? Bagaimana kita menghantam istilah Gen Z, Gen Alpha, Gen Zeta, Gen Strawberry? Gimana caranya merubah itu? Ada di wanita. Perempuan harus jadi litas kunu ilaiha, agar engkau menjadi tempat pulang suami, menjadi tempat pulang anak-anak. Apa arti sakinah? Buat saya sederhana sekali. Sakinah itu artinya apa coba? Saya menerjemahkan, sakinah itu base camp. Paling seneng kan kita ngumpul di base camp sama teman-teman. Ya, base camp, bring kan gitu ya. Karena ada apa di base camp? Merdeka kita. Bebas, gak ada yang larang, gak ada yang nyuruh di sana. Kita bebas ngapain juga kan itu. Base campnya soleh, soleh. Base campnya tidak soleh, tidak soleh. Tapi tetap base camp. Anak-anak seneng ngumpul di base campnya kan itu. Siapa? Anak-anak. Kalau datang ke rumah ibunya, kalau ibunya jadi base camp itu akan nyaman. Tapi kalau ibunya gak jadi base camp, anak teh bete. Bete tahu bu? Banget ditahun. Itu bete. Aa, sini, ambilin air minum mama. Itu TV-nya hidupin. Siniin remote-nya. Tutup jendela, sendal mama sini dingin. Sekalian, itu tuh. Pareuman cai. Coba lihat jendela di atas, udah ditutup belum? Sekalian ya, keliling. Lihat tetangga udah pada tidur belum, capek tuh sih. Itu barudak disuruh-suruh gitu capek gak? Capek pisan. Ya, capek. Jangan bu, anak dilahirkan bukan untuk disuruh. Saya kalau di rumah saya anak-anak ngobrol, wah burber ngobrol. Istri saya, ibunya anak-anak ini, menyiapkan air minum, habis disiapkan lagi. Cemilannya disiapkan, kalau habis disiapkan lagi, sudah gitu aja. Jadi kita merasa betah di rumah tuh merdeka pisan, gak disuruh-suruh. Terus saya juga buka handphone ini, WhatsApp. Semua WhatsApp yang masuk di handphone saya pasti saya balas. Nggak ada yang nggak saya balas. Saya takut doa saya ada yang tidak dibalas, karena itu semua WhatsApp saya balas. Ayah pun utara nggak balas WhatsApp, ayah? Hei, ayah utara nggak balas WhatsApp? Ayah, doraka. Kenapa saya sebut dosa? Dia kan WhatsApp pakai kuota ya. Terus sama kita dicuekin, doraka itu. Saya balas semuanya. Dan karena banyak sampai ribuan, saya balas satu-satu itu. Istri saya tahu kalau saya sedang anteng gitu, dia datang nyamperin, bapak ih ini udah dari tadi balas-balasin WhatsApp, makan dulu atuh, nggak disuruh makan gitu, nggak, langsung dia makan bawa piring, saya disuapi. Terus saya nggak gaya memberikir sampai udah habis, udah sudah. Terus itu nggak protes bu, suami WhatsAppan juga nggak protes. Betul-betul ibu jadi sakinah, jadi tempat pulang, jadi base camp, sampai anak-anak betah bersama ibunya, suami betah bersama istrinya. Bahkan istri yang sakinah juga adalah istri yang bisa menghindarkan dunia dari perzinahan. Itu dalam Islam ada hukum ranjam kan, perlu kita tegakkan hukum ranjam, perlu tegakkan hukum ranjam. Yang zina ranjam. Tapi yang lebih perlu adalah bagaimana caranya supaya masyarakat tidak ada yang zina, kan itu. Pertama, ibunya harus sakinah, enakeun. Yang kedua, anak
anaknya harus banyak, 12. Iya. Kalau anak banyak kira-kira santai gak hidup? Sibuk gak? Sibuk, buk-buk. Gampang gak buat selingkuh kalau anak banyak? Kalau anak dua kan gampang. Dek, di mana dek? Cibereum. Ah, di mana? Cicaheum. Oh, alun-alun aman. Tuh, kan? Ya. Tapi kalau anak 12, wah burber itu. Anak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa ditelepon. 8, 9, 10, 11, 12 gak bisa ditelepon. Terus mau ngopi sama kekasih juga susah. Pas kepergok sama si bungsu. Papa. Langsung dia nelpon kakaknya. Kakak pertama, aku melihat papa ngopi itu sama itu. Iya, suruh kakak kedua siapin spanduk. Suruh kakak ketiga bawa bedog. Titik kumpul Pasir Koja. Oh, kan. Langsung demo atuh. Ngelihat bapaknya yang lagi ngopi sama kabogohan sama kekasihnya dibentangin apa? Spanduk. Beri ada tulisan rada kasar, balikeun bapak aing. Wah. Terus anak kedua bawa bedog bari kieu. Wah, ngadeg-deg moal si bapak. Berani enggak bapak ngelawan 12 anaknya? Miliki anak sebanyak-banyaknya, aman. Maka terhindarlah kita dari zina itu. Di Bandung banyak begal. Kepala polisi bicara, masyarakat Bandung silakan mengaji, silakan nikmati suasana malam kota Bandung. Insya Allah kami aparat kepolisian akan menjaga keamanannya. Oh, juara ya. Udah kalem. Terus kata Pak Wali Kota juga, silakan kami punya program pengentasan kemiskinan warga Bandung sehingga di Bandung tidak akan ada lagi begal. Beres, beres. Udah, mau ada pencuri potong tangan ya. Perlu kita tegakkan pencuri potong tangan, perlu. Kalau koruptor potong beheng, pencuri potong tangan, koruptor potong leher. Yang perlu potong tangannya atau kita mendidik dari sejak rumah tangga sampai pemimpin untuk mendidik agar warganya tidak menjadi pencuri. Itu dilatih, sudah tidak akan ada pencuri lagi. Saya pernah itu ada anak santri nyopet. Pak, rumah Pak cekek, jangan deh. Dia nyuri lagi, gimana Pak, keluarin aja. Jangan, nanti dulu. Saya lagi cari cara nih, supaya gimana caranya supaya dia mencuri. Terus panjang, saya jadi sahabatnya, ngobrol panjang. Ternyata ketahuan orangnya loba gaya, dia pengen gaya gitu ya. Akhirnya dia gayanya dengan mencuri. Pengen handphone nyuri, kan gitu ya. Pengen ini nyuri gitu kan cara dia, oh. Akhirnya saya coba dia ajak gaya, kemudian saya ajak dia untuk mengerti, ujungnya berhenti mencuri, kan itu ya, seperti itu. Islam itu membangun, sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayuk kita temukan kebahagiaan. Tos, ya. Ini ada tim sunduk nggak? Ada ya? Sok atau jalan? Ya, waktunya masih ada, kalem ya. Sambil berjalan, sambil saya bicara begini. Apa namanya untuk sunduk ini, berikan yang terbaik untuk Allah, jangan memberikan untuk Allah sesuatu yang pas-pasan, ya kan? Mangga mulai, silakan. Nah itu jadi. Siapa sih orang bersedekah itu? Orang yang yakin rizkinya dari Allah dan yakin Allah pasti membalas. Dan siapa yang tidak memberi pasti tebogaun duit gitu. Lupa lagi nggak bekal. Ada, saya juga nggak bekal. Di saku saya nggak ada uang. Itu. Jadi kembali lagi hadirin, sok selamatkan anak-anak kita dengan kemerendahan kita. Tolong Pak, bimbing mereka, ajak ngobrol anak tetangga. Ya ajak ngobrol anak tetangga. Karena suatu saat kita tua, kita akan dirawat oleh tetangga kalau tidak ada anak-anak merawat kita, betul? Itu, rawat. Tetangga, anak tetangga yang kecil-kecil rawat. Saya juga sampai Ustadz Fahrudin tahu itu. Rumah saya berdekatan dengan beliau. Bah, anak saya nanya, kenapa Pak rumahnya kok deket, milih rumahnya deket makam? Supaya gampang. Gampang apa Pak? Kalau suatu saat kalian tidak ada di rumah, Bapak meninggalkan, Bapak bisa sendiri dan deket. Itu alasan saya memilih rumah dekat makam. Iya, nah itu. Jadi ngobrol Pak, ajak ngobrol Pak anak-anak kecil, jangan apatis, saya jangan egois, kasihan. Mereka akan jadi ahli neraka gara-gara apatis kita.
gara-gara malasnya kita ngobrol sama anak-anak. Deteh hese atuh ngobrol sama anak-anak. Anak-anak berbaring di tempat tidur, saya duduk di sebelahnya ngobrol ka ditu ka dieu. Mereka teh seneng asa diaku gitu. Tumbuh anak saya besar, tumbuh anak saya jadi orang bermanfaat, alhamdulillah beres kan. Sudah. Itu. Jadi gimana caranya menghilangkan gen Z, gen Alpha seperti itu? Jadi ibu yang sakinah, hanya ibu kok. Terus gimana caranya supaya ibu jadi base camp? Ibu harus jadi, ibu akan bisa jadi base camp kalau bapak sebagai pemimpinnya mampu menjaga kecantikan istrinya. Jaga pak kecantikan istri teh pak. Mama meniru det gini, nih 100 juta beberes. Eta wajah setrika. Itu modalan pak mama ini 5 juta skincare. Oh. Ini 5 juta pedicure, manicure. Oh. Nih 60 juta, ngapain papa 60 juta? Eta kemarin papa ngelihat mama main badminton. Kenapa yang nyangkut bukan kok ngadon beteng? Perut yang sang, ya beresan beteng. Kira-kira 70 juta seminggu gue gurilap tuh. Caang itu. Kita laki-laki harus berpikir kaya, jangan berpikir miskin. Seperti itu kalimat itu saya dekat dengar dari AA dulu. Tahun awal-awal tahun 90-an lah. Laki-laki itu jangan pernah berpikir miskin, tapi berpikir kaya. Saya ingat sekali, gak tahu A-nya masih ingat kan itu, tapi saya masih ingat itu. Seperti itu. Siap bu, hei calon ibu, jadi sakinah. Siap. Ini teh ibu-ibunya sedikit ya. Nasib. Tuh. Harus jadi base camp untuk istri, untuk suami, dan anak-anak. Ini penting sekali. Nah hadirin, bagaimana caranya supaya sakinah? Imamnya harus benar memimpin keluarganya. Terus imam yang benar memimpin keluarga yang mana? Imam yang betul-betul berjuang. Mencari nafkah bukan pengen kaya. Mencari nafkah ingin mendapatkan ridho Allah. Setelah dapat uang, ini titip bapak-bapak semua dan calon bapak. Ini pengalaman saya. Kalau saya dapat rezeki, itu saya kasihin semua ke istri pak. Tadi saya sakin. Semua keyakinan saya apa kan? Keyakinan saya Allah akan membalas sab'asa nabila min kulli sumbulati miyati habbah. Allah akan membalas berlipat ganda. Ternyata betul itu Allah balas itu. Kebetulan saya ada madrasah, jadi 90% rezeki saya untuk madrasah, karena madrasah saya gratis. 10% ke rumah, semuanya dihabiskan, dan Allah tidak memiskinkan saya. Itu mah berbisnis dengan Allah saja. Terus istri amanat dari siapa? Halo? Dari Allah. Serius gak Allah merawat istri kita? Serius Allah merawat istri. Karena Allah serius merawat istri kita, boleh gak kita asal-asalan kepada istri, kepada ibu? Gak boleh. Harus serius. Memberi nafkah cukup uang saja? Tidak. Nafkah itu ada pendengaran. Dengar kalau istri ngobrol teh. Ada mulut, cok. Berbahasa yang bagus kalau ngobrol dengan istri dan anak-anak teh. Tatap matanya ketika ngobrol teh, jangan masing-masing. Yupanon kecuali memang juling, hari juling pun tepuku kemana. Jadi istri didinya ya kadinya. Pan menjuling memberin kaditu hiji, istri didinya tapi dah katingali. Kan itu ya. Terus bahasanya bagus. Perhatian. Itu nafkah. Saya pernah itu makan ceplok telur kan, angus tutung. Eta ceplok endog tutung, saya tengah nyengirnya, udah pahit atau. Tapi saya tidak protes, kata anak saya, kasih tahu atuh pak uminya, enggak. Saya tidak akan membela mulut saya dengan mengorbankan perasaan umi. Mulut saya beres, tinggal kekemu. Perasaan dia kalau rusak, gimana nyembuhinnya kan susah ya, itu. Ketika istri kita salah, Allah langsung tegur tidak? Misalnya tiba-tiba datang halilintar, langsung tuh. Ketika dia salah, Allah tunggu istighfarnya. Oke, ketika istri saya salah, saya juga tidak langsung negur dia. Udah dibikin asik aja. Alhamdulillah, 43 tahun sudah perjalanan ini tanpa marah, beres. Ada masalah. Ada kesel, ada. Ada greget, ada. Ada nyeri hati, ada. Tapi semua dibereskan dengan istighfar dan sedekah seperti itu.
Siapkan Pak hati yang pemaaf, siap. Awas macam-macam nanti sama istrinya. Pokoknya siapkan hati yang pemaaf, beres. Asli didoakan, pokoknya sing jungkir. Pokoknya kalau marah sama istri sing batuk, itu yang entengnya. Jangan, jangan ada marah. Dan istri salah mah biasa tuh ya. Wanita tuh seperti tulang yang bengkok, diluruskan sekaligus patah dia. Tidak diluruskan angger bengkok, luruskan dengan hebatnya kita sebagai laki-laki. Ini penting sekali saya sampaikan pada hadirin semua. Terus, untuk bisa menjadi imam yang hebat, sederhana sekali, pahami Al-Quran semuanya, jadilah imam yang bertakwa. Siapa imam yang bertakwa itu? Yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah, para malaikat, jin. Gaib tidak jin? Ada yang takut oleh hantu? Hei, kalau ada yang nyebut tidak takut, mudah-mudahan segera datangan jurik. Ada yang takut oleh jurik? Kalau takut oleh hantu, saya nanya, pernah ketemu sama hantu? Nah hasil, kenapa kita takut ya sama hantu? Padahal ketemu aja enggak kan itu? Jangan takut. Dalam surat jin, cari sendiri, Allah sudah mengingatkan, urusan yang gaib itu urusan Allah. Allah tidak akan memperlihatkan yang gaib kepada siapapun kecuali dengan izinnya. Dan izin itu hanya akan Allah berikan kepada para rasul. Jadi kita tidak bisa melihat jurik, itu enggak ada. Kalau ada kelihatan jurik, itu halusinasi kita saja. Dan kalau betul ada kelihatan jurik, apa yang kita lakukan? Segera tanya KTP-nya. Orang mana? Buka KTP ke Pak RT. Juga ngeriung di Pak RT kan gitu ya. Udah. Gak usah takut-takut sama jurik. Yuk minum lebih baik. Yakin para malaikat melihat kita? Yakin. Yakin tadi kata kan, tidak ada yang disembunyikan dari Allah. Ya kan? Malaikat mencatat suara hati kita semua? Mencatat. Ada malaikat mencatat, ada yang ngomongin saya tadi. Ya si Ustadz orang mana sih kacau kia? Ayah begitu? Ayah dicatat ke malaikat cantri. Si Ustadz yang kacau ya si Ustadz dia. Si gana can mandi si Ustadz nah, cantri. Dicirian itu. Dicirian itu. Ya kan? Yuk minum nabil gaib. Kalau bapak-bapak sebagai imam beriman pada yang gaib dan beriman malaikat itu ada, kira-kira kita akan berani gak berbuat salah? Enggak akan. Karena takut dicatat salah kan itu. Kalau kita tidak berbuat salah, kira-kira kita akan tentram tidak? Tentram. Kalau sudah tentram, kira-kira kita akan produktif enggak? Akan produktif. Hindarkan kesalahan dengan meyakini bahwa Allah menyaksikan kita. Beres. Ya. Yakin Allah melihat? Terus. Yakin. Harus yakin nih karena acara kita ma'rifatullah. Oke. Yuminuna bil ghaib. Yuqimuna shalah. Menegakkan sholat. Kita harus tegakkan sholat. Sholat itu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Dina sholat minta salamat ari kalakuan piciraka jelek. Ibu di musala rumahnya berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, ya Allah sakinah. Sampai nangis. Suaminya datang, "Mama, kunci mobil mana?" "Ih, ngeganggu aja. Tuh dekat TV ah, tutup-tutup." "Sakinah, ya Allah sakinah." Datang dari TV mana mama? Eta panon teh dijual ke peda. Tuh kelihatan dari sini juga. Dasar lakinya malas pisan. Tutup, tutup pintunya. Bisa ucing. Sakinah, ya Allah sakinah. Kira-kira dikabul digaplok bu. Allah tidak akan suka kepada orang yang ngakunya berdoa, ngakunya sholat, ngakunya ibadah. Tapi tidak sesuai dengan bacanya. Kalau dalam bacaan sholat Allahu Akbar ya sudah kita merendah. Kalau dalam bacaan sholat kita sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, ya sudah kita puji Allah. Kita puji juga ciptaannya. Boleh kita menghina ciptaannya? Orang yang ngakunya berdoa, ngakunya sholat, ngakunya ibadah, tapi tidak sesuai dengan bacaannya. Kalau dalam bacaan sholat Allahu Akbar, ya sudah kita merendah. Kalau dalam bacaan sholat kita sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang.

Kira-kira beliau seneng gak saya memuji beliau melalui mulut orang lain? Seneng gak dia? Seneng. Terus saya main ke rumahnya. Pas saya main ke rumahnya, beliau menyiapkan kopi buat saya minum. Saat minum, saat oh siap. Pas diminum, kopinya gak enak. Saya langsung komentar jelek. Ya kopi di mana, Ustaz? Beli dari sana. Tengah kiri, amit-amit, misalnya. Kira-kira pujian saya ke Ustaz Iskandar masih berlaku atau bubar gara-gara saya ngeledek buatannya? Bubar, ya kan? Saya menghina ciptaan Allah, bubar pujian saya kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Tapi kita ngeledek ciptaannya, ngeledek istri. Ya Allah, boga pamajikan teu dicerewet kieu. Itu ngeledek kita. Cerewet itu lucu, Bu. Geur orok deungeus gede mah rieur. Ada anak-anak kecil cerewet lucunya. Nah, kalau udah besar mah liur itu dengan lucu. Itu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang memuji. Oh, orang yang sholat relatif akan tentram hidupnya, akan terhindar dari kesalahan. Kalau dia terhindar dari kesalahan,

perjalanan kita. Sekarang kan umat Islam menjadi masyarakat keempat ya, setelah Yahudi, Nasrani, Konghucu, kita keempat. Harus terdepan. Bagaimana caranya supaya jadi masyarakat terdepan di dunia ini? Lakukan semuanya sesuai dengan ketakwaan yang ada dalam surat Al-Baqarah ini. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mampu menafkah dan atas rizki dari Allah dia menafkahkan. Keyakinan uang yang ada pada diri kita, yakini ini bukan punya saya, titipan dari Allah untuk saya manfaatkan. Yakini itu. Udah. Ada model tadi sunduk, brus masukin. Terus nanti saya pulang ke Cicahem gimana? Lempang. Jalan ya, sugan jebrak bener tuh. Dan dengan jebrak anti selip kan lebih bermanfaat. Aman. Itu. Udah. Yakini tentang rezeki. Jangan pernah kita bergantung pada rezeki. Pertanyaan saya, hei hadirin, ada gak yang merasa pernah dibahagiakan oleh uang? Ada gak yang pernah gembira oleh uang? Gak ada. Uang tuh gembira pada saat kita butuh bisa bayar. Gembiranya di situ. Sisanya rudet. Rudet sisanya. Beli ini gak cukup, beli ini kemahalan, beli ini ah serba salah punya uang, mending tuh boga duit, bener tuh. Ente gak baso mual? Mual, nah, aman kan? Aman, jelas keputusannya. Daripada punya uang, gak baso mual? Baso mualnya? Mual ah, tapi hayang eh. Terus belit, pusing. Mending tuh boga, jelas ya. Dunia tuh menipu, sok. Ada gak yang merasa dibahagiakan oleh istri cantik? Gak ada. Yang adanya oleh wanita yang soleha kan? Ada gak yang dibahagiakan oleh uang? Oleh rumah besar tah. Rumah saya kebetulan karena masih ada anak-anak waktu itu, dan anak-anak selalu bawa teman, saya bikin rumah yang ya lumayan lah ya, agak besar. Dan anak-anak saya dengan teman-temannya sok ruang riung di rumah. Banyakan. Sekarang sudah tidak ada anak-anak di rumah, tinggal saya berdua sama istri saya. Masih butuh rumah besar? Enggak. Saya cukup satu kamar pak, satu kamar kang. Satu kamar, tamu, kamar tamu, kamar ruang tamu, ruang keluarga, ruang baca di satu ruangan, kecil sudah. Satu kamar, satu ruangan umum, termasuk ruang makan, dapur, kamar mandi, udah 30 meter persegi cukup rumah buat seumur saya. Terus halaman ajalah buat olahraga, 3 hektar cukup. Nyanyi, pan mesehat. Mesehat. Mimma razaqnahum yunfikun, mampu menafkahkan rizki. Ingat ya, uang yang sekarang ada di dompet kita, di tabungan kita, di rekening kita bukan punya kita. Kalau suatu saat ada yang ngebobol bank kita, rekening kita dibobol oleh orang, dicuri oleh orang lain, gak usah nangis, gak akan kemana-mana itu. Itu sedang diambil, disimpan oleh Allah, nanti juga dikembalikan lagi oleh Allah. Gini, pernah gak kita punya penghasilan satu bulan 4 juta, tapi belanja ternyata 7 jutaan, pernah tuh? Pernah ya gitu ya? Penghasilan 3 juta pas dirinci, ih, nah habisnya 5 juta. Ada yang gitu? Itu dari mana sisanya? Itu bukan hanya umat Islam yang mengalami itu.

semua. Allah tidak pernah zolim. Ini harganya 500 rupiah, tapi saya belinya 1.500. Rugi tuh. Harga darisannya 500. Kata Allah ini harganya 500, tapi saya belinya 1.500. Rugi berapa? Rugi 1.000 kan? Rugi enggak? Enggak. Itu yang 1.000 oleh Allah disimpan. Yang suatu saat Allah keluarkan lagi dalam belanja kita yang lain. Jadi yang uang 3 juta, setelah dihitung ternyata pengeluaran 5 juta, itu yang 2 juta lagi dana kemahalan yang dikembalikan oleh Allah kepada kita. Yes, sing yakin itu teh. Allah enggak akan zalim, enggak akan zalim. Karena semuanya milik Allah, termasuk handphone ini, gelas ini, air ini milik Allah. Enggak mungkin Allah menzalimi kita. Terus gimana dengan pedagang yang ngambil untung? Silakan, enggak ada masalah. Iya kan? Itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika. Yakini itu. Orang yang yakin rezeki dari Allah, dia akan gampang sedekah. Kira-kira hidupnya tentram tidak? Tentram. Dia akan merasa tersiksa enggak oleh uang? Enggak akan. Enteng itu. Terus beriman kepada yang diturunkan oleh Allah. Yu'minuna bima unzila ilaika. Beriman pada yang diturun. Yakin ini anak-anak, ini anak-anak dari Allah, Pak. Meskipun pika sebelin barudak, yakin itu teh dari yakin. Yakin, Bu, istri dari Allah, suami dari Allah, yakin. Yakin orang tua kita dari Allah, yakin. Sudah tenang kita. Moal riweuh ngelihat istri cerewet, ya buatan Allah ya, aduh. Beres. Tapi cerewet kieu, tapi udah bahaya menteri cerewetnya. Biasa cerewet terus tiba-tiba jadi pendiam. Alas ya, si mama kehabisan baterai ya. Dicas deui wae kitu. Udah nikmati semuanya dari Allah. Kalau ada pembohong, kalau ada pembohong, perlu kita marah? Hey, kalau kita dibohongin perlu marah? Halo, perlu marah tidak? Hey, barudak, perlu marah tidak? Tidak perlu. Kalau ada yang bohong, percaya atau tidak, beres urusan bohong dia, urusan Allah, antepkeun, aman. Kenapa harus pusing ya? Urang euy dibohonganna salah ente bet mau atunya. Jeung dipikiran dibohongan. Sumber penyakit itu diantaranya memikirkan urusan yang bukan urusan kita. Oh, iya kan? Saya pernah kena diabetes, Kang. Itu sampai 600. Ah, udah diobatin dan saya nggak mikir-mikir penyakit saya, nggak ngerasa-rasain awat toswe sama otna kan itu ya. Alhamdulillah, Ramadan kemarin sebelum Ramadan dinyatakan sembuh. Kembali normal, kata dokter, Ustaz boleh bebas makan apa juga. Asli dokter, asli. Berhenti obat, boleh? Boleh. Sok, hari makan kareta boleh? Boleh, yes. Bebas. Kan kareta masih gak mie panjang itu. Udah merdeka saya. Apa yang membuat saya sembuh? Saya tidak mikirin penyakit saya. Karena urusan penyakit urusan dokter, bukan urusan saya, betul? Banyak kita mikirin urusan orang lain. Banyak. Itu sumber penyakit. Urusan aura kasih urusan kita bukan? Bukan. Yang terkudu di pikiran ke orang kan gitu ya. Gak saya kumaha dia kan gitu ya. Terus urusan agim urusan kita bukan? Bukan, mangga kita doakan. Ya sing soleh kan gitu ya. Urusan dudi mutakin urusan bapak bukan? Bukan, mangga we doakan kan gitu ya. Tung di pikiran. Terus ada berita dudi mutakin nikah lagi, masalah bukan? Hey. Nah masalah ya. Aman, kenapa dipikirin? Bukan masalah itu, mau perjalanan ibadah beres. Yuk minu nabi ma'unzila ilaika. Terus yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun, yakin akhirat, yakin bakal maut. Hey, ada masalah gak dalam hidup? Halo, banyak ada atau tidak ada? Menurut saya tidak ada. 7878 akar 6 buat anak SD kelas 1 masalah tuh. Nah, tuh bisa kan? Gak bisa kan? Tapi buat profesor bidang matematika juara kumon masalah tuh. Kenapa? Bisa. Jadi masalah itu apa? Pemberitahuan atas kebodohan kita, betul? Urang teh can bisa kan? Dan kalau sudah bisa mah gak ada masalah, ya kan? Mobil ngegebrus ke bannya sebelah ke God. Masalah buat yang bodoh, buat yang pintar mah enggak itu teh.
pakai tambang gitu, eng naik deh kan gitu. Jadi ada nggak masalah? Nggak ada masalah. Dan jangan dibuat ada. Caranya supaya tidak ada masalah, dua hal. Pertama, banyak membaca, bergaul, mencari ilmu. Yang kedua, wabil akhiratihum yuqinun, yakin kita bakal meninggal kalem. Aduh, saya miskin, enggak punya duit. Tenang, kayak mawat, beres. Iya enggak? Kenapa harus pusing dengan kemiskinan? Enggak kayak mawat atau itu. Saya ada punya teman tuh miskin-miskin tuh udah dihabisin uangnya. Tuh miskin-miskin, dia tidak beriman, pas-pasan, biasa-biasa aja. Tapi tuh miskin-miskin karena dia yakin. Kunaon dihabisin rek maut cenah kitu bahasa. Dan saya ikut sama teman saya. Saya ajak anak saya, istri saya kan dia. Ini rumah buat Umi ya. Udah. Kenapa rumah buat Umi, Pak? Kan Umi mah pun bapak maut kebagiannya 1/8 sedikit kan. Karena kebagiannya sedikit sudah sekarang saja dikasihin ya kan beres. Ayeuna Pak pasien ka ibu dengan sekediknya ibu mah 1/8. Itu. Ini buat kamu. Udah saya enggak punya apa-apa lagi. Nanti kalau saya meninggal warisan tinggal mobil aja itu pun mun aya keneh. Udah beres. Enteng teh hidup tanpa apa-apa. Enteng teh kudu bayar pajak, teh kudu mikiran itu iya kan beres. Relax satu hidup. Ada masalah dalam hidup? Enggak ada. Caranya miliki ilmu. Caranya wabil akhiratihum yuqinun, yakin bakal maut. Duh, patah hati kenapa? Calon istri ditikung orang kalem kayak maut kalem. Beres? Sok naon masalahna? Enggak ada masalah lagi kan? Baik hadirin, tidak ada masalah ya. Infaknya sudah beres, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya ingin mengajak saja kepada hadirin, mari kita bahagiakan diri kita dengan iman kita. Kemudian kita bahagiakan juga generasi pelanjut kita ini. Ya, bocil-bocil kita ini. Mudah-mudahan mereka tidak menjadi ahli surga, ahli neraka. Mereka tidak menjadi ahli neraka gara-gara ketidaktelatenan kita ya, gara-gara cueknya kita. Mulai ngobrol lagi dengan anak-anak, anak tetangga ya. Kalau ada ibu-ibu punya anak kecil ajak ngobrol, sugan menang ibuna ya. Itu mah hayang-hayang ada udang di balik udang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkah, bermanfaat ya. AA juga di perjalanannya menuju Indonesia nanti berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu bapak semua pulang dari sini ke rumah juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Titip Indonesia. Doakan Indonesia dalam setiap sholat. Pernah suka ngedoakan Indonesia tarahe? Tara adinya doakan Indonesia setiap sholat kang aslina. Sugane di sini teh ada satu orang anu doana diijabah, insyaallah Indonesia berubah. Enggak usah semuanya diijabah, satu orang aja. Tapi kitanya semua harus berdoa untuk Indonesia. Ridho itu kalau Indonesia hilang tahun 2030, saya teridho pisan. Jangankan Indonesia bubar tahun 2030. Sekolah aja bubar. Saya punya sekolah ya, sekolah-sekolah tempat saya belajar bubar. Saya pertahankan itu untuk tidak bubar. Kenapa? Nanti bagaimana kalau anak cucu saya nanya, "Bapak dulu sekolah di mana?" "Teuing geus bubar pan teu rame." Benar teh? Jaga Indonesia ya. Doakan aslina. Hei barudak yang ikutan para ibu, para santri, tolong doakan Indonesia, Bu. Doakan Indonesia, Bu ya. Ini penting sekali, sudah sangat kritis ya. Sudah sangat kritis. Itu saja, sekian. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan mohon maaf juga, doakan saya, mohon doa untuk saya. Doa di perjalanan kan diijabah ya, Pak. Pulang kemana, Pak? Bapak pulang kemana? Di sini? Akang di mana? Ke Cianjuang, tah. Sepanjang jalan menuju Cianjuang tuh, Pak. Doakan. Siapa saja. Khususnya ini, saya asli minta doa untuk kesehatan saya ya. Kesehatan, keikhlasan, dan husnul khotimah. Awas dengan doakan doraka pokoknya mah. Asli saya minta itu doa itu ya, karena saya pengen doa di perjalanan pasti diijabah kan. Insyaallah tolong doakan saya ya. Ulah wak amin aja nangke di jalan doakan ana ya. Itu saja sekian, mohon maaf. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang benar-benar menambah hati ini yakin padamu. Ilmu yang membuat tidak ada keraguan sama sekali kepadamu, kepada janjimu dan jaminanmu. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu sehingga kami bisa beribadah dengan benar. Jadikan sepanjang hayat kami benar-benar seluruhnya mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hati ini bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari segala penyakit hati. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Lindungi majlis ini dari segala kesia-siaan, dari segala kemaksiatan, dari ilmu amal yang tidak barokah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Waktu dibagi tiga. Satu, yang belum terjadi. Dua, yang sudah lalu. Yang ketiga, saat ini. Banyak orang yang saat ini sengsara karena cemas dengan yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu hanya ada pada pikiran, bukan pada kenyataan. Karena belum, jadi baru pikiran. Cemas tentang tubuh, tentang harta, tentang masa depan, belum ada yang terjadi, baru pikiran. Tapi penderitaannya sudah dirasakan kenyataan sekarang. Bisa dipahami? Kan yang mencemaskan itu pikiran, bukan kenyataan. Yang kenyataan itu sekarang. Karena salah mengatur pikiran, kenyataannya belum ada, tapi kenyataan sekarang jadi menderita. Padahal pertolongan Allah untuk besok, ya datangnya besok, bukan sekarang. Yang kedua, yang lalu sudah berlalu. Banyak orang yang tidak bisa move on. Sedihnya, sakit hatinya, kecewanya, sampai sekarang ke bawah. Padahal yang lalu sudah berlalu. Waktu kita adalah saat ini. Ada yang namanya merencanakan, ada namanya mencemaskan. Kalau merencanakan itu amal soleh, hadirin. Kita merencanakan supaya nanti malam bisa tahajud, besok bisa olahraga, bisa sehat, itu bagus. Tapi kalau mencemaskan, beda lagi. Cemas takut nanti malam mati, cemas takut nanti diare. Ini kecenderungannya membuat hati susah. Kalau rencana jadi amal soleh. Tapi kalau cemas yang tidak menjadikan hari ini jadi saat yang baik, maka itu rugi. Kita coba khusus sekarang membahas tentang yang belum terjadi. Kita simak surat At-Taubah ayat 51. Ada yang bisa membacakannya, Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 51.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: namun ayat ini berkaitan dengan perilaku orang munafik yang senang kalau umat Islam dapat kesusahan, dan dia susah kalau lihat umat Islam dapat kesenangan. Dan turunlah ayat ini, kullan yusibana, katakanlah tidak akan pernah, sekali-kali tidak akan menimpa, yusibana kepada kami, illa kecuali kataballahu lana, apa yang sudah ditulis Allah, ditetapkan Allah bagi kami, bukan atas kami, bagi kami. Huwa, dialah Allah maulana. Dialah Allah maula itu adalah pelindung yang bisa diartikan dialah Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang merawat, yang menjaga apa yang disukainya, disayanginya. Jadi apa yang dituliskan Allah bagi kita itu dalam bentuk perlindungan Allah. Jadi bukan sembarang ketetapan. Wa'alallahi, dan atas wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Jadi ada tiga bagian ya. Pertama, kita harus yakin bahwa nanti besok itu bukan karena omongan orang, bukan karena ancaman orang, bukan karena keadaan, bukan karena ikhtiar, tapi karena Allah saja yang menetapkan. Adapun kita, wilayah kita, ada wilayah kita, ada wilayah Allah ya. Kalau disederhanakan, wilayah kita itu adalah berniat baik, menyempurnakan ikhtiar, termasuk merencanakan dengan sangat baik ya, mempersiapkan dengan sangat baik, dan kita memperbanyak doa dan tawakal. Nah, wilayah Allah menentukan apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada yang bisa menimpa kita apapun, baik nikmat maupun musibah, uang yang datang, kita digigit nyamuk, kita dihina, ditipu orang, kena sakit ini, sakit itu, atau berbagai jenis musibah. Tidak ada yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun. Dan apa yang ditetapkan Allah untuk kita itu bakal kena. Apa yang bukan untuk kita tidak akan. Jadi orang mau ngomong apapun, tetap saja yang menentukan itu bukan omongan orang, tapi ketentuan Allah bagi kita. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Jadi kita tidak usah ragu loh, kalau gitu nanti Allah menimpakan musibah. Dengar ya, maka disebutkan yang kedua, huwa maulana. Jadi yang memberikan ketetapan bagi kita itu adalah Allah, pencipta kita yang maha baik, yang selama ini berbuat baik kepada kita, yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, yang menyayangi kita lebih dari siapapun. Jadi yang ditetapkan itu jangan khawatir, wah gawat dong nanti kalau Allah menetapkan yang jelek. Tidak. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah husnuzon, dan Allah pasti tahu. Jadi pertama kita harus tahu yang akan terjadi itu semuanya dikuasai Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Kalaupun terjadi, maka ini adalah takdir dari yang maha baik. Sampai di sana Allah fahuwa hasbuh. Allah tahu hati kita, pikiran kita bersandar ke siapa. Ada yang bersandar ke ikhtiar, ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke orang, ada yang bersandar ke aset, ada yang bersandar ke relasi. Nah, Allah tahu. Nah, siapapun yang hanya Allah, bulat nih, Pokoknya mah Allah satu-satunya pemilik sehingga tidak bersandar ke makhluk. Walaupun bicara, ya tolong bantu saya, hati enggak ke makhluk. Saya perlu bantuan mulut saja, hati Allah. Ya Rob, kalau memang engkau takdirkan lewat beliau pertolonganmu, alhamdulillah. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Nah, sekiranya hati kita yakin ke Allah, Allah cukup, cukupi. Karena Allah sudah tahu semua keperluan kita, keperluan informasi, keperluan ketenangan, keperluan uang, keperluan kesehatan. Tidak ada satupun yang kita perlukan kecuali Allah Maha tahu. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan keperluan. Kita perlu nafas. Bagaimana kita tahu? Ya, siapa yang bikin paru-paru ini? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, tapi katanya perlu oksigen. Di mana oksigen? Allah cukupi. Berapa keperluannya, berapa banyak? Kita malah tidak tahu berapa banyak. Coba berapa kali nafas sehari? 24 jam. Jadi berapa kali? Dan berapa banyak sih kita perlu oksigen? Tercukupi tidak? Jawab. Berapa banyak kita perlu nitrogen? Itu balon gas ya, maaf. Berapa banyak kita perlu garam, natrium, maksudnya nitrogen lagi ah. Berapa banyak kita perlu zat besi? Gak ngerti, cukup. Berapa banyak kita perlu air minum? Gak ngerti, cukup. Jadi sebetulnya banyak sekali keperluan yang tercukupi setiap saat tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Siapa yang nyukupi? Nah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Itu tanpa tawakal tuh. Kebayang tidak orang yang tawakal seperti apa? Kita selama ini kan bersandarnya ke selain Allah. Udah dicukupi. Bagaimana kalau kita yakin hanya Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya? Udah beda sekali hidup ini. Mungkin enggak kalau kita sudah tawakal, kenapa kok masih tetap kena musibah? Tunggu dulu, musibah itu ya pasti ada kebaikan. Loh, saya sudah berdoa, sudah memasrahkan diri ke Allah, kenapa kok terjadi? Pasti baik. Baik bagaimana? Mungkin musibah inilah yang dirancang Allah, yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Paham hadirin? Nikmat yang besar dalam hidup ini bukan kesenangan, tapi kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bahagia dengan mobil, dengan tas, dengan rumah, dengan HP baru, enggak akan dapat itu bahagia. Baru juga beli HP baru, keluar model baru, bayangkan. Ini yang baru nikah, disangkanya nikah langsung bahagia. Udah menikah dengan jenis yang berbeda, anak orang lain. Kalau belum nikah semuanya serba dikemas, tapi jebet nikah baru tahu ngoroknya seperti itu. Cari bahagia dari suami, cari bahagia dari istri, enggak mungkin. Bahagia itu kalau berumah tangga jadi dekat dengan Allah, baru bahagia. Punya rumah jadi dekat dengan Allah, baru dibahagiakan oleh Allah, punya rezeki, jadi dekat dengan Allah. Termasuk musibah, ada yang dengan kepahitan jadi dekat dengan Allah karena diberikan kelapangan, dia jauh dari Allah. Halo, berapa banyak yang ketika ketipu langsung tahajud, ketika banyak uang, ya saya punya utang, teman saya utangnya banyak, dilunasi oleh Allah, hanya tahajud 3 kali. Saya udah 3 bulan tahajud, utang saya gak lunas-lunas, padahal cuma dikit. Tebak, kenapa gak dilunasin oleh Allah? Lah yang utang 500 juta lunas, yang kita hanya utang 3 juta gak lunas-lunas, dan nagih terus. Karena Allah tahu kalau dilunasin cepat, lunas juga tahajudnya. Nanti lihat aja yang belum dilunasin utang ya. Mungkin awalnya tahajudnya minta lunas utang. Saya harus tahajud nih supaya utang lunas. Tuh kan gitu. Lama-lama enak tahajud itu. Bukan jadi tujuan utama lunas utang, tapi menikmati bangun malam. Udah gitu dalam tahajud, sesudah tahajud bisa tobat. Jadi ingat dosa, nangis, lebih nikmat lagi ini. Udah gitu jadi lezat munajat. Bahkan tahajud itu dijadikan kesempatan menghafal Quran. Tafakur, yang kalau tidak kelilit utang dia enggak dapat nikmat itu. Kan ada yang nanya, kenapa kok rezekinya enggak kebuka? Tahajud itu rezeki besar. Banyak yang dikasih uang tidak dikasih tahajud. Banyak yang dikasih kemudahan tidak dikasih sujud nikmat. Tidak dikasih air mata tobat. Nah itu bisa datang lewat musibah. Waktu ceramah di LP Sukamiskin, ada seseorang yang kalau udah ditahan itu namanya apa? Ada tersangka, ada terdakwa, tertahan ya. Tanya, gimana Pak di sini? Sini maaf, mau kemana lagi selain sholat, ngaji, ke masjid? Bandingkan dengan dulu, dulu maaf. Jadi sebetulnya ditangkap KPK itu bagian dari pertolongan Allah. Jadi susah korupsi dan uangnya disita, capek-capek nyumputin, keluarin. Udah gitu di tahanan bisa ngaji, bisa sholat tepat waktu, kalau pas ke masjid boleh, bisa tahajud. Sesuatu yang tidak diperoleh pada waktu punya jabatan. Jangan-jangan itu ditangkap KPK berkah terkabulnya doa orang tua. Kata orang tua, siapa gak ngedoain ditangkap KPK? Doanya apa Bu? Semoga anak saya selamat. Nah, selamat dari korupsi jadi ditangkap KPK. Semoga anak saya jadi ahli sujud. Nah, terkabul. Ya, di penjara sujud. Wah, saya takut dong nanti anak saya di penjara. Wah, Allah tahu lah. Allah juga ngerti kok kemana arah doa kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi jangan suudon kalau sudah niat baik, sudah rencana baik, sudah sedekah, sudah doa penolak bala, kok kejadiannya tetap gak cocok dengan keinginan, gak apa-apa. Jadi jangan cemas. Sebelum terjadi, kalaupun terjadi, misalkan kita udah pasrah ke Allah, nanti Allah akan menguatkan hati kita. Sebetulnya yang berat bagi kita tuh bukan masalahnya, yang berat bagi kita tuh hati yang sempit, yang enggak nerima takdir, yang enggak melihat hikmah, itu yang bikin berat itu. Dengan masalah yang sama, ya, orang beda-beda tergantung seberapa Allah buka hatinya. Makanya disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi izin Allah, yakin ini ada kebaikan, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin Allah akan menolong, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya, nanti dibuka hatinya tuh jadi lapang, jadi menikmati. Padahal musibahnya sama, yang satu stres, yang satu syukur. Kenapa? Hatinya dibuka oleh Allah. Nah, jadi walaupun nanti kejadian, misalkan yang tidak cocok, tidak semenderita yang kita duga, karena Allah membuka hati kita. Jadi sudahlah, ya, tidak usah meribetkan diri dengan yang belum terjadi. Boleh merencanakan, boleh. Boleh memperhitungkan resiko, silakan, ya. Itu kan syariat ihris ala mayan fa'uk. Tapi tidak boleh berlama-lama. Cemas sendiri normal, hadirin. Cemas itu software. Tapi kalau cemas berlama-lama, sehingga kita melupakan Allah, melupakan janji Allah, melupakan jaminan Allah, itu Allah tidak suka. Harusnya cemas itu mengantarkan kita kepada hari ini. Jadi hari yang sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Kepada yang belum dapat jodoh, udah, gak usah ngitung-ngitung hari. Aduh, saya tahun depan ulang tahun. Ya udah, ulang tahunnya tetap aja sama tahunnya, 17 tahun. Kalau mau. Kenapa teman saya kok udah dapat, saya enggak usah tanya kenapa. Kenapa? Ada yang ngatur jodoh, Allah kan. Kalau setiap ingin jadi, enggak rame hidup ini. Itu Mas Punto tunanetra lumpuh dapat istri. Saya atletis misal, ya, tiap hari angkat beban, tiap hari saya lari, akhirnya saya lari dari kenyataan. Agus susah jalan, bicara susah. Anak berapa, Gus? 3. Istri?
1: 1.
0: Oh, biasanya kalau Agus ditanya istri gimana, Agus? 3 katanya, anaknya. Allah yang ngatur, hadirin. Jadi udahlah, mending apapun yang kita risaukan, apapun kita cemaskan, membuat kita menyempurnakan hari ini jadi hari terbaik. Setuju? Ingat mahasiswa yang cemas, kalau saya lulus nanti kira-kira saya dapat kerjaan tidak? Atau tidak tahu. Pertama, saudara juga belum tentu lulus, ya. Wah, jangan gitu. Alah, kan kita tidak tahu. Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Jawab. Saudara gak jawab, udah gak kuliah, ya kan? Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Belum tentu. Mungkin semester 3 sudah dijemput, ya, oleh calon mertua. Oh, ya, menyawa terus. ada yang meninggal menjelang wisuda, udah boleh merencanakan, boleh punya keinginan, itu namanya merencanakan. Kalau mencemaskan itu beda lagi couplingnya. Ayo kita mikir besok, lusa, perhitungan, tapi kuncinya adalah membuat hari ini jadi sebaik-baik hari, bukan jadi hari yang melupakan Allah. Bisa dipahami ya Dirin? Pengen besok bagus, sholat yang bagus, baca Quran yang bagus, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, rencanakan dengan baik. Nanti gimana? Udah ngalir saja. Besok tuh ada sendiri takdirnya. Kalau kita meminta pertolongan Allah untuk besok, ya besok datangnya, ya. Gimana kalau enggak datang? Nah, itu dia. Bulak-balik kecemas lagi. Jangan suudzon kepada Allah, ya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Makanya sudah, zikir yang banyak, doa, sholat, pasrahkan. Bagi orang beriman, apa aja yang Allah takdirkan pasti baik kalau disikapi dengan baik. Jadi bagi kita sama aja. Dapat untung, tidak dapat untung, kadang lapang, kadang sempit, mudah, jadi susah, kadang jadi juara, jadi kalah. Sama, sama bagi kita, apapun yang Allah takdirkan, dapat nikmat disyukuri, fakana khairullah, dapat musibah, kita sabar, fakana khairullah, sama hadirin. Makanya, tenang saja, ya, gak ada rugi-ruginya kita ini. Kalau benar-benar kita fokus kepada wilayah kita. Wilayah kita itu apa? Meluruskan niat. Ya Allah, saya lakukan ini semoga engkau ridho. Saya lakukan semoga jadi pahala akhirat. Itu wilayah kita. Berusaha meluruskan niat. Kemudian menyempurnakan ikhtiar dan doa. Ikhtiar itu adalah sesuai dengan sunnatullah. Kalau ingin sehat, jaga makanan, jaga olahraga, lalu minta kepada Allah supaya diberikan Allahumma afini fi badani. Minta pol ikhtiarnya sungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajas. Ini perintahnya, ya. Pol ikhtiar, pol doanya juga. Benar-benar ya Allah, hanya engkau yang maha kuasa. Sudah itu, dah fatawakan Allah, dah biar wilayah Allah yang menentukan seperti apa bentuknya, terkabulnya, kapan datangnya, ya kan? Udah itu bukan wilayah kita, wilayah yang maha tahu segala-galanya. Jangan ngatur Allah, doa boleh, tapi biarlah Allah sudah lebih tahu. Wa'asa antakrohu syai'aw wahuwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'aw wahuwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk dalam pengetahuan Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu segala-galanya, kalian tidak tahu. Ini penting hadirin, ya. Ingat, yang belum terjadi itu belum terjadi, baru pikiran, bukan kenyataan. Belum terjadi, belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Nah, jelas? Banyak yang dicemaskan, banyak, tapi ada cemas yang sangat lebih produktif adalah cemas kalau kita tidak sungguh-sungguh tobat. Bukan mencemaskan Allah mengampuni saya atau tidak, tidak boleh begitu, tapi saya sungguh-sungguh tidak nih tobatnya. kita harus ngitung gimana nih kalau meninggal. Tapi bukan masalah kayak bapak-bapak, bu kalau saya meninggal duluan awas loh ibu jangan nikah lagi. Gak usah gitu, bapak udah dikubur, udah gak usah rewel ya, udah jadi bangke, udah ribet kita di kuburan juga ya. Boleh gak saya gentayangan? Gak usah, gak bisa. Meninggal tidak usah diribetkan. Karena gimana ya, oh kalau nanti saya meninggal terus istri saya nikah lagi terus nanti lebih cakep dari saya, atuh biarin pak, beperihin sekarang ya, nanti dia tinggal di rumah yang saya beli, ya udah kalau rezeki mereka ya gak apa-apa, saya gak ridho, mending saya jual. Belum juga meninggal udah sengsara. Ibu juga bu, awas loh pak, kalau saya meninggal jangan kawin lagi. Atau udah bu ya, kalau ibu udah meninggal cicing di alam barzah ya, biar si bapak menjalani episode yang lainnya. Ah saya emang mau datengin rumah, gak bisa bu, emang kayak film-film arwah gentayangan, ripuh di kuburan tuh ya, kalau gak cukup amal menelangsa, boro-boro kelalang keliling ke sana sini, keluar dari himpitan juga mustahil. Dah, jangan mencemaskan sesuatu yang membuat tidak dekat dengan Allah. Ya, setuju? Gimana ya, ah? Nanti kalau saya sudah tua, ya aki-aki atuh kumaha ya teh? Kalau saya pensiun bagaimana? Ya pensiunan. Kalau suami meninggal ya dikubur. Ngalir saja hadirin, ngalir ya. Uang saya habis nih sekarang, yang ada tabungan. Emang yang nyiapin tabungan siapa? Allah. Sama itu juga rezeki. Allah tahu kapan kita enggak ada gaji, gak ada pemasukan, makanya ada tabungan. Tapi tabungan saya habis loh hari ini, buat besok gak ada lagi. Tebak, kalau ada umur besok masih ada rezekinya gak? Tapi benar-benar gak ada. Tapi kan punya jaket, betul kan? Nah jual eta. Namanya manset ya, makan aset. Saya udah gak ada lagi yang dijual. Kira-kira kalau dia ada umur masih ada rezekinya enggak? Ada, lihat saja besok. Karena tiap hari itu udah ada episodenya sendiri. Tenang, itulah orang beriman hadirin. Yang penting hari ini disyukuri. Hari ini ibadahnya bagus. Hari ini akhlaknya bagus. Hari ini zikirnya banyak. Hari ini nolong orangnya banyak, hari ini tobatnya banyak, udah gitu aja. Besok ada lagi episodenya. Ada yang punya anak difabel, tiga-tiganya difabel, suaminya meninggal. Ibu gimana nanti kalau ibu meninggal anak-anak ini? Atuh dah anak-anak ini mah bukan ciptaan saya, bukan milik saya. Ini anak nih ada penciptanya, ada pemiliknya. Saya cuma dititipi sebagai ladang amal soleh. Kalau saya meninggal pasti pemiliknya lah yang mengatur. Sementara ini saya jadi jalan sebagian rezeki. Kalau sayanya nanti sudah diambil oleh pencipta saya, ya Allah lah tetap mengurus kalau ada umurnya lewat siapa saja. Mungkin contoh yang paling dekat, saya mohon maaf Ndud lagi nonton, tanpa sedikit pun punten meremehkan ya Ndud. Ndud Isoh kakak beradik, dua-duanya lumpuh. Teh Iso ini badannya sudah ya sulit bergerak. Adiknya Ndut juga ini sedang nonton. Maaf ya Ndut, juga lumpuh. Pertama ibunya meninggal. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Ini berdua berbaring di rumah nih. Kira-kira rezekinya ada tidak? Ada. Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Allah gerakan saudaranya, tetangganya, tetap sepanjang ada umurnya, ada rezekinya, tidak harus terbayangkan. Besok tidak harus kepikiran, kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi besok.

0: sahabat Enki, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan beda.

0: Selanjutnya, raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingatan batar. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allah

0: mampukan, kita gak akan rajin. Maka dari awal kalau mau menghafal Quran harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali masih diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk kita kembali membuka mata, menghirup udara pagi, dan juga tentunya melanjutkan amanah kehidupan di hari ini, sahabat MK. Dan kalau kita renungkan sejenak, sahabat MK, ada satu nikmat yang mungkin seringkali kita lewatkan begitu saja, sahabat MK, yaitu nikmat hidayah. Ketika hati kita masih tergerak untuk mengingat Allah, masih ingin beribadah, sahabat MK, dan juga masih senang mendengarkan nasihat dimanapun itu berada tentunya, dan masih memiliki keinginan untuk senantiasa memperbaiki diri setiap harinya, tentu itu merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sahabat MK, yang tentunya semua itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, ada pertolongan Allah di dalamnya tentunya. Hambamu. Mari kita syukuri nikmat tersebut, sahabat MK, mengawali pagi hari ini. Tentunya juga kita kembali hadirkan ikhtiar dan semangat kita dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dengan hadirnya kembali sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Rasa gerun di hati. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda yang akan tentunya membersamai sahabat MG selama 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita insya Allah menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dari segala dosa yang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini juga nantinya Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, apalagi terkhusus juga di hari Jumat ini, sahabat MK, mari kita awali dengan menghadirkan doa-doa terbaik dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa, dapat Anda juga sampaikan, sahabat MK, melengkapkan atensi Anda yang Anda kirimkan di pagi hari ini. Dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Menahmu itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak selain melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK. Di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketik dan juga cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK. Lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com dan juga melalui aplikasi kami, sahabat MK, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store dengan mengetikkan MKFM. Bantulah hamba. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, sahabat MK pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
1: Semula harapanku subuh.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139 427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita sambil kita menantikan guru kita terhubung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kita juga akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya melalui WhatsApp dan juga SMS MK FM. Yang pertama yang sudah bergabung sahabat MK kita sapa, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah suara MKFM di edisi Jumat pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur disampaikan dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Serta juga melengkapkan dari Ibu Saprah salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Mudah-mudahan doa yang terbaik juga, doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya.
1: Terasa diriku kurang bersyukur.
0: Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Dari GBA 3 disampaikan pagi hari ini terdengar jernih dan juga menyampaikan semoga radio MKFM tetap jaya di udara, semoga kru, penyiar, dan guru-guru, semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan di hari Jumat ya, Ibu Parilah dari GBA 3. Wow. Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini.

Ya alam semesta ini kecuali milik Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha hebat, yang semua makhluk takluk kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya dikuasai oleh Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Dialah Allah penguasa langit dan bumi yang menciptakan dan memberi hidayah kepada kita sehingga kita bisa jadi orang yang beriman, Islam dan beriman. Dan dialah Allah yang memberi taufik sehingga subuh ini kita bisa belajar. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa kita berkumpul. Semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Kami mohon kepadamu rizki yang baik ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Dan kami mohon kepadamu, terimalah ya Allah, apapun yang kami lakukan ini jadi amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari rezeki yang tidak barokah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya. Ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan kalbu, hati nurani kita. Jadi baik buruknya seseorang tergantung baik buruk hatinya. Nah, hati ini dikuasai oleh Allah. Dari Ummu Salamah, ini hadisnya sahih dua-duanya ya. Ini doa yang sangat penting, karena hati ini dikuasai oleh Allah. Maka penting bagi kita, siapa yang membolak-balik hati ini? Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata radhiyallahu anha, Rasulullah sangat sering berdoa dengan doa ini, ya muqallib, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma wahai Allah, ya Allah muqallib yang membolak-balik, al-qulub hati, stabbit qalbi, tetapkan, teguhkan, mantapkan, itu stabbit itu ya, mantapkan, tetapkan, teguhkan qalbi hatiku ala dinik, atas agamamu. Ini doa penting sekali. Lalu Rasulullah ditanya oleh istrinya, oleh Ummu Salamah, kenapa banyak sekali berdoa ini? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna quluba, sesungguhnya hati bani Adam kullaha baina inna quluba bani Adam, karena semua
Sesungguhnya hati seluruh Bani Adam kullaha, semuanya baina, di antara dua jari Ar-Rahman. Jadi di antara dua jari, kita tidak usah membayangkan jari begini ya, ini kita makhluk, tapi kita membayangkannya, tidak usah membayangkan jari makhluk, tetapi kekuasaan Allah atas hati kita. Dan Allah mengarahkannya, membolak-balik kemana saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang kita begini karena karunia Allah. Kenapa kita minta ditetapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini? Karena setiap saat bisa berubah. Ini adik-adik penghafal Quran, berapa banyak yang semangat menghafal Quran keluar dari pesantren tidak baca Quran? Berapa banyak yang hafal Quran lupa Quran? Berapa banyak yang rajin ke masjid tidak jadi ke masjid lagi? Berapa banyak yang pakai jilbab yang rapi lambat laun berubah jilbabnya menjadi jimod, jilbab yang dimodel-model tapi tidak syar'i, demi dipuji orang, demi agar dapat jodoh? Berapa banyak yang terlibat dakwah, senang membela agama, lama-lama jadi acuh, bahkan larut? Berapa banyak yang berjilbab, dibuka jilbabnya? Berapa banyak yang syahadat, lalu murtad? Apa artinya? Allah yang ngebulak-balik hati. Kenapa? Rawan sekali kita ini. Sholat kita jarang khusyuk, betul? Amal kita jarang ikhlas. Jadi hanya kemurahan Allah saja nih. Seperti barusan sholat subuh. Seberapa banyak kita khusyuk? Qadarullah bagian ngimam barusan, jadi imam. Berapa banyak kehusuannya Allah Maha tahu. Sholat kita barusan lebih penting dapat ampunan Allah daripada dapat pahala. Kita ingin dapat pahala, tapi kan menghadap ke Allah main-main itu bukan sesuatu yang benar. Coba nanti melamar calon istri, sampai di depan camer calon mertua, semua calon mertua sudah memperhatikan, sudah nunggu-nunggu. Terus ini santri, nauzubillah bukan santri ya, ngelamar, sambil ngelamar, yeah, saya mau. Berharap diterima atau berharap tidak diusir? Lebih berharap tidak diusir. Masa di depan calon mertua ngomong ngelantur? Atau kemarin ada HUT TNI, ada komandan upacara, ada mana tuh ya, ada inspektur upacara atau apa ya, bayangkan ketika sudah menghormat semua, main-main pedang, loncat-loncat, lebih berharap naik pangkat atau berharap tidak dipecat? Nah, kita begitu, sholat kita ngelantur, pikiran kemana-mana, walaupun mulut nyebut, tapi hati belum tentu. Nah, kita khawatir sholat kita ini, nauzubillah, kalau tidak diterima dan bisa dicabut hidayah, bisa celaka. Oleh karena itu, harus banyak minta ke Allah. Ada doa yang kedua. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini dua doa ini harus banyak diminta kepada Allah. Kalau syarafa ini mengarahkan. Oke, sebentar nih. Jadi mengarahkan hati, kalau yang tadi meneguhkan dalam agama,
supaya tidak rontok iman kita. Nah, doa yang kedua ini supaya hati kita tuh selalu mengarah kepada taat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Arahkan hati ini untuk taat kepada Allah. Karena setiap waktu hati ini bisa kemana aja nih. Para santri, jangan heran orang yang tidak banyak doa seperti ini pulang dari pesantren bisa berubah. Nauzubillah min dzalik. Juga siapapun yang senang belajar, yang senang berusaha dekat dengan Allah, ini doa harus selalu dimintakan. Ya muqallibal qulub, ulangi. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apa artinya? Yang pertama, wahai Allah yang membolak-balik hati, ya Allah, Allahumma tu ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Nah, yang kedua, Allahumma supaya Allah tu membimbing, mengarahkan hati kita, musarrifal qulub sarrif qalbi, arahkan, bimbingkan, bimbing, tuntun agar hati ini ala atas ta'atik, taat kepadamu. Jadi ini adalah doa yang luar biasa. Ada satu lagi surat Ali Imran ayat berapa dek? Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8, ya benar. Ini adalah doa paket yang jangan dilepaskan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati ini, hati kami ini, ba'da idh hadaitana, sesudah, ya. Jadi jangan sampai condong kepada kesesatan, sesudah hadaitana Allah memberikan hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisimu, min ladunka rahmah, innaka sesungguhnya engkau antal wahab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Jadi kita sekarang begini tuh karena Allah memberi hidayah, taufik. Nah, kalau Allah nyabut, hancur kita ini. Satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqall, Allahumma muqallibal qulub, itu doa untuk istiqomah. Demikianlah. Jadi jangan sampai main-main. Kalau doa ini apa fadilahnya? Ya nanti Allah akan menolong kita supaya tidak jadi riya. Karena riya itu orang yang sibuk mencari kedudukan, penilaian, balasan selain dari Allah. Nah, diarahkan oleh Allah, jadi hanya mencari ridho Allah. Nanti tidak akan ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu hatinya memfokuskan pada dirinya. Ini jerih payah saya, ini jasa saya, ini hasil pemikiran saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kegigihan saya. Tidak ada Allahnya. Nah, diarahkan oleh Allah, ini karunia Allah, kamu kuat, dikuatkan oleh Allah, kamu pintar karena Allah yang memberikan kepintaran, kamu hafal Quran karena Allah yang membuatmu hafal. Diarahkan oleh Allah.
Kalau orang-orang yang tidak diarahkan, oh, jadi ini saya. Dek. Jadi ada orang yang sibuk dengan penilaian orang, beramal ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, ingin diakui orang, ingin dipuji orang. Nah, Allahumma musarrifal qulub, nanti minta diarahkan oleh Allah supaya ikhlas. Dari ujub, arahkan oleh Allah jadi tawadu. Dari sombong, menolak kebenaran, menjadi mencintai kebenaran. Dari dengki, dengki itu fokusnya ke orang, tidak rela melihat orang lain dapat nikmat. Nanti diarahkan bahwa ini yang ngebagikan karunia adalah Allah. Tidak boleh kita dengki. Ini sesama penghafal Quran, teman seangkatan, ada yang sehari bisa 2 lembar, sedang kita hanya sanggup 1/2 lembar. Tidak usah iri, doakan supaya teman cepat hafal dan berkah. Kalau ada iri, dengki, susah melihat orang sukses, senang melihat orang susah, enggak benar berarti ini santri. Harusnya senang lihat teman. Tapi bagaimana pahala? Pahala Allah yang ngatur. Mungkin kita kurang mudah hafal, tapi Allah memberikan terus mengulang-ulang tiap huruf jadi kebaikan yang banyak.

Nah cukup kayak gitu aja. Kalau ada yang ngobrol kita diem. Tapi ini santri masih kecil sekali. Jangan ditunjuk, nanti jadi malu, betul tidak? Dah cukup diam aja. Mengerti kan nak? Kesel enggak sih? Kesel. Cuma ditahan. Bagaimana supaya enggak jengkel sama santri? Lah santri ini kan titipan Allah, amanah dari Allah. Kalau saya marah-marah, saya ngasih contoh yang buruk. Dan mereka lagi belajar untuk memperbaiki diri. Kalau dimarah-marah, nanti dapat contoh yang jelek. Betul tidak? Saya aja waktu umur segini, boro-boro ngapalin Quran. Begitu kek, kenapa enggak marah ke kakek-kakek? Takut kualat. Lihat yang sepuh-sepuh masa keemasan, ini ibadahnya sudah lebih banyak dari saya. Lihat adik-adik yang mungil-mungil ini, dosanya lebih sedikit. Lebih baik berbaik sangka. Nah, satu tadi apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Hal yang kedua, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Yang ketiga, sebetulnya ini doa yang lebih hebat lagi, yaitu surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tujik kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi kita minta diselamatin oleh Allah dengan karunia-Nya, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab. Al-Wahhab itu Allah yang memberikan karunia. Jadi enggak mungkin kita begini tanpa karunia Allah. Begitu, ya. Apalah dari semua yang ingin hatinya bersih, tambah lagi doanya, Allahumma ati nafsi, sudah apa belum? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini penting nih. Kalau ingin jadi orang takwa, ini salah satu doanya. Ya Allah, berikan ati nafsi jiwa yang takwa, wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini. Pengen punya hati dibersihkan Allah, ini doanya. Allah mendengar. Siapa yang doa, siapa yang tidak doa. Yang doanya biasa-biasa, yang doanya sungguh-sungguh. Doa basa-basi, doa menghiba. Allah tahu, Allah tahu. Siapa yang, ya Allah, ya muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma musarrifal qulub. Allah dengar tidak? Memperhatikan tidak? Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh? Allah tahu siapa yang basa-basi? Tahu. Bagaimana tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Aduh, keren ya. Dan bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik. Jadi cuma Allah yang bisa membuat kita jadi takwa. Kita hanya bisa ingin, lalu doa berusaha. Waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Aduh, keren ya. Dan bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik. Jadi cuma Allah yang bisa.

0: pelindung dan pemelihara jiwa ini. Begitu? Doa ini yang banyak ya nak. Jangan sampai nanti dicabut cinta Qur'annya, dicabut cinta ke masjidnya, dicabut cinta tahajudnya. Oh, musibah besar. Kalau cuma hilang uang, gak ada apa-apanya. Hilang sendal, gak ada apa-apanya. Tapi hilang hafalan, musibah. Hilang tahajud, musibah. Hilang zikrullah, musibah. Berapa banyak yang sesudah sholat gak bisa zikir? Keluar aja. Atau zikirnya pakai jempol. Nikmat bisa zikir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ada pertanyaan dari ini dulu medsos. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya. Mohon doanya hari ini saya bertambah usia. Kadang saya teringat usia bertambah tapi sebenarnya juga dekat dengan kematian. Bagaimana cara mensyukuri umur ini agar selalu bertambah, agar selalu dekat dengan Allah?
0: Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali jadi yang waktunya ini dengan iman, jadi penguat iman. Apa kuncinya? Ilmu. Jadi kalau udah iman, yang kebayang awalnya adalah ilmu, paham kebenaran. Jadi gunakan waktu yang ada untuk paham kebenaran, belajar. Baru barokah ilmunya, baru barokah waktunya. Kalau orang tidak tahu ilmu agama, tidak paham agama, dia tidak akan kenal Allah, akan lemah iman. Dia tidak kenal Rasulullah, dia tidak akan punya panutan. Tidak kenal Quran, tidak tahu petunjuk, tidak kenal konsekuensi hidup. Udah, kalau orang tidak paham agama, ngelantur, ngawur hidupnya tuh. Sekepikirnya saenae dewe ngarang. Umur makin tua makin kacau karena tidak tahu apa-apa. Pasti makin tua kalau ada umur, tubuh makin rapuh, makin lemah. Makin tua kan makin tidak seperti dulu. Puncaknya fisik kita itu 30 tahun. Umur 30 tahun, 30, 32, tet, mentok, udah itu decline terus, menurun, menua, menua. Enzim, hormon, keadaan otot, masa otot terus menua, menua, menua. Makin banyak masalah ini. Saya tidak membandingkan dengan mobil rayon, ya. Pernah naik oplet yang udah tua, sekarang tidak ada oplet tua. Angkot tua, bunyi segala-gala. Tutup pintu, kreot. Nah, badan kita begitu lama-lama. Segala kerasa, bergerak dikit, mau berdiri, berat. Kalau tidak pakai ilmu agama, badan makin repot, hati lebih sengsara lagi. Makanya, gunakan waktu untuk paham kebenaran. Amanu. Wa amilus solihat. Waktu gunakan untuk mengamalkan kebenaran. Jadi waktu kita itu untuk amal soleh. Orang tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Lalu amal bisa memasukkan kita ke surga? Enggak. Kita ke surga

0: dengan rahmat Allah, tapi amal bisa mengundang rahmat Allah. Tingginya kedudukan seseorang di sorga, nah itu dari amal-amalnya. Makanya tingginya seseorang di sorga tergantung dari hafalannya. Ya, kalau ikhlas, kalau diamalkan. Kalau hafalannya hanya dihafal tapi tidak diamalkan, tidak nyambung. Wa amilus solihat, jadi waktu itu adalah untuk amal soleh. Tiga, tawasobil haqqa, waktu digunakan untuk saling berwasiat. Nih, kita sedang saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi orang yang beruntung, yang tidak rugi, yang tiap waktunya nambah iman dengan nambah ilmu, tiap waktunya jadi amal soleh, dan tiap waktunya jadi dakwah. Jadi dakwah itu bagian dari keberuntungan. Orang yang tidak bergabung dalam dakwah, tawasobil haq, itu rugi. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dan yang keempat apa? Tawasobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kok sabar? Karena untuk kuat iman harus dengan sabar. Untuk beramal harus dengan sabar. Untuk berdakwah harus dengan sabar. Kuncinya sabar, saling berwasiat dalam sabar dan menyabarkan. Itu aja hidup mah. Gimana perkara rezeki, perkara karir, perkara jodoh, perkara dunia, itu semua milik Allah. Nanti Allah yang membagikan sesuka Allah. Ya,
1: tenang deh,
0: jangan takut. Gimana ya, nanti saya dapat jodoh tidak? Ada kelas berapa? Kelas 2 SD, kejauhan. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan.
2: Dari Matthews, saya sering susah dalam sholat. Bagaimana cara kita harus fokus dalam ibadah?
0: Apa, Mim? Maaf, saya kurang fokus nih.
2: Saya sering susah dalam sholat.
0: Sering susah dalam sholat.
2: Terus bagaimana agar selalu fokus dalam sholat?
0: Gimana, Mim? Jelaskan. Saya nggak ngerti, Mim. Mim susah dalam sholat. Susah khusyuk mungkin, Mim, itu tulisannya. Benar? Kalau ini mah bukan pertanyaan. Ini nyindir saya. Jadi khusyuk itu macam-macam ya. Ada orang yang belum mengerti arti bacaan sholat. Jadi khusyuknya tuh kebacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak ngerti artinya, tapi fokus kepada bacaan. Ini lebih baik daripada yang baca gak ingat apa-apa. Tapi ada juga yang ketika baca ngerti artinya. Ini lebih enak. Dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, maha penyayang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Langsung ya, tidak usah diterjemahkan, karena mengerti. Ini lebih enak nih, seperti sekarang ini khusyuk karena ngerti. Ada lagi yang belum mengerti, tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Jadi sambil sholat, dia belum paham, dia baca, tapi dia tahu ini Allah lagi melihat. Nah, itu juga bisa khusyuk. Yang paling nikmat adalah paham dan yakin sedang dilihat Allah. Aduh, itu nikmat. Ini begini, ada khusyuk nih sekarang, ya kan? Paham ucapan Atta? Yang benar. Ini Bapak khusyuk, karena yakin ada. Ini beda dengan yang nonton hanya lewat TV, hanya lewat Zoom. Itu perlu perjuangan lebih besar. Ini yang nonton, saya mohon maaf ya, yang nonton di rumah pakai MKTV, pakai IG, pakai YouTube dan sebagainya,
3: Ini lebih tinggi perjuangannya dibanding yang di sini. Ini yang di sini makin dekat, makin fokus, makin jauh perjuangannya makin besar, terutama yang dekat tiang, ya. Dia fokus ke tiang. Begitulah ya. Ini yang di belakang lebih berat, yang di atas lebih berat lagi karena enggak kelihatan sambil nyender. Yang di rumah sambil makan kacang, kemudian sambil nyuci, ya Allah mengetahui banyak tugas ya. Ada yang sambil lari, ada yang sambil ngurus anak ini. Allah melihat semua yang menyaksikan acara ini. Perjuangan ini semuanya Allah tahu. Siapa yang paling sungguh-sungguh, Allah yang akan memberikan lebih dari yang dia lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang mau sholat juga gitu. Ada yang sholat, sholat aja. Sholat. Allah Akbar, selesai aja. Tidak merasa bersalah, tidak merasa sholatnya jelek. Ini namanya fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Cirinya satu berat, dua suka dilambat-lambat, tiga cepat, empat kurang zikirnya, lima malas jamaah, dan yang keenam riya, yang ketujuh asal-asalan. Ini ciri orang yang jelek sholatnya. Nah, bagaimana kalau orang yang bagus sholatnya? Semangat, senang, mau sholat tuh senang sekali, antusias, kemudian selalu melakukan persiapan yang terbaik. Allah tahu tuh siapa yang wudhunya cuek, yang kecepek-kecepek begitu, atau yang sungguh-sungguh. Tapi tidak juga was-was. Aduh, lecet, gak boleh begitu. Nah, ada yang sungguh-sungguh belajar arti sholat, ada yang tidak belajar. Jadi pelajarilah arti sholat, bersiaplah sholat dengan sangat baik, waktunya usahakan utamakan, kemudian lakukan dengan tumanina dan minta tolong ke Allah supaya diberi khusyuk. Kalau tidak khusyuk, segera istighfar sesudahnya. Allah melihat apapun yang dilakukan. Ya, dari masjid ada pertanyaan? Ya, bangun jam berapa tadi ini santri? 2:30. Dari jam 2. Sekarang waktunya bobo ya. Kalau tidak ada, dari medsos lagi. Bapak mau nanya? Silakan, Pak. Bapak, program masa keemasan angkatan keberapa nih, Pak?
4: Angkatan 72.
3: Dari mana, Bapak?
4: Saya dari Cilacap, Pak.
3: Cilacap. Tahu ada pesantren masa keemasan dari mana, Pak?
4: Saya dari medsos.
3: Medsos. Ya. Alhamdulillah. Tidak boleh nanya usia ya. Bapak SMA tamat tahun berapa?
4: Tahun 80, Pak.
3: Ah, berarti Bapak umurnya 64 sekarang.
4: Betul, Pak.
3: Oh, kok bisa? Kan di Terawang, Pak. Ya. Masih, masalahnya ya. Bapak lulus 80, ya. Saya lulus 81. Sekarang umur saya 63, umur 64. Gitulah rahasia tapi, Pak. Ya. Silakan, Pak.
4: Terima kasih, ya.
3: Apa? Buka medsos, Pak.
4: Iya. Maaf, ini titipan pertanyaan.
3: Oh iya, silakan, Pak.
4: Terima kasih, ya. Nama saya Bambang. Kebetulan saya angkatan dari PMP angkatan 72 dari Cilacap. Ini titipan pertanyaan dari saudara. Dan kebetulan dia pesan, Bang, tolong titip pertanyaan buat AA, karena ini masalah bagi dia. Pertanyaan gini, ya. Anaknya itu kirim WA ke ibunya.
3: Kirim
4: BA. Dia lagi PT. BA.
3: BA itu apa?
4: BA. Anu. WhatsApp.
3: WhatsApp. Iya. Oh iya.
4: Bunyinya gini ya. Hal yang paling sakit adalah ketika orang tua membahas pengeluaran mereka untuk kita. Bagaimana nih? Kita ini anak kalian, anak yang tidak minta untuk dilahirkan. Sekiranya tidak mau membesarkan dan akan perhitungan kenapa kami harus dilahirkan.
3: Oh, ada orang tua
0: yang hitung-hitungan ke anaknya gitu.
4: Menurut anaknya gitu.
0: Menurut anaknya.
4: Iya, betul.
0: Padahal merasa enggak pesan dilahirkan.
4: Iya, betul lah.
0: Kenapa hitung-hitungan?
4: Iya. Dan itu paling bete buat dia.
0: Itu paling bete buat dia.
4: Iya.
0: Ada bete, ada bete itu kan butuh tausiah, bukan? Bagaimana kalau orang tua ngitung-ngitung jasanya? Kamu sudah dilahirkan sesar lagi, ini jahitannya kurang beres. Kamu ngabisin uang saya, apalagi kamu rewok, susu habis, formula habis, belum lagi nyekolahin. Bagaimana kalau orang tua begitu? Dengar ya hadirin, jangan sekali-kali mengatakan, saya kan gak pesen. Ibu juga gak pesen ngelahirkan anak yang romel kayak gini, ya kan? Gak boleh. Orang tua kita, apapun keadaannya, takdir Allah kita lahir dari orang tua. Kita tidak milih. Allah yang menghendaki kita lahir dari orang tua. Orang tua juga kalau tahu anaknya gak nurut, mungkin gak mau ngeluarin model kayak gini, ya kan? Kalau ada model lain, bukan model hadirin. Ya sekarang anak komplain nih, orang tua kurang baik. Orang tua juga gak mau ngelahirin anak komplain. Tapi Allah yang menghendaki. Kita harus terima takdir ini. Saya terima ya Allah dengan penuh rasa syukur. Saya diciptakan lewat orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kalau gak diciptakan kita gak ada. Dan itu lewat orang tua. Terutama ibu hamil 9 bulan. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Menyusui, mengurus, luar biasa. Allah menciptakan kita lewat orang tua. Allah mengurus kita diantaranya lewat orang tua.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda kembali yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ujian menimpa menekan diri. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Wahai Tuhanku yang Esa. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, yang di pagi hari ini sudah menyampaikan doa-doa terbaiknya, melaporkan kualitas siaran paginya, serta juga tentunya menghadirkan salam-salam terbaiknya di kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Eti dari Balai Endah, terima kasih. Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Eyang Alin dari Cimareme. Ibu Yanti dari Antapani. Selanjutnya juga ada Ibu Yanti, Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta, yang alhamdulillah juga sudah bergabung. Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Mamah Aisyah dari Purworejo, terima kasih. Aba Akbar dari Ciranjang. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu, Cilacap. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Sahabat Tommy dari Lok Sumawe. Selanjutnya juga ada Ibu Uis dari Banjaran. Ibu Nisa dari Parken. Pak Sandi dari Banjaran. Lalu juga ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya juga, yang Masya Allah, yang melengkapkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang senantiasa menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tak sanggup meneruskan. Selamat melanjutkan aktivitasnya di kesempatan hari ini, sahabat MK, di hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dan juga melancarkan dari segala aktivitas yang kita jalani. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
3: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
4: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada dua faktor penting, yaitu halal, yang kedua toyib. Toyib itu diantaranya ibu pak semua, toyib dalam bentuk apa? Jumlah. Toyib dalam bentuk komposisi makanannya. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, ibu bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam. Tetapi yang jelas Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Dalam tata aturan ibu bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah. Syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan toyib. Halalan, toyiba. Ketika kita berbicara yang halal, ibu bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu. Yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah toyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Makan misalnya makanan sambal itu bisa toyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak toyib walaupun halal. Makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak toyib walaupun halal. Tapi makanan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka yang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah toyib bagi mereka. Nah, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami, ibu bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya, ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya.
0: Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

tua dengan keterbatasan fisik, matanya yang tidak bisa melihat, mencoba bertahan hidup dengan berjualan kerupuk. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai. Suatu hari, ketika sedang menunggu di pinggir jalan, datanglah konsumen pertama yang merupakan seorang pemuda hendak membeli kerupuk. Melihat kakek yang semangat berjualan, meski tidak dapat melihat, si pemuda pun merasa penasaran. Hingga akhirnya, kemudian bertanya pada sang kakek, "Kek, bagaimana bila nantinya ada pembeli yang meminta kembalian tanpa memberikan uang? Atau bahkan uang yang diberikan tidak sesuai?" Tanya sang pemuda tersebut pada sang kakek. Kemudian dengan tersenyum, kakek penjual kerupuk pun menjawab dengan nada rendah, "Nah, insya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kakek bahwa setiap rezeki sudah Allah atur dan kita hanya diminta untuk terus berusaha. Kalau memang rezeki tersebut adalah milik kakek, maka ia tidak akan tertukar. Begitupun sebaliknya," ungkap sang kakek. Mendengar jawaban itu, hati si anak muda bergetar. Ia pun memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih, karena pemuda itu percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Sahabat MQ, dalam cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa soal rezeki dari Allah yang tidak akan pernah tertukar alamat, karena bukankah ketika Allah hadirkan kita di dunia ini, maka Allah pula lah yang telah menjamin segala kebutuhan dan kecukupan kita. Karenanya, kita perlu senantiasa percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, sudah di penghujung bulan Juli 2026, atau kita juga sudah lewat dari setengah bulan Safar ya, sudah di hari yang ke-16 bulan Safar 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat MK, menemani aktivitas Anda yang mungkin sudah ada di perjalanan untuk menuju ke kantor atau mengantar anak ke sekolah, sahabat MK, atau sambil berjalan berolahraga nih di hari Jumat, sedang beberes, sedang bebersih, masya Allah. Apapun aktivitas Anda, insya Allah dihitung sebagai amal, sahabat MK, diniatkan untuk bisa beribadah, karena setiap hal yang kita lakukan ini sejatinya bernilai ibadah tergantung pada niatnya. Bismillah, insya Allah sahabat MG. Dan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kami insya Allah akan temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi energi positifnya, berbagi semangatnya di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, sahabat MG. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nantinya Anda bisa bergabung di berbagai segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda, mulai dari Jurnal Pagi, sahabat MK. Jurnal Pagi kami juga lengkapkan dengan Jurnal Syukur, pantauan cuaca ataupun juga pantauan lalu lintas di sekitar Anda. Anda silakan bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta Jurnal Pagi Anda. Informasi-informasi penting lainnya silakan bisa Anda kabarkan juga, dan mudah-mudahan MKFM ini bisa menjadi penyemangat ya, ataupun juga jalur menyebarkan kebaikan dari informasi yang sudah Anda ketahui, sahabat MK. Dan setelah Jurnal Pagi, nanti kita juga akan hadirkan informasi kabar berita di Sudut Pandang. Dalam segmen Sudut Pandang, insya Allah kita akan menilik bagaimana kemudian kabar yang beredar bahwasannya kualitas udara di Kota Bandung Raya ini sempat masuk kategori yang mengkhawatirkan, sahabat MK. Dan apakah Anda merasakan hal yang sama terkait udara di Kota Bandung? Polusinya seperti apa? Insya Allah nanti kita juga akan bahas. Dan disambung di edisi Jumat kali ini ada segmen Dialog Umat, serta ditutup pada segmen spesial di segmen MK Berkah, sahabat MK. Anda silakan bisa ikut bergabung juga nanti di jam 8.30. Insya Allah akan kami hadirkan segmen spesial setiap pekan ya. Ini hanya satu kali setiap pekan, sahabat MK, di hari Jumat. MK Berkah Anda silakan bisa menawarkan, ikut bermuamalah barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak untuk diperpanjang nilai manfaatnya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan mulai dengan Jurnal Pagi terlebih dahulu, sahabat MK, berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.
0: Mengawali Jurnal Pagi, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perakiraan cuaca. Anda juga silakan bisa melaporkan kondisi di lapangan seperti apa. Di sekitar rumah Anda, di daerah Anda, sahabat MK, cuacanya apakah pagi hari ini sudah cerah dibandingkan hari kemarin? Atau masih mendung? Atau seperti apa? Lebih dingin atau lebih hangat, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Karena kalau kita ingat kemarin ya, di perakiraan cuaca Bandung Raya itu rata-rata hujan ringan. Nah hari ini sahabat MK, di edisi Jumat 31 Juli 2026, untuk perakiraan cuaca di Kota Bandung Raya ternyata lebih bervariasi. Tidak kemudian hujan ringan semua, sahabat MK. Kita akan hadirkan melansir laman BMKG. Untuk di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, ini ternyata masih hujan ringan. Sementara untuk di Kecamatan Babakan Ciparai, terpantau prediksinya cerah sahabat MK, alhamdulillah. Sementara di Bojongloa Kaler ini berawan, di Kecamatan Andir hingga Cicendo, kemudian Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, hujan ringan. Dan bergeser ke Kecamatan Astana Anyar berawan, berbeda dengan Regol yang cuacanya perkiraan cerah, bahkan suhunya mencapai 30 derajat Celcius sahabat MG. Kita bergeser kembali kali ini ke daerah Batu Nunggal. Anda yang berdomisili di Batu Nunggal, ini nampaknya perlu persiapan ya, membawa jas hujan ataupun payung. Karena untuk di Batu Nunggal ini perkiraan cuacanya hujan ringan, sama seperti di daerah Lengkong dan Cibenying Kidul, sahabat MK. Bahkan untuk hujan ringan ini sampai di Kiara Condong dan Cibenying Kaler. Adapun untuk di wilayah Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, perkiraannya cerah, alhamdulillah. Bahkan suhunya mencapai 31 derajat Celcius untuk di Bojongloa Kidul. Sementara untuk di Sumur Bandung, kemudian Antapani, dan Rancasari, ini perkiraannya hujan ringan. Anda yang berlokasi di Bandung Kidul dan Buah Batu, sahabat MK, ini perkiraannya cerah. Sementara untuk di Arcamanik, Cibiru, kemudian Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, hingga Mandala Jati, hujan ringan. Ternyata bervariasi ya, mulai dari cerah, berawan, hingga hujan ringan, sahabat MK. Tapi apapun kondisinya, nampaknya payung sekarang menjadi hal yang perlu dibawa kemana-mana. Karena kalau cerah, panas, terik ya, sahabat MK, ini kita perlu payung anti UV. Sama halnya seperti hujan, kita membawa payung agar tidak basah, sahabat MK. Silakan Anda bisa persiapkan dan ikhtiarkan aktivitas terbaik di hari Jumat ini. Mudah-mudahan bisa diniatkan segala aktivitasnya dan menjadi hal yang perlu dibawa kemana-mana. Karena kalau cerah, panas, terik ya, sahabat MK, ini kita perlu payung anti UV. Sama halnya seperti hujan, kita membawa payung agar tidak basah, sahabat MK. Silakan Anda bisa persiapkan dan

Anda yang berdomisili di Kabupaten Subang juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi jurnal paginya di 0811-224-1027. Kalau untuk di Kabupaten Subang sendiri ini lebih banyak cerahnya, sahabat MG. Seperti di Kecamatan Sagala Herang, kemudian juga Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, hingga Pusaka Negara dan Pamanukan ini terpantau cerah. Berbeda dengan di Kecamatan Cisalak, masih terprediksi hujan ringan, sahabat MG. Sementara untuk Anda yang berada di lokasi Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, kemudian Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Kecamatan Cibogo, Cipunagara, Cijambe, kemudian Cipendei, ini cerah. Bahkan suhunya kalau di Cipendei sendiri bisa mencapai 34 derajat Celcius, Masya Allah. Cukup terik ya kalau untuk di Cipendei. Sementara itu bergeser ke Kecamatan Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, ini perkiraannya cerah. Adapun Anda yang berdomisili atau berlokasi di Kecamatan Ciater, sahabat MK. Kalau Ciater ini biasanya memang sejuk-sejuk dingin ya. Dan perkiraan cuacanya hari ini hujan ringan. Terakhir di Kecamatan Pusaka Jaya cerah, sahabat MK. Wah, ini selisihnya lumayan drastis ya. Kalau di Ciater mentok di 26 derajat Celcius perkiraannya, kalau di Pusaka Jaya ini bisa sampai 33 derajat Celcius. Via Manila, Anda yang akan berkendara ataupun juga akan beraktivitas di luar ruangan dengan mengetahui perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik untuk menyesuaikan apapun aktivitas ataupun agenda Anda, sahabat MG. Silakan Anda bisa laporkan kondisi di lapangan pagi hari ini, karena biasanya kalau perkiraan cuaca itu mulai efektif antara di siang hari atau bahkan di malam hari ya, sahabat MK. Perkiraan juga namanya. Anda bisa laporkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita awali dengan jurnal pagi. Lengkapkan dengan jurnal syukur ataupun juga pantauan cuaca, pantauan lalu lintas Anda yang sudah berkendara. Dan kami nantikan atensi Anda, sahabat MK, sambil kita simak terlebih dahulu informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi

0: ni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh.
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berbagi jurnal Anda, jurnal syukurnya silakan disampaikan, ataupun juga pantauan cuaca, pantauan lalu lintas di daerah Anda seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. 0811-224-1027. Dan kali ini kami coba sapa Anda yang sudah bergabung. Kita lihat ada Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah, kali ini sudah menyapa, berbagi jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, barakallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Kalau pantauan cuacanya pagi ini di daerah Soreang sekitar Ibu Ella itu sejuk segar ya, cuacanya cerah, alhamdulillah. Jurnal syukurnya juga dilengkapkan, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Doa terbaiknya, Masya Allah, untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, dan semua sahabat MK yang menyimak juga dimanapun berada. Doa terbaik agar senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, barakallah, hatur nuhun. Ibu Ella di Soreang sudah berbagi semangat paginya, doa-doa baiknya di hari ini ya, alhamdulillah. Kemudian kita sapa kali ini sudah bergabung juga dari Cimahi. Masya Allah, di Cimahi ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi, alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan disehatkan ya, untuk bisa curhat di penghujung malam tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kemarin masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanah membantu rumah yatim Imah Seri ya kemarin. Oh, Masya Allah, ini daerah Cimahi berarti ya, sahabat Handayani. Oh, alhamdulillah, dilancarkan juga bisa bantu sidang UP untuk mahasiswa kedokteran. Masya Allah, semangat terus untuk menebar kebaikan, sahabat Handayani. Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi. Dan kalau cuacanya cerah berawan ya di sekitar Pondok Mas Indah, alhamdulillah. Doa terbaiknya, Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat, berkah untuk semuanya dimanapun berada. Jumat berkah, Jumat berbagi. Masya Allah, ini yang belum sedekah pagi hari ini diingatkan ya oleh sahabat Handayani. Alhamdulillah. Ini mohon doanya juga karena kemarin handphonenya sempat error ya, sudah sepekan. Berarti ini kirim WhatsApp dari mana, sahabat Handayani? Mudah-mudahan segera diberikan rezeki yang terbaik ya, sahabat Handayani ya. Perlu diopnam katanya ya untuk handphonenya. Masya Allah, ini memang sudah menjadi kebutuhan ya, sahabat MK, ketika gadget handphone yang ada di genggaman kita bisa kemudian digunakan dengan penuh manfaat, mudah-mudahan. Terima kasih sahabat Handayani, ini disampaikan juga, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, semoga Allah mudahkan, amin, Allahumma amin. Sahabat MK yang sedang beraktivitas, dilancarkan aktivitasnya ya. Anda yang juga mungkin sedang berkendara, sedang menyetir, ini sedang berada di tengah kepadatan lalu lintas sambil mendengar radio, barangkali Masya Allah, fi amanilah sahabat MK. Kali ini kita sapa juga ke daerah Buah Batu, ada Bunda Lina di Buah Batu, bersyukur sekali ya, alhamdulillah, ini menyampaikan kabar yang luar biasa. Kemarin mendapat penghargaan dari perusahaan atas prestasi kerja sebagai manajemen konsultan selama 6 bulan. Masya Allah, barakallahu fikum, Bunda Lina di Buah Batu. Mudah-mudahan ini jadi prestasi terbaik untuk semakin semangat menebarkan kebaikan ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kang Sandi di Banjaran juga menyapa, terima kasih sudah berbagi. Dan kali ini kita sapa juga ke Buah Batu. Kali ini di Buah Batu ada Pak Yandi. Kalau tadi Kang Sandi, sekarang Pak Yandi. Alhamdulillah. Ini Pak Yandi juga melengkapkan dengan foto. Itu sedang mengantar cucu ya Pak Yandi ya. Itu cucunya ya, naik sepeda. Masya Allah, alhamdulillah. Dikabarkan dari Pak Yandi di Buah Batu kalau untuk cuacanya memang pagi ini cerah berawan. Lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Alhamdulillah. Anda yang melintasi
Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu ini juga nampaknya alhamdulillah ya, bisa tetap berhati-hati meskipun lobong atau lancar sahabat MK. Jangan kemudian ngebut karena kita tidak tahu kalau ada yang tiba-tiba nyalip atau nyebrang. Nah ini fi amanillah pokoknya ya. Dan disampaikan dari Pak Yandi, jurnal syukur pagi hari ini alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah, bisa berolahraga, bersepedahan juga nih sambil mengantar cucu-cucu ke sekolah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kebahagiaan tersendiri ya untuk para kakek nenek, para orang tua juga yang mengantarkan anak-anak ke sekolah. Fi amanillah Pak Yandi. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, kru, dan juga operator, agar tetap senang, sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Masya Allah. Anda yang sedang berkendara, belum tersenyum sahabat MK, bisa sambil tersenyum ya berkendaranya. Bismillah, dilapangkan jalannya, dilapangkan hatinya juga insya Allah, agar senantiasa bisa bersyukur apapun kondisinya sahabat MK. Alhamdulillah. Kita berlanjut dari Buah Batu sekarang menuju Cimindi Raya. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya. Masya Allah, ini juga sedang perjalanan keluar kota. Fi amanillah Ibu Juwita, semoga lancar perjalanannya. Salam semangat dan jangan lupa tersenyum juga dari Ibu Juwita. Masya Allah, alhamdulillah. Ini berarti akan berakhir pekan di luar kota ya Ibu Juwita. Masya Allah. Dari Cimindi Raya, sekarang kita menuju ke KBB sahabat MK, Kabupaten Bandung Barat. Ada Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih. Kali ini Bunda juga berbagi jurnal syukurnya karena Allah masih memberikan usia yang panjang, yang sehat, serta rezeki yang cukup. Masya Allah. Pagi hari ini pun juga diinformasikan kalau cuacanya di Cilimus itu ternyata masih mendung, mataharinya belum bersinar. Alhamdulillah. Ini jangan kemudian sahabat MK narik selimut, karena biasanya kalau masih mendung tuh pinginnya narik selimut, tapi sudah beraktivitas nih kalau Bunda ya. Alhamdulillah. Pagi ini doa terbaiknya dari Bunda Sinta itu adalah dengan mengharapkan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat lahir dan nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, serta keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Disampaikan juga, ini spesial ya, doanya juga Allah berikan untuk Bunda dan sekeluarga, juga sahabat siar, kru, dan semua pendengar dimanapun berada, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta sudah menyapa di pagi hari ini dengan semangatnya, dengan doa-doa baiknya. Insya Allah kalau aminnya ramai-ramai sahabat MK, ini diijabah ya, nembus ke langit ketujuh insya Allah ya. Bismillah. Makanya kalau pagi ketika siaran gitu ya sahabat MK, saya tuh paling senang memang di segmen jurnal pagi. Banyak sekali doa-doa yang menambah semangat, yang masya Allah mudah-mudahan ini jadi ladang untuk bisa berjamaah dalam kebaikan ya. Insya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sinta di Cisarua. Kali ini kita berlanjut sahabat MK ke Cianjur. Masya Allah, ini banyak juga sahabat MK dari Cianjur yang menyapa. Ada Ibu Mus di Cianjur, alhamdulillah menyampaikan kalau semalam di daerahnya Ibu Mus itu diguyur hujan walau sebentar. Masya Allah, perkiraannya hari ini juga akan turun hujan. Dan doa terbaiknya agar insya Allah Allah kabulkan. Banyak yang sudah beli air soalnya, sekarang sudah mau musim kemarau ya Ibu Mus ya. Dan ini dengan hadirnya hujan, mudah-mudahan jadi ada stok airnya. Masya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk semua kru dan sahabat MK yang menyimak, selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih sahabat MK dari Cianjur ya, ada Ibu Mus. Kemudian kita kembali ke Bandung, kali ini di GBA 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3 berbagi jurnal syukurnya. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan hari Jumat kembali. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah
Alhamdulillah bersyukur juga masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah beri yang tidak terhitung banyaknya. Dan salam sehat, tetap semangat untuk penyiar, kru, guru-guru dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Doa terbaiknya agar kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga sahabat MK. Karena istiqomah itu ternyata menantang ya sahabat MK, karena tidak ada kata berhenti istiqomah itu, bahkan sampai penghujung hayat kita. Ya Masya Allah. Dan apa yang kemudian diistiqomahkan, ini yang akan mengantarkan kita pada amalan-amalan terbaik insya Allah. Ibu Parilah juga berkabar kali ini sudah sampai kembali di rumah ya setelah mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura ini rampai lancar. Pantauan cuaca di GBA 3 juga masih cerah berawan. Kemarin sore sempat diguyur hujan, alhamdulillah hawanya jadi sejuk. Salam sehat, salam Jumat berkah. Ah, insyaallah. Kita berjalan ke luar kota terlebih dahulu. Ternyata ada juga sahabat MK dari Yogyakarta di daerah Bantul ini ya. Alhamdulillah Ibu Gianti ikut menyapa di Yogyakarta. Karena ternyata sahabat MK untuk frekuensi ataupun siaran analog ini sampai juga di Yogyakarta. Anda yang kemudian juga menyimak radio MK FM di Yogyakarta, ini bisa melalui relay juga sahabat MK di frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta. Terima kasih Ibu Gianti sudah berkabar. Ini kalau di Bantul, alhamdulillah cerah katanya. Masih sehat ini rasa syukurnya juga. Dan selalu bisa menyimak ya. Alhamdulillah doa terbaiknya. Semua dimudahkan urusannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Gianti di Bantul, Yogyakarta. Kalau tadi ada Ibu Gianti, sekarang kita sapa ada Ibu Yanti di Antapani ya. Alhamdulillah. Ini berbagi jurnal syukurnya juga. Masih diberi usia sehat, istiqomah bisa mendengarkan ilmu di radio MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaiknya kita semua sehat dan bahagia. Kalau Riung Bandung cuacanya mulai cerah, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti. Dari Antapani kita lanjut ke Cimahi. Ibu Dewi berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillah syukurnya ini hampir setiap hari bisa bersedekah dengan menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Masya Allah, ini juga nikmat luar biasa ya sahabat MK. Karena ada juga orang-orang yang tidak bisa menyirami tanaman karena tidak punya tanaman, tidak ada halaman yang bisa ditanami. Ini luar biasa Ibu Dewi ya, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasinya di hari ini. Yang Alin di Cimareme kali ini juga bergabung menyapa. Alhamdulillah bersyukur bangun tidur masih bisa menghirup udara segar. Dan ini alhamdulillah juga sehat walafiat. Alhamdulillah bersyukur pagi ini masih bisa menjaga cucu yang ibunya sibuk ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini biasanya kalau nenek kakek dengan cucu sayangnya luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah masih diberikan usia. Salam satu rahminya untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak, cucu dan untuk semua pendengar. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia insya Allah. Terima kasih ya kalian di Cimareme sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya di hari ini. Dan Anda sahabat MK juga silakan nanti bisa menyampaikan sudut pandang Anda. Insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen sudut pandang. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian kualitas udara di wilayah Bandung Raya. Anda juga bisa sampaikan bagaimana yang Anda rasakan sahabat MK udara di sekitar daerah Anda. Apakah masih cukup segar, fresh begitu ya, atau sudah banyak yang kemudian terkena polusi. Nah, silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Sambil kita simak sebuah nasyid dari Sautul Harokah berikut ini.